Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, festival.

0: Mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026? Pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya.

Nomo Sebua adalah rumah Anda di Kepulauan Nias yang dibangun di atas tumpukan kayu ulin serta memiliki tiang-tiang penyangga yang arahnya tidak beraturan. Dilansir dari IDN Times, rumah adat Omo Sebua dihuni oleh kepala negeri, kepala desa, dan bangsawan. Di dalam rumah adat Omo Sebua dipajang ornamen dari tulang babi yang menandakan semakin banyak jumlah tulang babi yang dipajang semakin tinggi juga kedudukan pemilik rumah tersebut.

Ketika berbicara tentang hewan, ada loh satu hewan yang tidak bisa dikelompokkan dalam satu jenis hewan tertentu. Hewan ini adalah platipus. Platipus, spesies tertua dari keluarga mamalia. Dilansir dari National Geographic Indonesia, hewan ini mempunyai bulu seperti mamalia. Dan saat berada di air, ia menggunakan kedua kakinya untuk mendayung tubuhnya seperti unggas dan bertelur seperti reptil. Hewan ini ternyata merupakan campuran antara mamalia, unggas, dan reptil. Mamalia primitif ini berhabitat di Australia Timur, di mana mereka menggali tanah di bantaran sungai. Wah, cukup menarik bukan?

0: Selamat pagi buat kamu Tuan Pro 2 yang hari ini lagi bersiap untuk memulai hari kamu ya.
1: Betul banget. Pagi hari ini Tuan Pro 2 ada informasi juga seputar olahraga lain, di mana 7 atlet panjat tebing andalan Indonesia ini bertolak ke Spanyol di hari Rabu tanggal 27 kemarin. Jadi mereka bakal mengikuti turnamen World Climbing Series 2 di Alcobaça, Madrid, terdiri dari 4 atlet putra dan 3 atlet putri. Seluruhnya bakal turun ya di nomor speed. Tim putra diperkuat oleh Fredrik Leonardo, Antasyafi Robi Alhilmi, Raja Raharjati, Nur Samsa, dan juga Aditya Tri Syahria, teman perdua.
0: Betul, ada satu atlet lainnya, Kiromal Katibin, ini urung diberangkatkan karena mengalami cedera. Sedangkan tim putri ini diperkuat oleh Desak Made, Rita Kusumadewi, Rajia Salsabilah, dan juga Bertikna Devi Surya Surya Kusuma gitu ya. Agak susah.
1: Kamu masih mau Surya Sukma.
0: Pardon me gitu ya. Dan para atlet ini juga ditargetkan untuk meraih hasil lebih baik dibanding ketika ikut World Climbing Series 1 di Wujiang, Tiongkok ya. Dimana di seri kejuaraan itu Indonesia ini cuma membawa pulang satu medali perunggu lewat Desak Made, Rita Kusuma Dewi.
1: Itu dia. Yang pasti juga teman Pro 2, gelar menegaskan ya, ini adalah pelatih Galar Pandu Asmoro, kurang bangun sebenarnya, ngawur banget Safa. Galar ini menegaskan kalau para atlet terus berlatih keras untuk mengejar ketertinggalan dari para pesaingnya yang terus menunjukkan peningkatan ya, di mana Desak Made ini juga diharapkan bisa meningkatkan performanya dan kembali meraih medali emas di Madrid. World Climbing Series pun jadi ajang yang penting banget nih untuk ukur kemampuan mereka sebelum turun di Asian Games 2026 ya, di mana menurut pelatih timnya ini akan, tim pelatih bakal terus memantau perkembangan dan memberikan arahan terbaik untuk para atlet teman berdua.
0: Betul, ini semoga bisa bawa medali lagi ya, kayak Fedri kemarin kan waktu Olimpik ya di Paris. Kemarin kan udah bawa tuh kan, jadi ya semoga bisa kembali lagi nanti bawa pulang medali
1: ya teman Pro 2. Ya deh, kalau gitu jangan kemana-mana teman Pro 2, pastikan terus kamu di sini. Info lain masih bakal kami hadirkan sampai nanti jam 10 pagi.

0: Nama dia Wawan. Dia tidak begitu tampan, namun baik rupawan. Dia suka menolong dan dermawan.
1: Wawan, bantuin aku punya banyak utang nih.
2: Sudah aku transfer ya.
1: Terima kasih, kamu penyelamat hidupku deh.
0: Dia juga rela berkorban.
1: Wawan, kucing aku jatuh di sungai, tolongin.
2: Tenang aja, kucingmu akan selamat.
1: Makasih ya, Wan. Kamu emang penyelamat hidupku deh.
0: Sikap Wawan sungguh menyenangkan. Wawan adalah pahlawan. Wawan berpesan, pahlawan tidak hanya menjadi nama jalan, namun perilaku luhurnya harus menjadi pegangan anak muda di masa depan. Terima kasih Wawan. Terima kasih pahlawan.
3: Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Pagi hari teman Pro 2, kita akan bahas informasi terbaru dari Mark Marquez.
1: Betul, dimana setelah dia sempat kecelakaan gitu ya. Yuhu. Di 3 balapan yang lalu, terus dia akhirnya libur 2 kali balapan. Akhirnya Mark Marquez ini udah dapat lampu hijau dari tim kedokteran gitu ya, buat tampil di latihan bebas atau free practice FP1 MotoGP Grand Prix Italia di Mugello di akhir pekan ini, di mana pembalap asal Spagnola sudah dalam penerbangan menuju Italia. Tadi dia ngepap aku kayak OTW dulu gitu.
0: Asik.
1: Gitu kan.
0: Boleh.
1: Si Marquez ini dipastikan bakal turun ke sirkuit ya setelah lama absen karena menderita cedera di beberapa seri terakhir.
0: Itu dia. Sebelumnya teman Pro 2, as we know, juara dunia 7 kali ini menderita cedera kala tampil di sprint race GP Prancis yang berlangsung di Le Mans ya. Marquez sendiri menderita cedera kaki sekaligus juga melakukan tindakan operasi dalam bahunya yang sempat mengalami masalah setelah jatuh di MotoGP Indonesia di musim lalu. Kemungkinan ia pun tampil di hadapan pendukung Ducati yang bermarkas di Italia ditentukan lewat dari hasil tes ya setelah sang pembalap menyelesaikan FP1 di GP Italia.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Kalau dari tesnya ini memungkinkan untuk bisa tampil di Mugello gitu ya, maka ini bakal jadi peluangnya si Marquez buat ngejar poin. Dari sekarang pemuncak klasemen dari tim Aprilia Racing ada Marco Bezzecchi kayak gitu. Jadi ditunggu aja nanti seperti apa, karena ibaratnya kayak tampil di kandang kan akhirnya di kandangnya Ducati kayak gitu. Jadi seru banget nanti ya.
0: Kita akan tunggu teman Pro 2 ya. Oke deh, kalau gitu jangan kemana-mana. Langsung dulu ke single yang satu ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik ror kete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang.
3: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
2: Lestarining budaya adamel raraketing nuswantara wassalam.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Lagi cari kampus kesehatan yang gak cuma teori doang, tapi langsung relate sama dunia kerja. Udah gitu, tanpa batas, untuk semua. Ini dia jawabannya. ITSK Dr. Supraon. Sekarang, ITSK Dr. Supraon lagi buka pendaftaran mahasiswa baru nih. Kamu bakal belajar di lingkungan yang terintegrasi langsung dengan rumah sakit. Jadi, bukan cuma belajar dari buku, tapi juga dapat pengalaman praktik yang real dan siap dipakai buat dunia kerja nanti. Program studinya juga lengkap banget dengan pembelajaran modern dan vibes kampusnya yang sangat support buat kamu tuh berkembang jadi tenaga profesional yang skillful, percaya diri, dan siap bersaing di era sekarang. Di ITSK Dr. Supraon, mahasiswa nggak cuma dibentuk jadi pintar, tapi juga punya karakter, attitude, dan mental siap sukses. Jadi, kalau kamu mau kuliah kesehatan yang upgrade skill sekaligus upgrade masa depan, di sini tempat yang tepat. Yuk, segera daftar di penerimaan mahasiswa baru ITSK Dr. Supraon. ITSK Dr. Supraon, Multitalent University.

0: Pagi hari ini teman Pro 2, seperti biasa jam 8-an ini kita bakal tanya-tanya gitu ya seputar perkiraan cuaca.
1: Betul.
0: Di Malang Raya.
1: Betul, gitu. Yang mana di jam 8 ini kita bakal bergabung by WA gitu ya, Safa.
0: Betul.
1: Ya, dengan rekan-rekan dari BMKG Juanda yang bakal kita apa namanya tanyai dan
0: mintain
1: sharing pendapatnya gitu ya.
0: Betul.
1: Demonya.
0: Kita udah terhubung teman Pro 2 di pagi hari ini bersama Mas Andang. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Andang. Halo, Mas Andang.
1: Atau mungkin masih sambil OTW ini ya, Safa.
0: Iya,
1: kalau dilihat emang dari Malang sendiri itu berapa hari terakhir aku baru sadarnya kayak 2 hari terakhir tuh kayak dingin banget gitu loh.
0: Benar, apalagi tadi pagi.
1: Tuh kayak dingin banget anginnya, nggak tahu ya, mungkin udah mau masuk musim bediding kali.
0: Iya, seperti itu teman Pro 2. Karena seperti kita ketahui ya, kalau misalnya udah mau anak-anak baru ini biasanya hujan dingin banget teman Pro 2.
1: Betul.
0: Jadi memang harus diperhatikan kesehatannya secara serius ya.
1: Betul.
0: Oke,
1: okay,
0: so sudah terhubung untuk pagi hari ini Mas Andang. Halo, selamat pagi Mas Andang.
2: Selamat pagi.
0: Alright.
1: Alhamdulillah, gimana kabarnya Mas Andang?
2: Baik.
0: Alhamdulillah. Okay. Baiklah kalau gitu Mas Andang, kita juga pengen tahu nih untuk perkiraan cuaca hari ini di seputaran Malang Raya seperti apa nih, Mas?
2: Nah, untuk hari ini prediksinya itu mayoritas dominan cerah berawan saja. Suhu juga tidak akan terlalu panas.
0: Alhamdulillah.
2: Nah, tapi nanti di paginya yang kalau tidak ada awan seharian itu bisa sangat dingin.
0: Terasa
2: sangat dingin.
1: Pantes beneran sih. Tadi soalnya tadi pagi kerasa dingin banget sih memang. Oke. Iya, ini karena sudah memasuki weekend nih ya Mas Andang ya. Apakah ada himbauan gitu untuk teman Pro 2 di weekend besok kalau misalkan mau liburan seperti apa?
2: Ya, untuk teman-teman Pro 2 suhunya cukup nyaman di siang harinya, tidak akan terlalu panas. Lalu kalau dari seharian itu tidak ada awan, sampai malamnya juga bintang-bintang terlihat, paginya hampir pasti terasa dingin. Meskipun itu sebenarnya juga tidak dingin-dingin banget dibandingkan dengan di Eropa sana yang minus. Itu cuma 15 derajat Celcius sudah katisen gitu.
0: Iya, tapi emang tadi pagi Mas Andang di arah, aku tuh lihat ini sih waktu berangkat kayak bagus banget awannya, ada bintang banyak banget kecil-kecil gitu. Ternyata tuh dingin.
1: Bersih
0: banget. Terjawab ya, sudah sama forecaster kita hari ini.
1: Jadi ternyata seperti itu ya.
0: Nggak ada awan, jadi makanya mendung kayak gitu. Tapi untuk berarti nanti malam pun juga terpantau bakal cerah aja ya Mas Andang ya.
2: Iya.
0: Untuk peringatan
2: kalau malamnya cerah, paginya pasti dingin.
0: Oh gitu, baiklah.
1: Itu buat patokan berarti ya nanti.
0: Bener. Apakah patokan ini emang karena udah mau masuki musim kemarau, Mas Andang?
2: Ya, karena kita menuju musim kemarau. Terus dari sisi anginnya, ini masyarakat terutama yang di pesisir mungkin bisa lebih hati-hati ya, karena anginnya lebih kencang daripada beberapa hari yang lalu.
0: Oke. Lebih kencang berarti hati-hati aja. Alright, okay, seperti siap. Itu ya.
2: Satu lagi.
0: Oh iya, apalagi
1: boleh apa tuh Mas?
0: Apa, Mas?
2: Jadi ini kan kondisinya panasnya tidak terlalu panas, kelembapannya cukup tinggi, tapi kita beberapa hari yang lalu sempat mendung. Itu yang sangat perlu diwaspadai masyarakat, terutama di perkotaan yang sudah sangat padat, itu penyebaran demam berdarah.
1: Oh iya, betul.
0: Oh, persebaran demam berdarah ini harus perhatikan banget ya Mas Andang.
2: Oke, baik. Kondisi ini sangat disukai nyamuk ini.
0: Oh, gitu.
1: Cuaca kering gini soalnya ya.
2: Ya, syahdu-syahdu ada
0: syahdu. Gitu. Berarti nyamuk suka yang syahdu-syahdu ya, Mas. Oke, baik.
2: Ya,
0: berarti harus
2: ini
0: dijaga.
2: 3M-nya digerak, gerakkan lagi.
1: Betul,
0: baik.
1: Banget gitu ya.
0: Terima kasih, ini sudah mengingatkan kami semua nih Mas Andang. Karena kan kadang-kadang kita juga gak aware ya tentang hal-hal semacam ini. Jadi ini sangat-sangat bermanfaat banget untuk teman Pro 2 seperti itu.
1: Oke
0: deh kalau gitu. Terima kasih Mas Andang ya untuk himbauannya juga dan juga perkiraan cuaca hari ini. Tetap semangat beraktivitas di hari Jumat ini Mas Andang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Terima kasih banyak. Oke, ini emang benar sih Safai. Jadi kalau misalkan lagi musim kemarau yang dingin kayak gini, itu memang nyamuknya juga meningkat gitu ya.
0: Iya.
1: Bener yang kata Mas Andang tadi gitu. Jadi ditegakkan lagi 3M-nya, terutama di jam-jam yang rawan, kayak misalkan pagi itu jam 10 sampai jam 12 itu biasanya nyamuk. Terus habis itu di jam 4 sampai jam 6 sore itu juga biasanya nyamuknya keluar kayak gitu. Jadi tetap harus ditutupin aja pintu-pintunya.
0: Iya, aku tuh kalau di jam-jam segitu itu biasanya aku tutup jendelanya memang, karena kalau udah aku lupa nutup, aduh, nyamuknya pada masuk ke rumah.
1: Betul.
0: Itu nyebelin banget teman Pro 2 ya.
1: Makanya tetap jaga kesehatan teman Pro 2 ya. Dan kurang lebih seperti itu perakiran cuacanya. Jadi kalau misalkan memang suhunya udah gak sepanas kemarin gitu ya, tapi memang paginya dingin banget gitu.
0: Sudah mulai ya, ini untuk kamu yang alergi dingin-dingin bakal beler kemana-mana. Sama Pro 2 ya, sama kayak aku.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ketika kita naik pesawat dengan kursi yang berderet 3, seringkali muncul pertanyaan, siapa sih yang mendapatkan sandaran tangan? Beberapa pakar etika mengemukakan bahwa orang yang berhak mendapatkannya adalah penumpang dengan posisi kursi paling tidak nyaman, yaitu di kursi tengah. Penumpang yang duduk di dekat jendela akan dapat melihat pemandangan indah. Begitu pula penumpang yang duduk di dekat lorong bisa mendapat ruang lebih lega dan akses jalan yang cepat. Sedangkan penumpang di kursi tengah tidak memiliki keuntungan itu, sehingga baiknya mereka diberi kesempatan untuk menggunakan kedua sandaran tangan.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: First person shooter mode, returning your sound to a funeral. To the just say they want office, you better be talking about working in cubicles. Yeah, them boys had a lot, but I knew the code. A lot of debate in my numero.

0: Kepulauan Pro 2, as we know, selama bertahun-tahun tuh Jakarta sering banget dikenal sebagai pusat bisnis dan pemerintahan Indonesia.
1: Betul.
0: Dimana gedung pencakar langit, kemacetan, dan kawasan perkotaan hingga ritme kerja yang cepat ini jadi citra yang melekat di ibu kota ya. Tapi dibalik wajah metropolitan ini, ternyata Jakarta tuh juga menyimpan sisi lain yang mulai dilirik sebagai potensi baru, yaitu kota gaya hidup urban dengan energi yang unik dan dinamis, teman Pro 2.
1: Betul, narasi inilah yang coba diangkat Delivering Asia di workshop yang digelar di ajang Indonesia Tourism Exchange 2026 gitu ya, di The Langham, Jakarta, di mana workshopnya ini mempertemukan pelaku industri perhotelan, komunikasi, dan pariwisata untuk membahas gimana nih Jakarta bisa diposisikan sebagai destinasi lifestyle internasional, gak cuma sekedar kota transit untuk bisnis aja. Nah, ini disampaikan juga gitu ya dari CEO dan juga foundernya Delivering Asia, David Johnson, yang menilai kalau Jakarta ini sebenarnya udah punya seluruh elemen kota global modern gitu ya, mulai dari hotel mewah, terus juga restoran kelas dunia juga ada, fasilitas MICE, terus kehidupan malam, budaya lokal, hingga komunitas kreatif yang juga terus-menerus tumbuh.
0: Keren banget. Tapi menurutnya tantangan terbesar Jakarta itu bukan terletak di kurangnya fasilitas gitu, melainkan gimana sih kota ini membangun cerita dan identitas yang kuat di mata dunia ya. Jadi memang di workshop ini pun Jakarta diperkenalkan sebagai the high energy heart of Indonesia atau jantung Indonesia yang penuh energi. Narasi ini pun juga menempatkan Jakarta sebagai kota yang hidup selama 24 jam dengan perpaduan budaya modern dan juga lokal.
1: Betul, dan menariknya lagi untuk pembahasan dari ini juga menyoroti konektivitas kereta cepat menuju Bandung, Wush, itu ya, yang dinilai bisa ngebuka konsep wisata dua kota Bandung yang dikenal juga sebagai kota kreatif desain dari UNESCO. Gitu. Jadi bisa sambung menyambung gitu ya. Dan di tengah persaingan kota-kota Asia seperti Bangkok, Singapura, hingga Kuala Lumpur, Jakarta ini sekarang mencoba tampil gak cuma sebagai bayang-bayang kota lain, tapi sebagai kota dengan identitas, energi, dan juga karakter urban khas Indonesia sendiri.
0: Itu dia, teman Pro 2. Yang pasti juga nih menariknya juga pembahasan yang menyoroti konektivitas kereta cepat gitu ya. Dan ini menuju Bandung dan nilai dapat membuka peluang konsep wisata dua kota juga kayak gitu. Dan for sure, teman Pro 2, ini editor Harian Kompas juga menilai kalau keaslian dan kekuatan cerita jadi faktor juga untuk membangun citra kota modern ini. Emang Jakarta tuh punya peluang yang besar ya, menarik generasi baru wisatawan urban dan digital nomad seiring pertumbuhan infrastruktur dan gaya hidup kota yang emang dinamis banget. Dan fusion momentum ini pun juga terasa semakin relevan karena Jakarta ini lagi memasuki usia ke-500-nya, teman Pro 2, tahun ini. Perayaan ini pun dianggap jadi kesempatan penting untuk membangun citra baru ibu kota Indonesia di panggung internasional ya.
1: Seru banget ya. Memang, karena kalau ngomongin Jakarta udah punya ciri khasnya sendiri gitu ya, Safa ya. Jadi ya, semoga nanti bisa saling terintegrasi juga dengan kota-kota lainnya gitu ya.
0: Betul.
1: Kita masih akan kembali, teman Pro 2, buat temenin kamu di pagi hari ini ya. Jadi jangan kemana-mana, keep stay tune di sini.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji.

0: Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
1: Lestarining budoyo adamel raraketing nuswantoro wasana.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.
2: Iya, selamat pagi teman Pro 2. Yang pasti seperti biasa ya, kalau misalnya di minggu kedua dan juga keempat, kita bakal hadirkan hari Jumat ini sesuatu talk show.
1: Betul.
2: Membahas tentang lingkungan gitu.
1: Betul.
2: Dan ini fresh banget Ara ya. Kalau misalnya kemarin kita baru aja aku gak ikutan sih.
1: Apa?
2: Teman-teman menyembelih sapi atau bahkan kambing. Betul. Gitu ya. Lingkungan kali ini teman Pro 2, nanti kita akan ngebahas tentang Idul Adha minim sampah barengan. Betul. Sama salah satu praktisi juga karena udah melaksanakan di sekolahnya gitu.
1: Karena ada, kalau misalkan kita lagi Idul Adha tuh biasanya yang fokus diomongin tuh kan kayak gimana sih nyimpen daging,
2: bikin daging terus empuk.
1: Biasanya kalau cewek-cewek begitu, biar dagingnya tuh empuk. Nah, tapi kadang kita tuh sering lupa gimana caranya mengolah itu supaya gak merusak lingkungan gitu, Safa. Ya, makanya di pagi hari ini kita juga bakal ajakin teman Pro 2 untuk sharing-sharing gitu ya. Karena ada satu masalah yang terus terjadi setiap tahun, yaitu adalah penumpukan sampah plastik kalau misalkan lagi Idul Adha gitu kan. Makanya kita hari ini bakal ngobrol-ngobrol gitu.
2: That's
1: ya
2: right, bareng sama Ibu Lili Maslihah, SAG MPDI. Betul? Oke, baiklah. Ini adalah, beliau adalah guru bahasa Arab dan juga koordinator tim Adiwiyata MTSN 2 Malang. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Lili.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke. Alhamdulillah. Ibu, ini mungkin biar suara merdunya kedengeran gitu ya, bisa agak deket
2: nih Bu. Agak deket lagi mikrofonnya.
1: Nah,
2: baiklah.
1: Betul banget. Ini iya betul. Apa kabarnya Ibu?
3: Alhamdulillah baik, sehat walafiat.
1: Seneng banget.
2: Seneng banget.
1: Seger banget, ijo-ijo gitu ya. Sampai tumblernya juga ijo sama.
2: Baru sadar. Benar-benar koordinator Adiwiyata kita hijau.
1: Ya. Karena memang Bu Lili ini adalah guru di MTSN.
2: Betul.
1: 2 Malang gitu.
2: MTSN
1: kan,
2: 2 Malang.
1: Yang juga sekolah Adiwiyata gitu.
3: Ya, mulai tahun 2018 kabupaten, 2020 provinsi.
1: Wow.
3: 2024 nasional, 2022 nasional, dan 2024 kemarin Adiwiyata Mandiri.
1: Benar-benar borong banget ya Ibu ya.
3: Siap.
1: Keren banget.
2: Siap laksanakan apapun. Siap. Bisa gitu ya.
1: Betul. Ini okay. Kalau ngomongin soal di MTSN 2 ini kan mengusung konsep Idul Adha minim sampah gitu ya Bu ya. Itu mungkin boleh dijelaskan gak sih sebenarnya maksudnya konsep Idul Adha minim sampah tuh kayak gimana sih Bu?
3: Seperti yang dijabarkan Mbak Safa tadi di awal ya. Kalau Idul Adha itu kan mesti banyak sampah gitu ya. Sampahnya entah habis sholat gitu, ada koran-koran sebagai alas lah. Kemudian belum lagi sampah plastik
1: ya, kreseknya.
2: Iya betul.
1: Ya.
3: Dan itu sampah yang kebanyakan kalau untuk daging itu ya kan sampah plastik itu ya.
2: Iya untuk mengemas ya Bu ya.
3: Iya dan itu kan pasti menimbulkan bau. Pemandangannya juga nggak bagus ketika habis sholat itu sampah menumpuk. Kemudian bau juga nggak enak gitu kan. Akhirnya kan mencemari lingkungan gitu. Belum lagi yang paling utama adalah limbah pemotongan hewan kurban. Itu limbahnya kan banyak. Yang kita maksudkan limbah adalah ada darah, kemudian ada isi ramennya itu rumen ya namanya.
2: Rumen.
3: Kemudian ada lemak, kemudian ada sisa daging dan lain sebagainya. Nah, sampah-sampah itu kalau tidak kita kelola, pasti akan menimbulkan pencemaran. Ya, pemandangan yang enggak enak, bau yang enggak sedap gitu kan. Belum lagi terhadap yang lainnya. Jadi pencemaran ini sangat mendominasi kegiatan Idul Adha kalau kita tidak buat strategi. Gimana caranya kita mencegah adanya pencemaran dan kita menjaga kelestarian itu dengan baik sehingga kita bisa mendorong masyarakat agar pelaksanaan Idul Adha ini bisa berjalan dengan bersih, sehat, tertib dan berkelanjutan atau berwawasan lingkungan. Gitu.
1: Betul.
3: Sih.
1: Apalagi kalau misalkan di sekolah tuh kan juga kita kan belajar berkehidupan, bersosial. Betul. Gitu ya, Bu ya. Jadi kayak oh, kalau kayak gini nanti bisa, siapa tahu kayak bisa diterapkan di rumahnya seperti apa. Yes. Gitu kan. Jadi nanti misalkan dari teman-teman nih mumpung masih MTS gitu kan, masih SMP kan jenjangnya. Jadi oh iya, kalau misalkan dulu aku belajar di sekolah tuh kayak gini gitu. Nanti ketika dia mungkin sudah agak dewasa,
2: lingkungan
1: bisa,
2: ya,
1: betul, bisa menerapkan. Nanti oke gini loh, kayak gini, kayak misalkan sekarang juga sudah mulai banyak masjid-masjid yang juga menerapkan itu gitu. Ya Bu ya. Tapi kalau sekolah kayak masih belum begitu banyak ya, Safa ya.
2: Iya, kalau sekolah-sekolah sebenarnya yang ada di Malang Raya ini apa juga sudah menerapkan hal ini sebenarnya, Bu Lili?
3: Saya pikir ada beberapa lah yang sudah melaksanakan. Tetapi kadang-kadang kan orientasi mereka mahal nih. Nah kan, karena lingkungan kita itu gimana caranya kita melihatnya berkelanjutan kan. Kalau wawasan lingkungan tuh kan berkelanjutan. Kalau kresek kan praktis gitu ya.
2: Betul. Nah,
3: caranya gimana caranya praktis gitu aja. Kita lupa sama bahwa kita itu harus mengurus atau melestarikan lingkungan itu gitu. Nah, saya pikir di sekolah lain juga sudah ada yang melaksanakan, karena sekolah kalau sudah tingkatannya sekolah Adiwiyata Mandiri, kita harus punya sekolah imbas. Nah, sekolah imbas itu sekolah yang kita pengaruhi. Jadi dia harus naik level. Misalkan sekolah yang belum melaksanakan Adiwiyata, kita dorong agar dia menjadi sekolah Adiwiyata.
2: Pelan-pelan sudah mulai berubah gitu.
3: Betul.
2: Ya.
3: Betul. Okay. Nah, kalau Adiwiyata itu kan ada levelnya gitu. Yeah, yeah. Levelnya ada level kabupaten, provinsi, nasional dan mandiri. Bahkan kalau misalkan kita mau ke tingkat yang lebih tinggi lagi itu ada Eco Asian School.
2: Wih, mantap banget. Abis ini Eco Asian School ya.
1: Amin. Semoga gitu ya.
3: Dan momen Idul Adha ini sebetulnya bisa juga untuk edukasi bagi setiap sekolah. Di sekolah itu ada beberapa program. Ada program Adiwiyata, ada program SSK, ada apa istilahnya, remaja masjid gitu kan. Jadi masing-masing itu ada programnya di sekolah. Kemudian di situ juga ada ekstrakurikuler ya kan, ada ekstrakurikuler macam-macam, ada yang podcast juga ada ya, kemudian ada jurnalistik, ada yang lain sebagainya. Itu kita koordinasikan jadi satu, kita kolaborasikan, itu keren banget. Jadi momennya Idul Adha, kemudian Adiwiyata ikut membuat video gitu kan, dokumentasi. Kemudian SSK temanya apa? Oh, berbagi. Kemudian kalau takmir masjid apa? Oh, meramaikan masjid dengan Idul Adha. Itu kalau kita apa namanya, kita kolaborasikan, itu akan sangat bagus dan anak-anak akhirnya terbuka wawasannya. Oh iya ya, kita harus begini ya Bu ya. Kalau misalkan Idul Adha kita harus ini ya Bu ya, harus minim sampah ya. Iya, di rumah saya itu masih ada loh yang membuang kotorannya di sungai, di badan sungai. Nah, kalau di badan sungai, aduh Mak, itu kalau sungainya mengalir terus itu masih enggak apa-apa kalau nyangkut.
2: Iya,
3: kalau nyangkit sehari dua hari enggak apa-apa, kalau udah tiga hari kan baunya banget itu. Sangat mencemari, dan itu untuk generasi kita sangat bagus untuk media edukasi.
2: Luar biasa. Jadi ini salah satu langkah ya, teman Pro 2, karena memang kedepannya siapa lagi yang merawat bumi kalau enggak anak-anak zaman sekarang gitu ya. Dengan edukasi semacam ini, hopefully harapannya ke depan pun kayak budaya membersihkan kotoran dan lain sebagainya di sungai dan lain sebagainya pelan-pelan akan hilang, Ibu ya. Karena kan ini sebenarnya udah mengakar ya, udah kebiasaan. Agak susah kalau langsung dicabut kayak gitu, susah. Jadi pelan-pelan sepertinya ya edukasi seperti
3: betul.
2: Ini.
3: Betul. Edukasinya itu yang keren banget, yang menyentuh ke mereka. Jadi kamu tahu nggak, kemarin ada lomba loh, lomba apa, debat yang itu, yang kakak kelas tuh ada debat kemana tuh, ke Malaysia. Ya Ibu, itu apa Bu temanya? Tema kamu harus menggigit loh, harus yang tema global gitu. Apa tema global? Yang sesuai dengan SDGs itu kan, 2030 kita harus begini kan, salah satunya menjaga
2: ada
3: air
2: beberapa.
3: Gitu kan.
2: Ada
3: 17 tujuan itu. Oh gitu ya Bu ya. Salah satunya kan menjaga lingkungan gitu. Oh gitu ya Bu ya. Oke gitu. Jadi edukasi ini asik. Terus
4: mereka juga kita aware, kita sadarkan. Tahu nggak sih, ini Bu mahal loh kalau pakai apa namanya besek ya.
2: Iya, tapi
4: kalau kita pakai plastik itu kreseknya terurainya butuh ratusan tahun.
2: Iya.
4: Kemudian kresek berwarna itu berbahaya juga kan bagi kesehatan. Dan kresek itu kalau dibakar menghasilkan dioksin gitu. Oh, iya ya. Ya kalau

0: Begini, kalau terbungkus plastik itu kan ada kontaminasi ya.
1: Betul.
0: Tapi kalau kita pakai daun yang alami itu lebih segar, karena kalau daun jati itu kan nyerap darah. Daunnya itu lebih menyerap darah karena kan ada apa kayak ada bulu-bulu
1: gitu
0: itu lebih menyerap darah. Terus kalau pakai daun pisang kan lebih kita lebih apa ya lebih mudah.
1: Kebetulan kalau
0: iya mendapatkannya mudah dan MTSN 2 Malang ini MTSN 2 Malang itu kan lahannya luas Mbak ya. Ada 2 hektar lebih itu.
1: Wow.
0: Dan 2 hektar lebih itu ada 48.000 tanaman.
1: Masyaallah.
0: Salah satunya pohon pisang.
1: Pohon pisang.
0: Yang ditanam banyak tuh, ada tanaman tanaman keras, tanaman buah, tanaman pohon yang gede, ada tanaman perdu gitu kan. Nah, dari tanaman-tanaman itu salah satunya ada tanaman pisang untuk media
1: alasnya,
0: alas daging. Sehingga dagingnya juga lebih lebih sehat,
1: lebih
0: dibanding kita menggunakan alas plastik yang tadi mengandung hal zat-zat lain begitu. Okay. Bukan kapasitas saya kalau zat-zatnya ya.
1: Begitu. Iya. Jadi dari Bu Lili sendiri juga bawa contoh packagingnya gitu ya, sampai kalau misalkan dari MTS N2 Malang tuh kayak gini loh ngebungkusnya gitu ya. Jadi daunnya itu pakai keren banget loh, tapi
2: ada stikernya juga tuh.
0: Iya. Stikernya itu kan sponsor utama.
1: Present by gitu kan.
0: Jadi kan kelihatan bahwa bahwa Idul Adha itu memang kita setting betul, kita rencanakan betul bahwa kita harus memperhatikan lingkungan gitu. Jadi kita setting dari awal apa aja ya gitu. Ada himbauan supaya kita menggunakan menggunakan bahan alami dan diet sampah plastik gitu. Nah, kalau yang atas itu kan ada sekolahnya, kemudian kita juga ada sekolah Adiwiyata, sekolah SSK, dan ini sponsornya ada Nol Sampah Surabaya serta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang itu kita sertakan.
1: Keren
0: karena selalu
1: ya
0: support kita.
1: Ini benar-benar kolaborasi yang luar biasa, teman Pro 2 ya. Dengan kolaborasi yang satu ini pasti gerakan ini akan for sure enggak berhenti dari sini aja gitu ya. Dan jadi ini bisa inspirasi juga buat teman-teman yang lainnya.
2: Kerja sama dari berbagai pihak gitu ya, Safaya. Itu keren banget sih.
0: Jadi memang untuk kegiatan Idul Adha ini sebelum kita melaksanakan itu kita sosialisasikan kepada panitia. Jadi kepada panitia. Jadi di sekolah itu ada bagian-bagiannya itu panitianya kita sosialisasikan. Kita harus tetap melaksanakan ini ya gitu. Nah, di sosialisasi setelah sosialisasikan kita organisasikan ya. Yang bagian distribusi, yang bagian pencacahan, yang bagian penyembelihan itu jangan lupa sarana prasarannya. Sarana prasarannya harus ramah lingkungan gitu.
1: Sehingga dari proses sembelihnya itu ya Bu,
0: betul
1: ya?
0: Dari awal proses kita sudah berwawasan lingkungan. Jangan sampai sesisa-sisa daging kurban atau penyembelihan itu kan ada darahnya tuh. Darahnya tertampung dengan baik. Jangan sampai menggenang. Kalau menggenang nanti kan ada lalat tuh.
1: Betul.
0: Kita buat penampungan sementara. Penampungan sementara itu kita buat kedalaman yang kira-kira lalat enggak nyangkut ke situ gitu kan. Iya,
1: berapa Bu kedalamannya, Bu?
0: Kedalamannya bisa sampai 1 meter ya.
1: Lumayan ya.
0: Kalau kalau terlalu ini kadang juga setengah meter. Kalau yang 1 meter itu yang ramen, isi ramen itu karena kita nanti kan ada kita kucur pakai air, tentu kan akan masuk dia ke dalam dan akan meluber toh. Makanya dia lebih lebar, lebih lebar dan lebih dalam gitu. Kalau yang untuk darah, saya pikir cukup saja gitu.
3: Berarti persiapannya benar-benar sungguh sangat matang ya teman-teman.
0: Iya,
3: dua.
0: Kita organisasikan, dari kita FSN manajemen 2. Dengan baik kita.
2: Okay. Keren banget dong. Ini banget. Untuk apa namanya belajar juga gitu ya dari teman-teman SMP, MTs gitu ya. Supaya nanti kalau misalkan hidup di masyarakat juga, gini loh yang

0: bener tuh kayak gini gitu loh. Jadi dia juga bisa menginfluence lingkungannya sendiri kayak
1: itu
0: gitu.
1: Dia teman Pro2. Nanti kita bakal ngobrol lagi barengan sama Bu Lili di sini, teman Pro2. Kita akan kepoin lagi gimana sih Idul Adha MTSN 2 Malang kemarin gitu ya, yang sudah melaksanakan minim sampah. Jadi jangan kemana-mana, pastikan terus kamu stay tune di 87,9.
2: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
3: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
2: Lestarining budoyo adamel raketing nuswantoro wassalam.

0: Marketing Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Teman Pro 2, selamat pagi. Masih ada di Spada Asta Cinta Lingkungan ya.
1: Betul, kita di pagi hari ini
0: sama...
1: Betul, betul, betul. Udah betul aja pokoknya semuanya.
0: Terus kok gitu ketawanya?
1: Gak boleh, gak boleh,
0: boleh
1: gitu.
0: Gak boleh ada yang guru. Ada guru. Ih, kamu kok gitu sih kamu?
1: Iya, boleh gitu.
0: Jadi kangen waktu SD loh.
1: Padahal ini kita lagi MTS. Iya, okay. Ini kita masih bareng dengan Bu Lili ya, teman Pro 2 ya. Ini adalah guru MTS 2 Kota Malang gitu.
2: MTSN 2
1: Malang gitu ya. Dan apa namanya, kita tadi masih ngobrolin soal Idul Adha minim sampah kayak gitu kan.
0: Betul. Dan for sure nih Bu Lili gitu kan, mungkin tadi juga diceritakan gitu kan, persiapannya cukup matang banget gitu ya. Dari apa namanya, digali juga untuk supaya tempatnya darah, tempatnya apa namanya, kotoran hewan kurban dan lain sebagainya, kayak gitu. Ini hal sangat luar biasa gitu kan. Dan saya juga penasaran gitu, ini kan berarti bisa dikatakan teman-teman MTSN 2 Malang ini kan juga udah dapat edukasi gitu untuk masyarakat sekitar sekolahnya seperti apa, Ibu? Apakah juga sempat disosialisasikan cara yang baik ini seperti ini dan lain sebagainya?
2: Kalau kita pribadi dan anak-anak ya, saya pikir kan kita selalu bikin video tuh setiap tahun kan selalu ada video untuk dokumentasi gitu ya. Nah, di dokumentasi saya pikir kita share ke wali kelas, kemudian wali kelasnya juga nanti nge-share ke kelasnya masing-masing. Itu kan berarti sudah mengedukasi banyak orang gitu.
0: Iya,
2: dan untuk mengambil atau take video atau dokumentasi itu kan juga butuh narasi yang bagus, kemudian sudah sesuai enggak dengan apa yang kita inginkan. Nah, di situ sudah lengkap dan kita tinggal share aja, sudah saya pikir sudah mengedukasi ke masyarakat. Bahkan di kampung saya juga kita mulai dari RT. Di RT sudah mulai, walaupun mereka mikir, waduh bu, besek rongewe, lelek kresek wis oleh akeh gitu.
1: Ya, betul.
2: Cuman kalau kita kita sadarkan gitu, ya kan lebih cantik bu, coba kita bantu itu, itu kan lebih cantik kemasannya, kemudian lebih terbuka kan, lelek kresek kan masih oleh akeh yo, gak ngereken yo, garung gitu loh maksudku. Kalau ada kresek gitu jumlahnya banyak kan garung kokanya, tapi kalau besek gini kan lebih terbuka, lebih transparan gitu. Wah, itu dagingnya lu ake gitu kan.
1: Lebih seru kayaknya.
2: Lebih kelihatan banget gitu kan. Saya pikir edukasi yang praktis di situ lewat anak-anak dan lewat pendidikan kita.
1: Tapi tadi kan dari Bu Lili juga sempat mention kalau besek tuh juga harganya mahal gitu ya,
2: betul.
1: Berarti tantangannya memang lebih ke biaya ya kalau untuk penerapan ramah lingkungan begini.
2: Iya, betul. Padahal kalau kita beli sapi, sapi sekarang kan 24 juta ya. Kalau dua sapi kan berarti 48 jutaan. Kambing paling enggak 3 juta sama 5 juta. Nah, sekarang kalau besek ini, kalau kita beli 250.000 itu dapat 120 besek dengan ukuran. Nah, ukurannya dari 14 cm, kemudian ada yang 15 dan ada yang 16 cm. Jadi ini sangat cukup untuk 2 kilo ya. Ukuran 16 ini cukup 2 kilo itu. Jadi kalau satu kambing kita, satu kambing itu paling 20 sampai 25 daging. Yang daging aja tuh. 25 berarti kan ketemunya sekitar 2100 ya. Paling harganya besek 2100 kali 25 berapa? 2000 kali 25 sekitar 50.000 kan. Cukup 50.000 itu sudah membantu kita melestarikan alam, kemudian mencegah pencemaran tentunya gitu sih. Dan ini saya yakin orang kalau udah besek itu gak mungkin langsung dibuang gitu. Saya iya. pikir kalau ibu rumah tangga S3E bumbunya brambang, iya. bawang gitu bawang. Atau kalau ngiris-ngiris iya, gitu bener. Dibuat tempat sampahnya. Iya, enggak mungkin langsung dibuang. Soalnya ibu rumah tangga itu pemikirannya sangat betul. Ekonomis
1: visioner gitu ya. Soalnya
0: pergi mau Jakarta aku udah ibu rumah tangga.
1: Iya, soalnya jangan kan ibu rumah tangga, anak kos juga begitu soalnya kayak betul. Daripada beli mending pakai ini gitu.
2: Iya, yang ada aja yang kita gunakan.
0: Yang ada aja. Gitu. Betul. Tapi in case kalau misalnya itu sudah tidak dipakai gitu, berarti bisa dikatakan besek ini benar-benar cepat sekali ya Bu untuk diuraikannya. Kalau misalnya dibuang di tanah atau apa gitu.
2: Kalau
0: atau
2: misalkan gimana? Kita buang di tanah, terurainya itu betul cepat, tetapi tidak secepat yang sayur atau kulit buah tidak seperti
1: minggu depan
2: itu.
1: Hilang gitu enggak juga.
2: Iya,
1: ya,
2: makanya kadang kan bambu itu juga kuat ya. Makanya ini tidak, saya yakin tidak langsung dibuang juga gitu ya. Terurainya juga lama, tetapi tidak selama kresek plastik, yang harus ratusan tahun gitu kan. Saya yakin nggak sekali pakai. Betul. Pasti ada reuse-nya.
0: Pasti ada reuse-nya, teman produk bisa kamu manfaatkan dengan baik si besek itu.
2: Buat sarana pot juga bisa kan?
0: Oh iya, benar. Selalu ada ide kreatif.
2: Betul, ada kita kasih tanah terus
1: bibit-bibit
2: cabai,
1: apa-apa gitu.
2: Nah,
1: gitu. Iya,
2: itu untuk penyemaian juga bisa.
1: Lucu-lucu ntar.
0: Lucu banget, kreatif banget. Kayaknya otak aku masih belum kreatif nih.
1: Kurang.
0: Tapi tadi juga saya mikir-mikir juga, karena kan saya kan belum pernah menemui penyembelihan minim sampah juga di sekitar lingkungan saya gitu ya Bu Lili. Nah tadi kan sebelumnya di mention kalau bikin lubang terus darahnya juga dimasukkan ke situ dan sebagainya terus ditutup tanah gitu. Itu berarti akan meresap ke tanah tadi dan itu akan menyuburkan tanah itu sendiri.
2: Iya, menambah nutrisi.
0: Tidak ada bau-bau dan lain sebagainya berarti.
2: Betul,
0: ya.
2: Betul.
0: Aman.
2: Jadi,
0: ya.
2: Aman banget. Nah, seperti kalau kotoran kucing tuh kalau dia kan menyelesaikan sendiri kucing tuh kotorannya dibuat lubang, digali sendiri, ditutup sendiri kan aman. Kecuali yang enggak bertanggung jawab ya, kucingnya enggak bertanggung jawab
0: ada sih.
2: Tapi kalau yang limbah hewan kurban ini itu harus kita kelola dengan baik. Ya kelolanya tadi kita plan di awal. Nanti kedalamnya sekian ya. Nanti kalau cetek istilahnya dangkal. Nanti darahnya kan meluber kemana-mana. Nah itu bagus loh kalau darah itu. Kalau darah itu kita tanam biasanya di dekat tanaman yang berbuah.
0: Karena?
2: Kalau tanamannya kalau tanaman berbuah itu buahnya nanti manis. Coba dibuat perbandingan. Satu dikasih ini darah
0: kurban.
2: Kan gini, kita makan daging kan juga enggak jarang kan, agak sering juga toh di rumah. Nah, itu kalau kita habis nyuci sisa-sisa daging, coba disendirikan. Kemudian sisanya itu kita siramkan ke tanaman yang berbuah. Itu saya yakin buahnya bagus karena nutrisinya banyak di situ. Gitu. Contoh lagi ada kita nyuci beras. Air cucian beras itu pupuk terbaik gitu. Apalagi untuk tanaman anggrek,
1: bunga yang, biasanya.
2: Nah, itu keren banget kalau ACB.
1: Jadi selain air cucian beras juga bisa, ini mumpung lagi pada punya daging gitu ya Safa ya, mungkin boleh dicoba tadi. Tipsnya dari Bu Lili gitu ya, kalau misalkan nyuci daging gitu airnya ditadahin terus disiramin ke
0: keren banget ya Allah buah-buahan ya, bener-bener back to the nature banget gitu, dan bermanfaat untuk semuanya.
1: Baru sadar ya, baru tahu loh tapi ya.
0: Kayak speechless banget sih.
2: Ini pengalaman saya sih Mbak. Sebetulnya yang Adiwiyata atau yang punya wawasan lingkungan banget itu almarhumah ibu. Jadi saya bisa merasakan dan kalau debat bisa menang aku karena saya punya pengalaman gitu. Saya punya pohon belimbing.
0: Terus
2: pohon belimbing di rumah itu ibu paling rewel waktu itu. Waduh, ibu ini kalau nyuruh mesti spesifik gitu. Jadi nyuruhnya jangan dibuang. Ini dikumpulin di kaleng. Nanti kalau sudah dikumpulin, buangnya di blimbing, dia ni sore blimbing doh, dia ni sore blimbing, ngosen dia dindi yo, pas aja dia dindi cek kak mambu gitu. Nah, akhirnya di bawahnya blimbing itu toh, dan hasilnya memang blimbingnya itu teksturnya lembut, nggak keras. Di samping itu manis. Maka kalau ada orang jualan rujak legi itu ya, selalu ngincer. Oh, blimbing saya itu mesti dibeli karena kualitas buahnya terjamin gitu.
1: Dibeli Safa, nggak tiba-tiba hilang ya Bu ya. Berarti
0: kembali lagi.
1: Waktu saya kecil soalnya kayak kayaknya nganggur tuh di pohon gitu.
2: Banyak banget. Kalau blimbing itu buahnya nggak banyak mbak, buahnya pakai mata wajib asin gitu loh.
1: Iya, benar.
2: Banyak banget. Sehingga kan kalau dimakan keluarga aja kan ya
1: lebih-lebih
2: dikasih tetangga juga lebih-lebih. Maka kita pikiran ibu rumah tangga ekonomis, menghasilkan uang kan gitu. Kalau buahnya kita jual kan berarti bisa untuk income.
1: Iya, betul.
0: Ih, aku tuh kayak mendengarkan Bu Lili tuh mikir kayak kenapa enggak aku tahu hal ini dari dulu gitu. Iya, berarti kan karena hal ini kita enggak dipelajarin dulu. Saya waktu pelajar SMP atau apa cuma taunya di saat sampah menumpuk nanti akan mungkin ada ledakan metana, iya enggak sih? Metana. Gas metana dan lain sebagainya gitu. Iya. Darurat sampah dan lain sebagainya. Ya udah, itu aja Bu Lili. Untuk pengelolaan pilah sampah dan lain sebagainya enggak ada.
1: Kalau ibu saya tuh di rumah biasanya sebenarnya mirip sama ibunya Bu Lili gitu. Jadi kalau misalkan kayak habis nyuci air gitu ditadahin air beras gitu. Terus kadang tuh kayak kulit telur tuh kan ya yang dihalusin, ditabur. Terus ini tuh baru tahu juga karena apa namanya di rumah kan juga banyak vitamin-vitamin atau mungkin obat yang sudah expired.
2: Nutrisinya.
1: Terus iya jadi di apa namanya kayak digerus gitu. Iya, di mix terus disiramin ke tanaman itu, jadi nggak ada obat soalnya kan demi keamanan ya Salva ya Bu ya kan jadi kayak ini daripada disalahgunakan mending kita buka semua yang udah expired kayak gitu.
0: Dan itu aman ya.
1: Sejauh ini sih aman ya.
0: Kayaknya
1: sih aman aja sih gitu ya.
2: Jadi kayaknya gini deh, saya itu punya wawasan adiwiyata itu semua berkat orang tua. Jadi dulu itu saya sudah pakai menspet juga gitu.
0: Menspet.
2: Orang tua saya orangnya pedagang ya. Jadinya orangnya tuh ekonomis banget. Ini diperhitungkan betul. Nah, kalau kamu mengeluarkan buat beli pembalut sekian berapa itu gitu kan. Sudah diajak ngitung-ngitung gitu gitu dan memang ibu ya punya peran
1: mendidik
2: utama untuk mendidik kita berwawasan lingkungan. Bahkan dulu saya tuh kalau belanja pakai kresek gede itu nggak boleh dibuang, harus dicuci dulu. Habis dicuci dikelucur biar nggak najis, terus digantung. Jadi di dapur itu ada tembok tuh digantung, dikasih paku untuk gantung kresek yang nggak dipakai itu nanti dipakai lagi. Ya, sampai segitu effortnya.
1: Jadi apa namanya nggak nyampah banget gitu ya Safa ya. Jadi apa yang kita bisa pakai itu diolah lagi gitu ya biar
2: kunci yang pertama kali adalah pilah sampah. Itu sudah dari kecil ditanamkan sama ibu saya. Pilah sampah, jadi campur mesti andalan gitu.
1: Keren sih memangnya. Keren loh Safa ya.
0: Karena memang menurut aku itu adalah dari apa edukasi ibu ya, ibunya Bu Lili sampai Bu Lili alhamdulillah sekarang membuahkan hasil untuk mengedukasi masyarakat juga gitu. Ini pahala jariah banget sih, sumpah keren banget tuh.
1: Karena akhirnya Bu Lili juga mengajarkan ke murid-muridnya gitu.
0: Wow, luar biasa. Wow. Tapi ini balik lagi nih Bu tentang pembahasan kita Idul Adha minim sampah gitu kan. Tadi kita juga masih belum membahas kalau misalnya nih orang-orang masih melakukan pembuangan kotoran darah dan lain sebagainya ke sungai gitu. After effect-nya sendiri akibatnya tuh seperti apa sih sebenarnya untuk masyarakat yang ada di dekat ya sungai dan lain sebagainya?
2: Saya yakin itu terganggu ya. Saya yakin terganggu
0: dari
2: banget
0: segi bau,
2: dari segi bau. Apa ya? Satu kan pencemaran itu. Ya, pertama kotorannya itu dibuangnya di badan sungai atau badan air.
0: Iya, oke.
2: Kalau istilahnya kalau kita punya badan ya, badan kita ada kotorannya banyak gitu. Kan enggak enak banget ya.
0: Betul.
2: Kan. Nah, sungai juga begitu. Kalau kita kasih kotoran, kotorannya nggak segera hilang, kan itu kadang-kadang nggak bisa semuanya langsung mengalir sampai ke
1: hilir
2: begitu, iya, kan nggak semuanya. Pasti ada yang nyangkut toh. Ya kalau yang nyangkut kecil dimakan ikan kata dia, kalau yang nggak paham kan begitu, nanti kan dimakan ikan gitu kan. Iya kalau kecil, nah sekarang gedean sampahnya gedean sisa-sisa kurban itu. Nah kalau misalkan gede, lebih gede itu kan kalau nyangkut satu dipandang nggak enak, dua sehari nggak apa-apa, dua hari kamu pasti udah bau ini, yang namanya
1: nyangkut sampah.
2: Iya, batang gigi, aduh ampunin, udah beli mendalik gitu ya, sampai yang deket-deket gitu pasti terganggu kan gitu. Nah jadi saya yakin masyarakat pasti akan terganggu, terutama yang di sekitaran sungai, dan itu juga kasihan sama kondisi kita. Orang nggak bisa menjaga saja, nggak bisa. Ayolah kita cegah dengan cara mengedukasi tadi. Saya yakin bisa itu.
1: Keren sih, memang harus sedikit demi sedikit dulu.
3: Pelan-pelan gitu ya. Pelan-pelan dulu. Tapi emang agak sedih sih di saat kalau misalnya lewat di reels gitu ya, Pandawara. Bener gak sih Pandawara?
1: Pandawara
3: ya, bener-bener. Itu apa, sampah di sungai sebegitu banyaknya. Betul. Teman Pro 2 ya. Tapi
1: bahkan
3: kayak
1: ada sampah-sampah yang juga B3 gitu ya. Kadang ada yang limbah suntik. Itu kan yang kayak, kok bisa habis?
3: Ada juga pembagung dibersihin kayak
1: iya, makanya gimana? Itu jadi memang harus dimulai dari diri sendiri dulu, dari lingkungan terkecil dulu gitu kan, cara merubah supaya lebih baik nanti untuk kedepannya kayak gitu.
3: Iya, yang penting beberapa di antara kamu teman Pro 2 sudah mulai mengambil langkah saat ini. Kurasa juga di saat satu orang sudah mulai melakukan sebuah aksi gitu, ini akan menular teman Pro 2 ke yang lainnya. Oke deh, kita bakal tanya-tanya lagi nanti ya di sesi terakhir barengan sama Bu Lilik di sini. Jadi jangan kemana-mana, pastikan terus kamu stay tune di 87,9.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Selamat pagi teman Pro 2 di Sepada Kita Indonesia hari ini ya. Ini masih ngobrolin soal lingkungan hidup gitu ya. Ini dengan tema Idul Adha Minim Sampah bareng dengan Bu Lili gitu ya. Adalah guru dari MTSN 2 Malang.
3: Benar banget. Dan juga koordinator Adiwiyata ya di sekolah tersebut teman Pro 2. Jadi sempat juga ngobrol off air kalau misalnya udah dari 2018 ya Ibu ya. Melakukan kegiatan Idul Adha Minim Sampah. Dan ini juga cukup lama banget, which is itu udah, karena udah dilakukan sesering itu, for sure, apa namanya, udah pro lah
4: intinya. Udah 9 tahun hampir setiap tahun kita melaksanakan konsisten Idul banget. Kurban yang konsisten agar Idul Kurban itu berjalan dengan sehat, tertib, dan berkelanjutan.
3: Mantap banget. Oke. Dan mungkin ini apa namanya sesi terakhir ini juga Bu, kita juga apa namanya penasaran gitu. Harapan Ibu untuk sekolah-sekolah yang ada di Malang atau bahkan mungkin MTSN 2 Malang sendiri supaya bisa tetap menjaga konsistensi ini di saat Idul Adha nih seperti apa nih?
4: Harapan saya tuh kalau MTSN 2 Malang insya Allah bisa ya terus melaksanakan, karena memang kita konsisten dari mulai tahun 2018. Nah, saya pengen itu tidak berhenti hanya di MTSN 2 Malang, tetapi menginfluence, jadi mempengaruhi sekolah lain atau mempengaruhi generasi kita, bahkan masyarakat itu aware, sadar betapa pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dari kebersihannya, kemudian fungsi sanitasi, dan drainase, kemudian bagaimana kita memelihara habitat yang ada, tanaman, pohon, dan sebagainya. Kemudian yang sangat penting itu pengelolaan sampahnya. Kalau tadi yang kita bahas kan pengelolaan limbahnya ya. Di samping itu ada juga konservasi air dan konservasi energi. Konservasi ini yang kita maksud konservasi air bersih, salah satunya kan sungai juga sumber ya. Nah, ini kita jaga betul agar badan air yang ada di daerah kita bisa terawat dengan baik dan tidak tercemari oleh pemotongan atau limbah hewan kurban gitu. Dan harapan betul kalau ini sudah generasi kita aware, sudah sadar, masyarakat sadar, tentu lingkungan yang lestari akan tercipta dengan baik dan akan terwujud negara yang gemah ripah loh Cinawi.
2: Jadi itu adalah harapan kita semua ya.
3: Amin.
2: Ya, amin.
3: Itu kayak yang apa namanya aman-aman aja gitu ya, cuacanya teduh dan lain sebagainya. Orang dulu kan kayak benar-benar tahu akan hal ini gitu ya.
4: Betul, paham.
3: Punya
4: betul.
3: Ada lubang besar gitu katanya di salah satu apa namanya daerah rumahnya,
4: iya,
3: gitu
4: namanya juglangan.
3: Juglangan. Saya enggak tahu namanya.
2: Iya betul. Iya. Sekarang di rumah kita tidak ada ya sampah ya.
3: Sampah dimasukin ke plastik semuanya.
2: Iya, gitu. Makanya itu. Jadi semoga dengan ini nanti kita bisa lebih aware lagi cara ngolah limbahnya kayak gimana, terus juga cara bermasyarakat juga kalau misalkan ada kurban, oh ternyata yang benar tuh kayak gini loh caranya, terus memanfaatkan supaya nggak terlalu banyak sampah yang limbah yang terbuang dari rumah kita kayak gitu ya. Oke, terima kasih banyak Bu Lili Maslihah ya, ini
4: sama-sama
2: adalah guru dan juga koordinator tim Adiwiyata dari MTSN 2 Malang kayak gitu.
3: Dia. Sekali lagi terima kasih, selamat beraktivitas lagi sama-sama, Bu Lili. Next time mungkin bisa hadir lagi, kita akan bahas hal yang lainnya.
4: Asik. Terima kasih.
3: Udah profesional banget ya. Oke deh, kalau gitu teman Pro 2 jangan kemana-mana. Ini juga sekalian itu berarti Sapa ada juga raundur diri. Habis ini bakal ada Tania yang nemenin kamu di Pro 2 Hitlist. So have a great day teman Pro 2, dan semoga informasi ini bisa menginspirasi kita untuk selalu cinta liku.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Itu nomor 2, selamat siang. Masih di 8.9 dan masih juga barengan. Kok masih sih? Aku baru datang di sini ya teman Pro 2, dan di sini udah ada Tania yang bakal nemenin kamu di Pro 2 Hitlist sampai nanti di jam 12 siang teman Pro 2. Jadi ini artinya kamu bisa banget untuk request-request gitu ya. Bisa banget ke WhatsApp kita di 081-555-600-879 atau bisa juga ke Instagram kita di @pro2mlg teman Pro 2. Jadi aku akan menunggu request kamu sampai nanti di jam 12 siang. Dan pastinya nanti aku juga bakalan langsung masukin ke dalam playlist dulu teman Pro 2. Dan ini sebelum aku masukin playlist, masukin lagu-lagu kamu, kita dengerin dulu sama-sama Sempurnanya Aku by NVD. Enjoy.

0: Ketika kita naik pesawat dengan kursi yang berderet 3, seringkali muncul pertanyaan, siapa sih yang mendapatkan sandaran tangan? Beberapa pakar etika mengemukakan bahwa orang yang berhak mendapatkannya adalah penumpang dengan posisi kursi paling tidak nyaman, yaitu di kursi tengah. Penumpang yang duduk di dekat jendela akan dapat melihat pemandangan indah. Begitu pula penumpang yang duduk di dekat lorong bisa mendapat ruang lebih lega dan akses jalan yang cepat. Sedangkan penumpang di kursi tengah tidak memiliki keuntungan itu, sehingga baiknya mereka diberi kesempatan untuk menggunakan kedua sandaran tangan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Musik Aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama Musik Aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik ror kete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMNT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantoro wassalam.

89,9 teman Pro 2 masih barengan sama Tania. Dan kali ini ada informasi nih dari adik bungsunya dari Jihyo Twice yang akhirnya dikabarkan akan debut bersama grup project yang bernama ABD di bawah naungan agensi HYBE nih teman Pro 2. Jadi menurut siaran Korea Times pada hari Kamis kemarin di waktu setempat, adik Jihyo ini diketahui bernama Park Soyeon yang muncul dalam video teaser untuk grup ABD. Dan beberapa calon anggota ini juga muncul sekilas gitu ya dalam video tersebut. Tetapi Soyeon ini yang paling menarik perhatian, khususnya karena memang hubungannya dengan Jihyo. Jadi dia ini adiknya Jihyo yang paling bungsu gitu ya. Dan dalam klip tersebut fitur wajah Soyeon ini yang khas mengingatkan penonton pada kakak perempuannya yaitu Jihyo. Yang Soyeon ini perempuan berlahir di tahun 2008 ini memang sudah dikenal setelah menghabiskan bertahun-tahun berlatih sebelum debutnya. Dan debutnya ini diharapkan akan membuat ketiga saudara perempuan dalam keluarga Jihyo ini aktif di industri hiburan semuanya nih teman Pro 2. Dan sementara itu teman Pro 2, kakaknya Jihyo ini telah membangun popularitas global sebagai vokalis utama di Twice. Dan ada pun adik keduanya yaitu Lee Ham yang telah mengejar karir aktingnya terutama melalui drama web gitu ya. Dan dengan Soyeon ini yang sekarang ini udah siap untuk debut sebagai anggota grup idol, jadi keluarga ini udah menarik perhatian sebagai trio apa ya, entertainer gitu ya. Dan ABD ini merupakan grup idola wanita baru yang akan di debutkan oleh HYBE pada paruh kedua di tahun ini. Dan agensi HYBE pun sudah membuka akun media sosial resmi mereka di 26 Mei lalu dengan merilis sebanyak 6 video pendek teman Pro 2. Mungkin buat kamu bisa langsung aja ke Instagram officialnya gitu ya, buat langsung liatin video-video pendek dari grup ABD ini sendiri. Dan namanya sendiri ini merupakan singkatan dari slogan A Bold Dream. Jadi girl group pertama label ini akan diawasi oleh Han Sung Soo, seorang produser profesional yang telah mengerjakan artis-artis termasuk Seventeen, After School, Ice One, dan juga TWS. Dan teaser ABD ini juga mengisyaratkan arah kreatif label tersebut gitu ya. Dan video-video tersebut ini menampilkan visual grafis, warna-warna ceria, dan juga objek yang dibangun di sekitar huruf A, B, dan juga D. Dan pesan dalam klip tersebut menggambarkan ABD ini sebagai label baru yang mengkhususkan diri pada grup wanita dan menyarankan konsep yang berpusat pada pelepasan dari formula tetap gitu ya, dan eksplorasi kemungkinan yang baru nantinya. Tapi setelah aku lihat kemarin sih ini ya, membernya kayak dikit banget, cuman 3 orang teman Pro 2. Tapi mungkin siapa tahu gitu ya, nanti di kedepannya tiba-tiba HYBE masukin orang lagi gitu ke dalam grup ABD ini sendiri. Jadi buat kamu mungkin yang udah penasaran banget, bisa langsung aja sih ke apa, akun media sosial official dari ABD ini sendiri teman Pro 2. Hey boy, look, I'm gonna make this simple for you.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Ini barangnya jatuh.
2: Oh, biarin aja itu mbak, itu kan cuma sampah.
1: Loh, kok dibiarin aja sih? Ya ini, ambil lagi.
2: Ya kan itu cuma sampah, jadi biarin aja. Nanti juga ada petugas kebersihan yang bersihin.
1: Ye, kocak. Ya kan mas juga bisa buang sendiri ke tempat sampah.
2: Aduh, perkara sampah satu biji aja, ribet banget sih.
3: Menjaga kebersihan bukan hanya tanggung jawab petugas kebersihan, tapi tanggung jawab kita semua.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tahukah Anda, seluruh jemaah haji asal Aceh mendapatkan wakaf berupa uang sebesar Rp1.500 atau setara dengan 6 juta rupiah dari pengelola Baitul Asyi di Mekah. Kok bisa ya? Dilansir dari situs resmi Badan Wakaf Indonesia, dana wakaf tersebut hanya diterima oleh jemaah haji asal Aceh saja. Wakaf tersebut berasal dari tokoh agama asal Mekah, yakni Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi atau dikenal Habib Buga Asyi. Pada tahun 1760, Habib Buga Asyi datang ke Aceh dan menetap, serta menjadi orang kepercayaan kerajaan Sultan Alauddin Mahmud Shah I. Saking cintanya kepada masyarakat Aceh, ia berinisiatif membeli tanah di Mekah untuk dijadikan rumah singgah bagi jemaah haji asal Aceh. Pada akhirnya, tahun 1809, Habib Buga kembali ke Mekah dan membeli tanah di sekitar Masjidil Haram dengan menggunakan uang pribadinya dan bantuan dana dari masyarakat Aceh. Saat ini, tanah di sekitar areal Masjidil Haram telah dibangun hotel yang megah oleh pengusaha Arab. Keuntungan bagi hasil hotel itulah yang diterima jemaah haji asal Aceh setiap musim haji

Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

8.9 teman Pro 2 masih barengan sama Tania ya, dan bakal nemenin kamu di Pro 2 Hitlist sampai nanti di jam 12 siang nih teman Pro 2. Dan kali ini aku mau membawakan informasi mengenai salah satu idol group dari Korea Selatan lagi nih teman Pro 2, yaitu ada aespa yang akan ikut meramaikan musim panas tahun ini melalui perilisan sebuah lagu mereka yang berjudul Lemonade nih. Jadi lagu tersebut ini akan dihadirkan dalam album baru mereka dengan nama yang sama, yaitu Lemonade, dan dijadwalkan rilis hari ini tepat pukul 1 siang nanti waktu Korea Selatan. Jadi mungkin nanti di Indonesia akan di jam 3 ya teman Pro 2, dan di dalamnya kan jam 1 siang Korea duluan ya. Oke, berarti sekarang udah ini ya teman Pro 2, harusnya udah rilis ya teman Pro 2. Mungkin buat kamu yang mau ngecek bisa di YouTube-nya langsung biar melihat visual-visual mereka ini. Jadi di dalamnya ini, di dalam albumnya ini juga akan menampilkan 10 lagu, yaitu ada Lemonade, terus ada single pra-rilis mereka yang bersama Jidih yang berjudul Whole Different Animal atau WDA, dan juga ada lagu-lagu B-side mereka yaitu Shaking, Can't Help Myself, Camouflage, Bite, dan juga Switchblade yang menampilkan dollar sign, terus ada berjudul yang Roll, ada My Plan, dan juga Till We Die teman Pro 2. Dan untuk edisi fisiknya sendiri ini juga menyertakan versi remix dari Lemonade yang menampilkan Becky G nih nantinya. Jadi pemimpin sekaligus rappernya dari grup ini yaitu Karina ini menambahkan bahwa album itu akan menandai babak baru dari penceritaan rumit yang terjalin di seluruh diskografi grup aespa ini sendiri. Dan Karina juga menambahkan bahwa album ini juga membuat grup ini merasa mendapatkan tekanan untuk menghadirkan yang terbaik setelah keberhasilan mereka lewat lagu yang berjudul Armageddon di tahun 2024 lalu teman Pro 2. Jadi aespa ini memang memulai debutnya dengan single digital pertama mereka yang berjudul Black Mamba di bawah SM Entertainment pada tahun 2020 lalu. Jadi kuartet yang terdiri dari anggota Karina, Giselle, Winter, dan juga Ningning ini dikenal dengan lagu-lagu hit seperti Next Level, ada Spicy, ada Drama, Supernova, dan juga Rich Man teman Pro 2. Dan ini Without Any Further Ado, kita dengerin sama-sama lagu dari aespa yaitu Rich Man. Enjoy. I am a rich man, I don't care myself. I am a rich man, I'm my own biggest friend, and I

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang

terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Azan Tour ini dipersembahkan oleh
1: teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
3: Aceh tidak kekurangan pejuang perempuan dalam melawan penjajahan di bumi rencong. Pada masa perang Aceh, sejumlah pahlawan perempuan muncul seperti Cut Nyakdin, Cut Meutia, Pocut Baren, Pocut Meurah Intan, dan Teuku Fakinah. Teuku Fakinah lahir sekitar tahun 1856 di desa Lamdiran, Kampung Lambenot. Pahlawan ini selain sebagai panglima perang, tapi juga seorang ulama besar pada masa itu. Dua hal ini yang membedakan antara Teuku Fakinah dan pahlawan perempuan lainnya. Dikutip dari buku Wanita Aceh, Sebagai Negarawan dan Panglima Perang karya A. Hasyim disebutkan, Teuku Fakinah juga seorang pendidik agama Islam. Sebelum perang Aceh meletus, dia sudah membangun pesantren. Usai perang, pesantren tersebut kembali dilanjutkan. Teuku Fakinah menjalankan perannya sebagai panglima perang, ulama, dan pendidik Islam dengan baik. Di peperangan, dia menjelma sebagai seorang panglima yang ditakuti dan disegani oleh musuh. Ketika pulang dari perang, dia kembali kepada sosoknya sebagai ulama besar. Dia berusaha kembali membangun pendidikan Islam miliknya yang telah porak-poranda selama perang berkecamuk. Sosok Teuku Fakinah yang gagah dalam memimpin perang dan bersemangat membangun pendidikan Islam tidak lepas dari peran ayah dan ibunya. Dia adalah keturunan ulama dan umaro, yaitu ayahnya seorang pejabat tinggi kerajaan dan ibunya putri dari seorang ulama besar. Sebab itu, tidak mengherankan darah ayah dan ibunya mengalir kepada Teuku Fakinah sebagai anaknya. Teuku Fakinah banyak belajar dari ibunya, Teuku Fatimah, tentang membaca Al-Quran dan ilmu-ilmu Islam dalam kitab berbahasa Melayu. Selain itu, dia juga belajar kerajinan tangan seperti menjahit, menenun, memasak, dan menyulam. Sedangkan dari ayahnya, Datu Mahmud, Teuku Fakinah belajar bahasa Arab, hukum Islam, tasawuf, dan akhlak. Kemudian dia juga belajar sejarah dan tafsir dari Al-Quran dan hadis. Teuku Fakinah juga sempat menempuh pendidikan militer jelang pecahnya Perang Aceh. Inilah biografi singkat Teuku Fakinah, seorang panglima perang wanita dan juga

0: Nama dia Wawan. Dia tidak begitu tampan, namun baik rupawan. Dia suka menolong dan dermawan.
1: Wawan, bantuin aku punya banyak utang nih.
2: Sudah aku transfer ya.
1: Ah, terima kasih, kamu penyelamat hidupku deh.
0: Dia juga rela berkorban.
1: Wawan, kucing aku jatuh di sungai, tolongin.
2: Tenang aja, kucingmu akan selamat.
1: Makasih ya, Wan. Kamu emang penyelamat hidupku deh.
0: Sikap Wawan sungguh menyenangkan. Wawan adalah pahlawan. Wawan berpesan, pahlawan tidak hanya menjadi nama jalan, namun perilaku luhurnya harus menjadi pegangan anak muda di masa depan. Terima kasih Wawan. Terima kasih Pak.

Kadang orang suka baca sih, cuma salah baca. Tetap dibaca, cuma salah baca. Kadang suka lihat tanda, cuma ya gak diperhatiin tandanya. Sedih, senang, sama aja. Gimana kita menghargai dua-duanya? One, two, three, go.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budoyo adamel raketing nuswantara wasana.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di bola.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam Bu Hajah.
2: Tahukah Anda, gelar haji atau hajah, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari Tanah Suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statbeleid tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

89,9 teman Pro 2, selamat siang. Di sini masih barengan sama Tania dan bakal nemenin kamu di santai siang yang aku bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 3 sore teman Pro 2. Dan di jam 12 hingga di jam 1 ini nanti akan memasuki muda kreatif gitu ya. Jadi aku akan memberikan informasi mengenai dunia UMKM, pelaku industri kreatif dan juga ekonomi digital teman Pro 2. Dan informasi pertama yang dapat aku sampaikan ini adalah dalam semangat kebersamaan dan juga kepedulian sosial pada momentum Hari Idul Adha kemarin teman Pro 2, LPDB Koperasi ini menggelar kegiatan pemotongan dan penyaluran hewan kurban yang berlangsung dengan penuh hikmat di lingkungan kantor LPDB Koperasi. Jadi pada perayaan Idul Adha tahun ini, LPDB Koperasi ini menyalurkan hewan kurban yang didistribusikan kepada masyarakat sekitar kantor, para petugas kebersihan, tenaga pendukung, serta pihak-pihak yang membutuhkan sebagai bentuk nyata kepedulian sosial dan semangat berbagi kepada sesama. Dan kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen LPDB Koperasi untuk terus memperkuat nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, dan juga solidaritas sosial yang memang sejalan dengan semangat koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional. Ada pula Direktur Utama LPDB Koperasi yaitu Kris Dianto yang hadir langsung dalam kegiatan ini yang menyampaikan rasa syukur atas keterselenggaranya kegiatan pemotongan dan penyaluran hewan kurban yang kembali dilaksanakan tahun ini dengan penuh kebersamaan. Dan ia juga menambahkan teman Pro 2 sebagai lembaga yang memiliki mandat untuk memperkuat ekosistem koperasi nasional. LPDB Koperasi ini enggak hanya berfokuskan kepada aspek pembiayaan dan juga penguatan kelembagaan koperasi, tetapi ini juga terus hadir memberikan kontribusi sosial yang berdampak langsung bagi masyarakat. Lalu ada juga pelaksanaan pemotongan hewan kurban ini dilakukan oleh DKM Masjid Al-Maghfirah LPDB Koperasi secara tertib dan juga penuh hikmat dengan melibatkan panitia internal serta memperhatikan aspek kebersihan dan juga distribusi yang tepat sasaran itu teman Bro 2. Jadi memang melalui kegiatan ini LPDB Koperasi berharap semangat Idul Adha dapat menjadi penguat nilai persaudaraan, terus bisa meningkatkan kepedulian sosial serta mempererat hubungan antar institusi dan juga masyarakat di lingkungan sekitar teman Pro 2.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Hitung Kudu masih di Muda Kreatif dan kali ini informasinya datang dari Ketua Asosiasi Kader Sosioekonomi Strategis atau Akses, yaitu Bapak Suroto, yang menanggapi isu penutupan sejumlah gerai minimarket modern. Dan ini memastikan penutupan ini bukan disebabkan oleh program Koperasi Desa Merah Putih. Dan menurut Suroto sendiri, teman Pro 2, persoalan tersebut ini berkaitan dengan dugaan pelanggaran aturan zonasi dan tata ruang. Ia juga menyoroti praktek monopoli usaha retail modern yang dinilai berlebihan. Jadi Suroto ini menilai ekspansi retail modern ini sudah menjangkau kawasan perkampungan dan juga permukiman warga, dan jumlah gerai Alfamart dan juga Indomaret ini disebut melampaui 40.000 outlet nasional. Ia juga mengingatkan aturan kepemilikan gerai ini diatur dalam Permendag Nomor 18 Tahun 2022 dan regulasi tersebut membatasi satu perusahaan memiliki maksimal 150 gerai. Dan keberadaan minimarket modern ini juga wajib mengikuti aturan zonasi pemerintah daerah setempat. Dan kebijakan itu bertujuan untuk menjaga keberlangsungan toko tradisional di usaha retail non-jaringan, teman Pro 2. Dan Suroto ini juga menyebut kebijakan zonasi ini diterapkan ketat di negara Eropa dan Amerika Serikat. Dan menurutnya aturan tersebut ini penting untuk menjaga persaingan usaha tetap sehat dan juga adil. Ia menilai dominasi perusahaan besar ini berpotensi mempengaruhi harga dan juga pola konsumsi masyarakat, karena pelaku usaha besar ini dibilang bisa mematikan usaha kecil tanpa kontrol pemerintah. Jadi Suroto juga menjelaskan Koperasi Desa Merah Putih ini menjadi jalur distribusi kebutuhan pokok masyarakat. Koperasi tersebut terhubung langsung dengan pabrikan dan prinsipal produk nasional, teman Pro 2. Dan ia juga menambahkan seluruh unit usaha koperasi dimiliki masyarakat desa dan keseluruhan dan kelurahan setempat. Dan kata Suroto sendiri, manfaat ekonominya ini nantinya juga dapat dirasakan langsung oleh warga sekitar.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hamang kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara. Wassalam.

8.92 RRI Malang, teman Bro 2. Selamat siang, masih bersama Tania di sini di Muda Kreatif kali ini ya, teman Bro 2. Dan kali ini informasinya hadir dari anggota Komisi 7 DPR RI Samuel Jadewati Mena. Ini membeberkan lemahnya Badan Standarisasi Nasional atau BSN menyentuh UMKM tanah air nih, teman Bro 2. Jadi dari 64 juta lebih yang tertangani ini baru 1 jutaan dan penerapannya hanya 3.000-an produk tersertifikasi. Jadi memang kalau buat dirinya gitu ya, memang dari paparannya BSN ini terlihat lemah sekali karena memang dia ini fokusnya hanya untuk UMKM atau UMK gitu ya. Jadi nggak berharap di industri yang besar. Nah untuk UMK sendiri ini ya, yang ada itu ada 64 juta lebih dan yang ditangani ini baru 1 juta sekian dan itu pun sosialisasi gitu ya. Dan Samuel ini juga mengaku sangat tidak memahami fungsi BSN seperti apa dan maunya gimana. Dan sejatinya BSN ini dirinya yakin didirikan memiliki fungsi untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dari berbagai produk yang ada, teman Bro 2. Dan Samuel ini juga mempertanyakan bila di pasar terlihat begitu luas produk-produk mainan anak dan garmen yang tidak tersertifikasi, sanksi atau punishment-nya ini sebenarnya apa gitu ya. Dan karena sambung Samuel lagi, pihaknya ini juga tahu cukup banyak mainan-mainan anak yang berbahaya gitu. Jadi perwarnaannya juga berbahaya, bentuk mainan tersebut juga bisa membahayakan gitu ya. Nah ini memang harusnya ada pengamanan gitu ya dari negara melalui BSN. Jadi ini ada, jadi teman-teman Samuel ini juga mempermasalahkan hal yang sama, teman Bro 2. Samuel ini juga menegaskan sejauh mana BSN yang didirikan dengan idealisme yang tentunya melindungi masyarakat, tapi kalau kemudian tidak berlaku itu akan jadi permasalahan gitu ya. Ditambah lagi kemudian yang nggak memiliki dana yang cukup seperti yang sudah disampaikan sebelumnya gitu, teman Bro 2. Alhasilnya Komisi 7 DPR RI ini membentuk panitia kerja atau panja untuk masalah BSN. Karena bicara UMKM ini kan produknya sangat kecil gitu ya, jadi jumlahnya besar, jadi nggak bisa tertangani. Lalu gimana nih perlindungan buat masyarakat? Jadi dan solusinya ini adalah regulasi, teman Bro 2. Karena sebelumnya Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay ini menegaskan standarisasi nasional memiliki peran yang sangat penting dan urgensi gitu ya, khususnya di tengah pesatnya perkembangan industri, jadi produk serta jasa beredar di masyarakat. Saleh juga memaparkan dalam kunjungan kerja Panitia Standar Nasional Indonesia atau SNI, Komisi 7 DPR RI kepada Badan Standarisasi Nasional atau BSN di Tangerang Selatan. Menurut Saleh, standarisasi untuk menjaga kualitas, keamanan, dan daya saing produk di pasar Indonesia. Dia juga mengatakan keberadaan BSN ini menjadi elemen strategis sehingga Komisi 7 DPR RI ini memutuskan untuk membentuk panitia kerja atau panja standar nasional dan panja ini bertugas untuk memaksimalkan fungsi tugas serta manfaat standarisasi nasional agar produk barang dan juga jasa yang beredar benar-benar memenuhi standar yang telah ditetapkan, teman Pro 2.

0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Haiya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: Tahu nggak sih, ternyata saat kita tertawa, selain bisa memperbaiki mood dan mengurangi stres, juga dapat menyehatkan jantung kita. Dilansir dari Alo Dokter, tertawa juga bisa menyehatkan jantung. Penelitian menunjukkan bahwa tertawa dapat menurunkan hormon stres, mengurangi peradangan pada arteri, dan meningkatkan kadar kolesterol baik atau HDL dalam tubuh. Hal ini akan berdampak baik banget buat kesehatan jantung kita. Beberapa faktor lain yang bisa menyebabkan hal ini adalah saat seseorang tertawa, akan terjadi peningkatan aliran oksigen di dalam peredaran darah. Selain itu, tertawa juga akan memicu pelepasan nitrogen oksida atau nitric oxide. Nitric oxide merupakan zat kimia yang melindungi jantung dengan cara mengurangi peradangan dan mencegah pembentukan plak kolesterol. Banyakin tertawa ya, sahabat kreatif.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

8 juga Mas 9 teman Pro 2, selamat siang. Masih di sini barengan sama Tania di Santai Siang kali ini teman Pro 2, yang pastinya Tania bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 3 sore teman Pro 2. Dan di jam 1 hingga di jam 2 nanti aku akan memberikan informasi-informasi seputar dunia olahraga nih teman Pro 2. Dan informasi pertama yang dapat aku sampaikan tentang dunia perolahragaan, ini ada timnas Argentina yang merilis daftar akhir dari 26 pemain untuk Piala Dunia 2026 nih teman Pro 2, dan dipimpin oleh Lionel Messi yang menuju Piala Dunia ke-6-nya dan juga terakhirnya sih ini katanya ya teman Pro 2, bersama bek tengah Nicolas Otamendi yang mengucapkan selamat tinggal kepada Benfica nih teman Pro 2. Lalu ada Gianluca Prestiani dan Alan Varela yang tidak dimasukkan ke dalam daftar akhir karena Prestiani ini harus menjalani skorsing 2 pertandingan pertama akibat perilaku tidak menyenangkan terhadap Vinicius Junior di Liga Champions. Dan pelatih Scaloni ini juga mempertahankan sebagian besar inti tim Piala Dunia 2022 seperti kiper Emiliano Martinez, bek Nahuel Molina, Cristian Romero, Otamendi, Nicolas Tagliafico, dan gelandang Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez, dan juga masih banyak lagi dari tim Piala Dunia 2022 lalu teman Pro 2. Lalu ada juga wajah baru yang dipanggil, termasuk ada pemain muda Nico Paz, Valentin Barco, dan Giuliano Simeone. Mungkin gitu ya teman Bro 2, maaf kalau salah ya. Dan sementara Mestan Tuono ini dari Real Madrid absen dari squad ini teman Bro 2. Dan Argentina sendiri ini tergabung di grup J Piala Dunia 2026 bersama Aljazair, Austria, dan Yordania. Dan turnamen ini berlangsung 11 Juni hingga 19 Juli di Amerika Serikat, Meksiko, dan juga di Kanada. Dan ini nanti Messi akan memimpin Argentina untuk mempertahankan gelar juara dunia yang diraih 4 tahun lalu di Qatar. Terus Otamendi yang sudah berusia 36 tahun ini juga masih dipercaya Scaloni untuk memperkuat lini belakang Argentina teman Bro 2. Cristiani ini dicoret setelah menerima hukuman skorsing dari UEFA atas insiden diskriminasi terhadap pemain Real Madrid. Scaloni ini memilih komposisi pemain yang berpengalaman dengan beberapa pemain muda untuk regenerasi tim nih. Jadi Argentina ini berharap bisa tampil manis di Piala Dunia 2026 dengan mempertahankan skema permainan yang sudah terbukti sukses nih. Jadi tim asuhan Scaloni ini akan memulai persiapan intensifnya menuju turnamen 4 tahunan ini teman Pro 2.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Hitung Pro 2 masih dari dunia olahraga gitu ya. Dan kali ini datang dari salah satu pembalap Ducati, yaitu Marc Marquez, yang akhirnya mendapatkan lampu hijau dari tim kedokteran untuk tampil di latihan bebas atau free practice 1 atau FP1 MotoGP Grand Prix Italia di Mugello pada akhir pekan ini, teman Pro 2. Jadi pembalap asal Spanyol ini kini tengah dalam penerbangan menuju Italia, karena Marc Marquez ini dipastikan akan turun ke sirkuit setelah lama absen karena memang habis menderita cedera dalam beberapa seri terakhir gitu ya, teman Pro 2. Karena setelah prosedur sukses dan beberapa hari untuk pemulihan, Marc Marquez kini akan kembali ke jalur di FP1 di Mugello sebelum pemeriksaan medis terakhir pada Jumat pagi untuk menentukan apakah ia akan menyelesaikan akhir pekan penuh nih, teman Pro 2. Dan sebelumnya nih, juara dunia 7 kali tersebut ini menderita cedera kala tampil di sprint race GP Prancis yang berlangsung di Le Mans. Dan Marc ini menderita cedera kaki sekaligus juga melakukan tindakan operasi pada bahunya yang sempat mengalami masalah setelah jatuh di MotoGP Indonesia pada musim lalu, teman Pro 2. Dan kemungkinan Marc Marquez tampil di hadapan pendukung Ducati yang bermarkas di Italia ini ditentukan lewat hasil tes setelah sang pembalap ini menyelesaikan FP1 di GP Italia, teman Pro 2. Jadi jika nantinya kondisi sang juara bertahan ini memungkinkan untuk bisa tampil di Mugello, maka ini akan menjadi peluang gitu ya untuk Marc Marquez sendiri untuk mengejar poin dari pemuncak klasemen pembalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi, teman Pro 2.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba. Senutu Narkoba.

0: A'udzu billahi minas syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raraketing nuswantara wassalam.

Ya teman-teman, masih di dunia perolahragaannya yang akan aku sampaikan gitu teman Pro 2. Dan kali ini datang dari juara dunia David Benavides, terima 2 penghargaan dari WBC nih teman Pro 2. Jadi juara dunia kelas berat ringan yaitu di 79,4 kg World Boxing Council atau WBC, David Benavides ini menerima 2 penghargaan yaitu petinju terbaik bulan ini dan sabuk spektakuler Tolan Tlatekwe dari WBC atas performa gemilangnya di atas ring nih teman Pro 2. Dan WBC sendiri ini mengakui performa luar biasa dari Benavides yang tak terkalahkan dengan menganugerahinya 2 penghargaan gitu ya. Dan Benavides sendiri ini menerima penghargaan petinju terbaik bulan ini setelah kemenangan telaknya baru-baru ini atas Gilberto Zurdo Ramirez teman Bro 2. Dan petinju berjuluk The Mexican Monster ini juga menunjukkan kelas tinju yang sempurna dan juga penampilan mengesankan di atas ring saat melawan David Morrell yang berbahaya nih. Dan kemenangan yang melambungkan Benavides ke puncak tinju modern ini adalah pertarungan melawan Gilberto Zurdo Ramirez dari Sinaloa nih. Jadi sebuah pertarungan taktis dan menguras fisik. Jadi di mana ini Benavides menunjukkan mengapa ia menjadi salah satu petarung paling ditakuti gitu ya teman Bro 2. Dan Benavides ini memaksakan kehendaknya sejak ronde-ronde awal berkat volume pukulannya yang enggak henti-hentinya gitu ya teman Bro 2. Terus kecepatan tangannya juga dan juga kekuatan fisik yang mengesankan yang akhirnya melemahkan perlawanan petarung Meksiko berpengalaman ini teman Bro 2. Jadi WBC ini menyatakan bahwa pertarungan tersebut gak hanya memenuhi harapan tinggi para penggemar tetapi juga memperkuat dominasi Benavides di kategori elite. Dan dengan mengalahkan lawan sekali Ramirez yang sudah merasakan menjadi juara dunia dan memiliki rekor kelas atas, ya ini menepis keraguan apapun tentang kendali mutlaknya di atas ring teman Pro 2. Dan penghargaan kedua yang diterima oleh Benavides yaitu sabuk Tolan Tlatekwa, ini sebuah perhiasan ekumenis yang didedikasikan untuk negara bagian Hidalgo. Dan perhiasan ini menonjol karena desain buatan tangannya yang memukau yang secara mahir ini menangkap elemen-elemen paling representatif dari budaya Meksiko dan wilayah Hidalgo nih teman Pro 2. Dan Benavides sendiri ini mengaku merasa terharu gitu ya dengan sambutan ibu kota negara itu dan mengenang pertarungan terakhirnya melawan Ramirez, sang juara menegaskan kembali hubungannya yang tak tergoyahkan dengan para penggemarnya di Meksiko. Dan Benavides sendiri ini yang juga juara dunia kelas penjelajah di 90,7 kg WBA dan WBO itu mengatakan bahwa setiap kali melangkah ke ring ia melakukan dengan kebanggaan Meksiko yang mendalam di hatinya nih, luar biasa sekali. Dan sebuah penghargaan tersebut kata dia ini semakin memotivasinya. Dan Benavides sendiri ini mengaku dalam kondisi terbaik pun dia siap menghadapi tantangan apapun yang akan datang.

0: besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

89,9 teman Pro 2, dan di sini juga masih barengan sama Tania yang bakal nemenin kamu di santai siang sampai nanti di jam 3 sore teman Pro 2. Dan kali ini aku akan membacakan informasi seputar entertainment gitu ya teman Pro 2. Dan informasi pertama tentang dunia entertainment yang bisa aku sampaikan adalah datang dari Ariana Grande nih, yang resmi memulai era album barunya yaitu Petal lewat perilisan single Hate That I Made You Love Me pada hari Jumat 29 Mei atau hari ini teman Bro 2. Dan lagu ini diproduseri bersama Max Martin, Ilya, dan Ariana ini sendiri. Ini menjadi single non-soundtrack pertamanya sejak Twilight Zone pada 2025 lalu. Dan di lagu tersebut, Ariana Grande ini menghadirkan nuansa emosional dengan lirik tentang melepaskan hubungan, termasuk kalimat I know that I will find my way from you like flowers from a tomb. Wow. Dan Ariana Grande ini pertama kali mengumumkan album Payroll pada April lalu dan menyebut proyek berisi 12 lagu itu sebagai karya yang lebih berani gitu ya dibanding lagu-lagu sebelumnya. Dan album Petal ini sendiri dijadwalkan rilis pada 31 Juli melalui label Babydoll Music miliknya bersama Republic Records di tengah berlangsungnya tour Eternal Sunshine yang dimulai pada 8 Juni di Auckland dan berakhir dengan 10 pertunjukan di O2 Arena di London pada September mendatang nih teman Pro 2. Dan menjelang perilisan lagunya, Ariana Grande ini juga sempat membagikan teaser misterius nih untuk video music dari lagu Hate That I Made You Love Me yang menampilkan aktor Justin Long di dan album Petal ini sendiri menjadi penerus resmi dari Eternal Sunshine album 2024 yang debut di puncak Billboard 200 dan melahirkan hit seperti Yes and serta We Can Be Friends. Dan sejak era tersebut teman Pro 2, Ariana Grande ini juga sukses lewat soundtrack dari filmnya yaitu yang berjudul Wicked bersama Cynthia Erivo, termasuk memenangkan Grammy untuk lagu Defying Gravity teman Pro 2. Tapi memang ya lagu Defying Gravity itu benar-benar luar biasa sekali sih teman Pro 2. Dan setelah ini akan kita dengarkan bersama-sama salah satu lagu dari Ariana Grande yaitu We Can Be Friends. Enjoy.

0: hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball.

Kita Mempro 2, kabar berikutnya datang dari Dean Louis yang resmi merilis single terbarunya yang berjudul Escape pada 22 Mei lalu. Kita Mempro 2 kemarin ya, sebenarnya bukan lalu-lalu banget sih. Jadi ini sebagai bagian dari era barunya sebagai artis independen gitu ya, Kita Mempro 2, karena di tahun lalu si Dean ini berpisah dari Universal Music Group setelah adanya tuduhan perilaku tidak profesional di media sosial, dan akhirnya dia kemudian mengambil jeda dari dunia musik untuk menjalani terapi dan pemulihan diri sebelum kembali lagi dengan arah karir yang baru, Kita Mempro 2. Dan Escape sendiri ini menjadi lanjutan dari rangkaian rilisan sebelumnya seperti I Am Getting Well, Enjoy It While It Lasts, dan juga Seconds Before the Sunrise. Dan juga lagu ini kembali ditulis bersama dua produser yaitu Anthony Agassi dan David Musumeci yang sebelumnya juga terlibat dalam pengerjaan Enjoy It While It Lasts, Kita Mempro 2. Dan dari sisi visualnya nih, video musiknya ini sendiri digarap oleh Sean Looney yang juga menyutradarai dua video sebelumnya untuk menjaga konsistensi estetika di era comeback-nya ini, Kita Mempro 2. Jadi memang lewat lagu Escape ini, Dean Lewis akan menggambarkan keinginan gitu ya untuk melepaskan diri dari situasi yang membebani dia. Dan dia juga menyebut lagu ini sebagai karya paling jujur yang ia tulis dalam beberapa tahun terakhir. Dan ini juga ditujukan untuk siapapun yang pernah ingin keluar dari keadaan yang mereka jalani, Kita Mempro 2.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wasana.

0: No makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

simak informasi berikutnya yang dapat aku berikan, yaitu ada akhirnya yang ditunggu-tunggu resmi keluar juga ya teman Pro 2. Karena mulai dari seat plan, fan benefit, sampai timeline tickering untuk konser Baby Monster yang bertajuk World Tour in Jakarta ini udah diumumin lengkap nih teman Pro 2. Jadi konsernya sendiri ini bakal digelar pada 17 Oktober 2026 di Indonesia Arena, dan ada beberapa kategori yang langsung jadi rebutan sejak diumumin nih teman Pro 2. Jadi kategorinya ini mulai dari VIP soundcheck dengan benefit soundcheck party and exclusive photo card, sampai Monsties VIP box yang dapat akses lounge khusus dari berbagai benefit eksklusif lainnya nih teman Pro 2. Dan harga tiketnya sendiri ini dibanderol mulai dari 1,1 jutaan sampai 4,5 jutaan gitu ya untuk kategori Monsties VIP box teman Pro 2. Dan untuk timeline tiketnya ini sendiri untuk Monsties Membership Pre-sale Registration ini dari 15 hingga 18 Mei 2026. Monsties Membership Pre-sale ini startnya di 4 Juni 2026 dan juga General Sale 5 Juni 2026 nih teman Pro 2. Nah sekarang nih pertanyaannya buat kamu teman Pro 2, kalian ngincer section yang mana sih? Dan itu dia ya teman Pro 2, informasi terakhir yang dapat aku sampaikan karena usai sudah gitu ya, karena sebentar lagi juga udah mau jam 3, karena nanti di jam 14:49 menit akan ada berkumandang azan asyar untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Dan nanti di sore ceria kamu bakalan ditemenin barengan sama Iren gitu ya. Jadi jangan kemana-mana. Kalau gitu Tania pamit undur diri dulu. Bye-bye. Tetap di 87,9 Teman Pro 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

0: saatnya azan asar untuk Malang Raya dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Azan Asar ini dipersembahkan oleh
1: teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
4: Anda pasti mengenal jam bandul, jam besar semi otomatis yang menggunakan bandul sebagai penggerak mesinnya. Jika Anda menilai jam yang ditemukan pada tahun 1656 oleh Christian Huygens tersebut cukup canggih pada masanya, maka Anda tentu terkagum-kagum atas penemuan Al-Jazari 5 abad sebelumnya. Al-Jazari bisa dibilang sebagai salah satu pionir penemuan robot. Sebagai kepala insinyur di istana Artuklu, Turki pada abad ke-11 dan 12, Al-Jazari menciptakan berbagai alat otomatis yang sangat maju untuk zamannya. Selain itu, dia adalah salah satu penemu pertama yang menggabungkan teknologi dan estetika. Karena banyak penemuannya yang tidak hanya melampaui masanya, namun juga indah dengan ornamen-ornamen yang lekat dengan kehidupan orang-orang Turki pada masa itu. Seperti ular, gajah, burung, serta patung-patung orang berjubah dan surban. Rangkaian penemuan Al-Jazari sangat beragam. Mulai dari robot pelayan yang bisa menghidangkan minuman secara otomatis, wastafel otomatis berbentuk merak, hingga sekelompok robot musisi yang dapat menghibur tamu-tamu kerajaan. Penemuan yang paling terkenal dari Al-Jazari adalah jam gajah. Lahir dengan nama Badi Al-Zaman Abu Iiz Ibnu Ismail Ibnu Al-Razaz Al-Jazari. Dan ia mendapatkan nama panggilan Al-Jazari tersebut dari tanah kelahirannya Al-Jazirah, sebuah daerah yang terletak antara Tigris dan Eufrat, yang lebih terkenal dengan nama Mesopotamia. Al-Jazari mengikuti jejak ayahnya untuk mengabdi kepada Sultan Dinasti Artukid selama beberapa dekade di Diyarbakir yang kini berada di wilayah Turki. Pada tahun 1206, ia menyelesaikan sebuah buku tentang penemuan geometris yang jenius. Buku tersebut berisi kumpulan teori dan praktek mekanisme. George Sarton, penulis Introduction to the History of Science di tahun 1927, menyebut buku tersebut sebagai bahan rujukan yang paling terperinci dari jenisnya dan dapat disebut sebagai klimaks dalam pencapaian para ilmuwan muslim di bidangnya. Karya Al-Jazari berbeda dari buku sejenisnya dalam aspek praktis karena penulisnya adalah seorang ahli mekanisme dan seorang pengrajin handal.
3: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.

Sudah jam 15.03 menit waktu Indonesia Barat. Itu artinya adalah aku yang akan nemenin kamu sampai pro 2 gitu ya. Kalau tadi sudah ada Tania, Iren bakal temenin kamu sampai di jam 7 malam untuk hari ini. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana. Dari Maudy Ayunda dengan Kejar Mimpi, kita bakal move dulu ke Hujan Esok Hari. Dari Maudy Ayunda, ini dia buat kamu spesial. Jangan kemana-mana.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Lagi cari kampus kesehatan yang gak cuma teori doang, tapi langsung relate sama dunia kerja. Udah gitu, tanpa batas, untuk semua. Ini dia jawabannya, ITSK Dr. Supraon. Sekarang, ITSK Dr. Supraon lagi buka pendaftaran mahasiswa baru nih. Kamu bakal belajar di lingkungan yang terintegrasi langsung dengan rumah sakit. Jadi, bukan cuma belajar dari buku, tapi juga dapat pengalaman praktik yang real dan siap dipakai buat dunia kerja nanti. Program studinya juga lengkap banget dengan pembelajaran modern dan vibes kampusnya yang sangat support buat kamu tuh berkembang jadi tenaga profesional yang skillful, percaya diri, dan siap bersaing di era sekarang. Di ITSK Dr. Supraon, mahasiswa gak cuma dibentuk jadi pintar, tapi juga punya karakter, attitude, dan mental siap sukses. Jadi, kalau kamu mau kuliah kesehatan yang upgrade skill sekaligus upgrade masa depan, di sini tempat yang tepat. Yuk, segera daftar di penerimaan mahasiswa baru ITSK Dr. Supraon. ITSK Dr. Supraon, Multitalent University.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro
4: 2. Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
5: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
6: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
7: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.
1: Lagi cari kampus kesehatan yang gak cuma teori doang, tapi langsung relate sama dunia kerja. Udah gitu, tanpa batas, untuk semua. Ini dia jawabannya, ITSK Dr. Supraon. Sekarang, ITSK Dr. Supraon lagi buka pendaftaran mahasiswa baru nih. Kamu bakal belajar di lingkungan yang terintegrasi langsung dengan rumah sakit. Jadi, bukan cuma belajar dari buku, tapi juga dapat pengalaman praktik yang real dan siap dipakai buat dunia kerja nanti. Program studinya juga lengkap banget dengan pembelajaran modern dan vibes kampusnya yang sangat support buat kamu tuh berkembang jadi tenaga profesional yang skillful, percaya diri, dan siap bersaing di era sekarang. Di ITSK Dr. Supraon, mahasiswa gak cuma dibentuk jadi pintar, tapi juga punya karakter, attitude, dan mental siap sukses. Jadi, kalau kamu mau kuliah kesehatan yang upgrade skill sekaligus upgrade masa depan, di sini tempat yang tepat. Yuk, segera daftar di penerimaan mahasiswa baru ITSK Dr. Supraon. ITSK Dr. Supraon, Multitalent University.

Oke, teman Pro 2, ini ada yang lucu ya. Namanya ada kerbau albino yang lagi viral banget, teman Pro 2. Yang si kerbau ini katanya dijuluki gitu ya, jadi kerbau Donald Trump yang akhirnya kabarnya batal jadi hewan kurban. Dan sekarang si kerbau albino ini malah ya, dia resmi menjadi yang namanya penghuni kebun binatang di kebun binatang ada di Bangladesh, teman Pro 2. Dan kenapa dia dipanggil Donald Trump? Ya karena dia ini punya poni yang pirang, ngejreng, ya memang vibes-nya ini mirip banget rambut khas Donald Trump. Netizen juga langsung rame banget, bahkan banyak orang yang kabarnya rela gitu ya datang cuma buat selfie sama si kerbau viral ini. Awalnya memang kerbau seberat 700 kg ini sudah mau disembeli untuk Idul Adha, tapi gara-gara viral parah dan dianggap langka, akhirnya pemerintah Bangladesh, Selon Pro 2, kabarnya menyelamatkan dia, turun tangan langsung untuk menyelamatkan, dan uang pembelinya juga dikembalikan. Kemudian si kerbau ini dipindah ke kebun binatang nasional di Dhaka untuk dirawat secara khusus kayak gitu. Nah kalau kita lihat ini sekarang juga dia udah punya kandang sendiri, pengasuh sendiri gitu ya. Bahkan juga kalau kita lihat ini kabarnya dia harus karantina dulu 2 minggu fix dari calon kurban. Terus kemudian naik level lah dia jadi public figure di kebun binatang. Lucu banget dan seru banget ya. Yang tadinya mau dikurbanin akhirnya gak jadi dikurbanin karena lucu dan unik, teman-teman.

Lagi cari kampus kesehatan yang gak cuma teori doang, tapi langsung relate sama dunia kerja. Udah gitu, tanpa batas, untuk semua. Ini dia jawabannya, ITSK Dr. Supraon. Sekarang, ITSK Dr. Supraon lagi buka pendaftaran mahasiswa baru nih. Kamu bakal belajar di lingkungan yang terintegrasi langsung dengan rumah sakit. Jadi, bukan cuma belajar dari buku, tapi juga dapat pengalaman praktik yang real dan siap dipakai buat dunia kerja nanti. Program studinya juga lengkap banget dengan pembelajaran modern dan vibes kampusnya yang sangat support buat kamu tuh berkembang jadi tenaga profesional yang skillful, percaya diri, dan siap bersaing di era sekarang. Di ITSK Dr. Supraon, mahasiswa nggak cuma dibentuk jadi pintar, tapi juga punya karakter, attitude, dan mental siap sukses. Jadi, kalau kamu mau kuliah kesehatan yang upgrade skill sekaligus upgrade masa depan, di sini tempat yang tepat. Yuk, segera daftar di penerimaan mahasiswa baru ITSK Dr. Supraon. ITSK Dr. Supraon, Multitalent University.

Teman berdua kalau ngomongin soal Ariana Grande, ini kalau kita lihat dari sepak terjangnya, kemudian juga prestasinya, dan yang luar biasa adalah karena akhirnya finally gitu ya, dia membuka era petalnya teman berdua lewat single barunya yang judulnya Hate That I Made You Love Me. Ini Ariana vibesnya kelihatan banget makin mellow. Tapi kalau kita dengerin ini tetap ya, tetap estetik parah teman berdua. Dan lagu ini sendiri juga jadi pembuka gitu ya buat album barunya Petal, yang kayaknya ini akan penuh banget dengan tema-tema yang bisa dibilang, kalau kita lihat dari lagunya, tema-temanya adalah tema-tema healing teman berdua gitu ya. Ini Ariana Ariana banget. Kemudian juga tema-tema yang growth gitu ya, dan sama bangkitnya dari fase hidup yang chaos banget kayak gitu. Netizen juga langsung bilang kalau ini tuh adalah sad girl anthem lebih tepatnya gitu ya, with expensive visuals gitu kan. Apalagi kalau kita lihat Ariana Grande sendiri ini menyebutkan lagu ini sebagai salah satu lagu favorit yang pernah dia tulis. Jadi ya fix ya, ini bukan comebacknya kaleng-kaleng. Jadi buat kamu yang kangen sama era galau ala Ariana Grande tapi udah upgrade jadi lebih dewasa dan juga artsy, kamu udah harus siap-siap masuk Taman Produa dalam fase overthinking berjamaah kayak gitu. Karena album Petal sendiri kalau kita lihat dan juga dengarkan, ini dijadwalkan nantinya akan rilis di 31 Juli ya 2026 kayak gitu. Jadi buat yang sudah tidak sabar menunggu akan seperti apa gitu ya lagu yang satu ini, karena pasti akan mewakili, karena tadi sudah dibilang ini adalah sad girl anthem gitu ya. Jadi kayak jadi satu himne khusus untuk para wanita-wanita yang sedih, perempuan-perempuan yang lagi mungkin lagi dalam kondisi yang tidak baik-baik saja kayak gitu. Dan tentunya kalau dia juga nih bercerita gitu ya bahwa album studio ke-8-nya ini juga sebagai suatu yang penuh kehidupan, tumbuh melalui celah-celah dan sesuatu yang dingin, keras dan juga menantang kayak gitu. Pokoknya kita udah gak sabar mendengarkan. Jadi kita mau dengerin dulu untuk Ariana Grande yang udah sering banget kita putar ini, ada Twilight Zone teman-teman, spesial buat kamu.

Buat yang sukanya nutupin plat nomor biar harapannya bisa lolos dari kamera ACLI, kayaknya kamu udah harus siap-siap panik, teman Pro 2. Loh kenapa kok siap-siap panik? Ya karena ini dari kepolisian sendiri akan mengadakan yang namanya operasi patuh gitu ya, mulai dari 8 sampai 21 Juni 2026. And salah satu target utamanya adalah kendaraan yang sengaja nutupin atau nyamarin nomor polisi untuk ngakalin tilang elektronik. Jadi sekarang modusnya udah kayak plat dilipat gitu ya. Kemudian juga ada lagi ditutup masker, ditempel stiker ya, dicat samar, bahkan dilepas sekalian, teman Pro 2. Ini sudah bisa masuk ke dalam radarnya polisi. Dan Korlantas ini juga bilang kalau misalnya sekarang ini fokusnya makin digital gitu ya, karena as we know sekitar 60% teman Pro 2 ini bakal menggunakan yang namanya ACLI kayak gitu. Jadi udah makin canggih. Jangan mencoba untuk membohong-bohongi gitu ya petugas, karena sekarang udah pakai teknologi gitu ya. Sisanya ini tilang biasa sama teguran simpatik, teman Pro 2. Intinya sekarang dari kepolisian sendiri tuh sudah ada mode gitu ya, kamera jangan dibohongin, pasti ya cocok deh buat yang sukanya membohongi. Plat-platnya dilipet, sengaja gak ditutup-tutupin biar gak kelihatan. Nah, netizen ini juga langsung rame gitu ya, karena banyak selama ini yang menganggap kalau nutup plat itu adalah hack kehidupan, padahal sekarang malah jadi target prioritas operasi. Nah loh.

Pro 2, ya kan? Tenang dulu nih, karena kalau pemerintah ini juga menyampaikan kalau stok BBM Indonesia masih dalam kondisi aman gitu ya. Walaupun misalnya kondisi Timur Tengah ini lagi panas-panasnya, teman Pro 2. Nah, menurut Wakil Menteri ESDM, cadangan BBM nasional sekarang tuh ada di atas batas minimal. Batas minimum operasional yang kalau biasanya sekitar 20 sampai dengan 23 hari. Jadi untuk saat ini masih aman lah buat kebutuhan masyarakat. Bahkan sebelumnya, ini kalau kita lihat pemerintah juga sempat menyebutkan gitu ya, kalau stok BBM Republik Indonesia ini ada di kisaran 21 sampai 23 hari, dalam kondisi tertentu bisa sampai 27 sampai dengan 28 hari. Kenapa ini jadi ramai dibahas teman Pro 2? Karena yes, betul sekali, konflik Timur Tengah ini buat banyak orang jadi khawatir terkait jalur distribusi minyak dunia bakalan keganggu kayak gitu. Apalagi sekarang Selat Hormuz ini menjadi jalur penting gitu ya untuk energi global, teman Pro 2. Tapi pemerintah juga bilang kalau impor bensin Indonesia ini banyaknya dari Asia Tenggara kayak gitu. Nah, solar ini bahkan sudah enggak impor lagi, dan pasokan juga mulai dialihkan dari negara lain seperti Amerika dan juga Australia. Jadi sejauh ini masih dalam status aman terkendali. Ya, meskipun begitu netizen langsung mode overthinking gitu ya kalau misalnya dengerin berita ini atau ngebaca. Lah kok ngerasa ya, ini kenapa jadi negara segede Indonesia ini stoknya cuma hitungan hari aja kayak gitu. Nah, makanya pemerintah sekarang lagi menyiapkan storage baru biar kedepannya teman Pro 2 terkait dari cadangannya juga ya kan, untuk BBM Indonesia ini bisa tahan sampai di 3 bulan ke depan kayak gitu. So, jangan kemana-mana ya, karena masih sampai di jam pasore nanti aku masih bakal temenin kamu dengan lagu-lagu yang enak pastinya, dan juga informasi-informasi ringan buat temenin aktivitas kamu di jelang jam-jam udah kayaknya benar-benar aduh pengen pulang gitu ya. Kapan nih selesai jam kantornya? Besok udah weekend lagi, seneng banget ya. Abis kemarin 2 hari libur, 1 harinya Idul Adha, cuti bersama. Sekarang Jumat, besok udah Sabtu Minggu lagi. Nikmat mana yang harus kau dustakan, teman-teman?

Prodo mulai 1 Juli 2026 nanti gitu ya, registrasi nomor handphone baru di Indonesia ini akan berubah total kayak gitu. Kalau dulu ya kan, kita tuh cukup kayak masukin NIK aja sama nomor KK misalnya. Nah sekarang ini ada aturan baru per 1 Juli, jadi per Juli nanti 2 bulan lagi kita lagi on the way kepada aturan baru terkait hal tersebut, di mana nantinya para user baru ini wajib hukumnya untuk melakukan verifikasi wajah atau yang disebut sebagai face recognition sebelum kartu SIM-nya bisa aktif kayak gitu ya. Jadi alurnya nanti kurang lebih seperti ini. Yang pertama adalah kamu beli kartu SIM baru, kemudian kamu harus banget isi data NIK dan juga KK gitu ya. Lanjut scan wajah lewat sistem operator. Kemudian nanti berikutnya adalah data wajah dicocokkan dengan database Dukcapil. Kalau memang cocok nomornya tuh baru bisa aktif kayak gitu. Nah, pemerintah lewat Kominfo juga bilang kalau aturan ini dibuat untuk mengurangi yang namanya penyalahgunaan nomor handphone yang sering digunakan untuk yang pertama apa? Penipuan online. Yang kedua apa? Spam pinjol ya. Yang ketiga akun fake, yang keempat judi online, dan yang kelima adalah scam OTP dan juga phishing teman Pro 2. Karena memang selama ini tuh banyak banget nih nomor yang didaftarkan menggunakan datanya orang lain. Nah, kalau sudah ada sistem face recognition ini, maka satu identitas akan lebih susah dipakai sembarangan sama orang lain. Jadi memang konsepnya adalah mirip verifikasi biometrik gitu ya. Kayak buka misalnya lagi kamu buka mobile banking ataupun e-wallet kayak gitu. Tapi yang perlu jadi catatan adalah aturan ini berlaku untuk ya, dengarkan teman Pro 2, untuk registrasi nomor baru aja. Misalnya nih, aku udah punya nomor lama sudah aktif, nah ini kemungkinan besar nggak perlu didaftar ulang seperti itu. Jadi data biometrik ini katanya nanti akan tersimpan dan terhubung langsung ke Dukcapil. Jadi bukan disimpan bebas ya di operator seluler, terus nanti bisa dibuat hal-hal yang tidak kita izinkan kayak gitu. Jadi benar-benar dipertanggungjawabkan teman Pro 2. Nah meski tujuannya adalah untuk keamanan digital, ingat ya, netizen ini lagi-lagi tetap ramai ngebahas soal gimana dong soal privasi data kayak gitu. Banyak yang juga akhirnya worry, khawatir kalau misalnya data wajahnya jadi bocor kayak gitu ya. Ya resikonya lebih bahaya ya dibanding bocor nomor handphone biasa. Karena memang kalau kita ngomongin soal data biometrik sendiri teman Pro 2, ini sifatnya adalah permanen. Aduh, benar juga ya. Tapi pemerintah bilang teman Pro 2 lewat sistem keamanan data ini nantinya akan diperketat dan juga operator seluler wajib hukumnya mengikuti standar pelindungan data konsumen pribadi. Semoga ya.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara.

Oke, teman Pro 2, kalau jam 4 sore nanti kita juga akan ada seseorang, wait, siapa ya seseorang? Kalau ngomongin seseorang nih pasti penasaran dong ya. Kira-kira siapa yang akan nemenin Irem sore hari ini? Nanti ya kita bakal share buat kamu. Tapi yang pasti juga gitu ya, aku mau ngingetin untuk kamu yang sore hari ini lagi beraktivitas, pokoknya apapun aktivitas kamu, semoga semuanya diberikan kelancaran dan juga diberikan bahagia selalu, karena bahagia itu mahal ya. Dan bahagia tuh kita yang ciptain, jadi gak usah nunggu orang lain buat bahagia, tapi kamu menciptakan kebahagiaanmu sendiri, teman berdua. Kalau gitu, jangan kemana-mana ya. Sore Ceria bakal segera hadir di jam 4 sore nanti bersama dengan narasumber kita yang pastinya inspirasi, inspiratif ya. Dan anak muda yang perlu banget menjadi model ikon buat kita ke depan supaya kita lebih produktif dan juga selalu berkarya, teman berdua. Jangan kemana-mana, kita mau ke Astrid dulu. Ini ada baik-baik spesial buat kamu supaya kamu juga baik-baik semua ya, teman berdua.

Emang Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Malam Pro 2. Yes, sore hari ini kita kembali hadir untuk menemani kamu di sore ceria. Seperti yang tadi sudah aku sounding bahwa sore hari ini aku gak sendirian, karena di spesial sore hari ini gitu ya, aku akan bersama dengan, ini adalah narasumber yang dia cantik, multi talent dan very inspiring, Teman Pro 2. Ada Mira Sapriawati yang merupakan mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Malang, dan dia ini adalah pemenang Duta Budaya Kota Malang Intelijensia Putri. Wah ya. Untuk lebih lanjutnya kita akan ajak aja ngobrol, karena sudah hadir di studio bersama dengan aku sore hari ini ada Mira.
1: Hai.
0: Kabar baik ya sore hari ini ya?
1: Baik sekali kakak.
0: Biasa. Terima kasih lo sudah mau datang dan juga main-main. Kita ngobrol-ngobrol seru di Pro 2. Mungkin boleh disapa dulu Teman Pro 2. Kita panggilannya Teman Pro 2 by the way.
1: Okay. Halo Teman Pro 2. Kenalin aku Mira. Aku mahasiswa UMM tentunya. Yang betul banget ya dibilang kakaknya tadi, kalau aku merupakan pemenang Duta Budaya Intelijensia tahun 2025.
0: Oh, keren banget ya. Emang kalau pemenang itu beda ya vibes-nya ya. Jadi dia kayak lebih udah langsung ketemu mic tuh udah langsung tet gitu ya, talkative gitu ya. Oke, tapi buat teman-teman yang enggak tahu, nanti kita juga akan kupas tuntas sebenarnya Mira ini pemenang Duta Budaya ya.
1: Iya,
0: Intelijensia itu seperti putri. Apa putri? Dan nanti dia akan membagikan juga pengalamannya. Siapa tahu buat teman-teman yang mau ikut ya.
1: Betul
0: untuk
1: banget.
0: Tahun selanjutnya bisa mendapatkan juga informasi apa sih yang perlu dipersiapkan, karena kan menarik ya. Dari look-nya saja Teman Pro 2 kalau kita lihat dia sudah menggunakan batik ya.
1: Asik.
0: Yang merupakan salah satu ini ya, apa kreativitas Nusantara. Asik. Luar biasa banget ya. Ini kamu memang hari ini fashion-nya batik ya?
1: Batik, karena ini ada topi Malangnya kan kak, khas banget dengan Malang.
0: Khas banget sama Malang, luar biasa gitu ya. Oke, Teman Pro 2, dan aku langsung aja gitu ya. Ini menarik banget ya kan. Tapi pertama-tama aku mau ucapin dulu selamat atas gelar yang sudah kamu terima.
1: Terima kasih.
0: Semoga nanti kedepannya kamu juga bisa memperkenalkan kepada anak-anak muda soal budaya Indonesia makin luas.
1: Betul banget.
0: Anak-anak
1: kata.
0: Mungkin gak tahu, yang Gen Z, milenial yang mungkin belum tahu, tapi dengan adanya Mira di sini sebagai representatif, orang-orang jadi lebih kenal budaya Indonesia. Oke, tapi sebenarnya ngomongin soal Duta Budaya ini Mira ya, ini ngapain aja tugasnya? Kemudian karena masih banyak anak muda yang menganggap kalau si acara ini adalah cuman kayak panggung fashion yang cuman buat fashion show aja, tampil cantik aja. Nah, kalau menurut Mira sendiri seperti apa nih?
1: Okay, sebenarnya kalau kita ngomongin budaya tuh kayak terlihat kuno banget ya kak. Sebenarnya tuh ya, budaya itu adalah kayak lifestyle kita sendiri gitu. Karena kita sendiri juga mempersiapkan diri kita sebenarnya siapa gitu, termasuk budaya Indonesia. Apalagi kalau kita di luar nih, pasti dikira budaya Indonesia tuh ramah, tamah. Nah, saya sebagai anak muda nih tentunya melestarikan budaya bukan hanya dari segi kayak non benda atau tidak benda, tapi mulai dari look saya sendiri gitu. Karena sejatinya kita adalah yang terbaik untuk mempresentasikan budaya sendiri gitu. Ngomongin tentang budaya nih teman-teman, sebenarnya budaya itu gak kuno-kuno banget sih, karena kita emang hidup di era sekarang, apalagi teknologi. Nah, itu budaya sangat melekat pada diri kita sendiri gitu sih kak.
0: Wow, yeah. Keren ya. Jadi kalau menurut Mira, akhirnya ketika kamu bergabung di Duta Budaya ini, benar ya Duta Budaya?
1: Iya, betul banget.
0: Duta Budaya, ini akhirnya kamu punya perspektif baru gak sih terhadap sudut pandang bagaimana cara Mira melihat budaya ini sebagai warisan kita nih, anak muda
1: betul
0: nih.
1: Betul banget.
0: Gimana nih Mir?
1: Karena ya apalagi budaya Kota Malang ya kak, Malang tuh kan terkenal indah banget. Bahkan kalau teman-teman tahu bahwa Malang itu terkenal dengan sudut jalannya Indonesia.
0: Betul.
1: Karena kayak banget antara alam, terus juga budayanya, dan juga Malang itu termasuk ada bahasa khasnya nih kak. Ya kan, ada bahasa Walikan dan juga kita disapa dengan arek Malang gitu ya. Nah, di situ saya menemukan, oh ya btw saya bukan asli Malang ya kak.
0: Oke, asli mana Mira?
1: Saya asli Cilacap.
0: Oke.
1: Saya asli Cilacap, tapi kebetulan saya menjadi Duta Budaya Kota Malang.
0: Okay. Ya baik, luar biasa ya. Ini anak Cilacap tapi jadi Duta Budaya di Kota Malang.
1: Bener banget.
0: Cukup jadi tantangan gak sih buat kamu sendiri? Karena kan otomatis kamu harus kayak banyak belajar, riset, dan lebih tahu gitu.
1: Betul banget kak, dan itu jadi tantangan sendiri buat saya yang bukan berasal dari Malang. Dan tentunya teman-teman Malang kan punya tahu ya, apalagi itu emang tanah kelahirannya mereka. Jadi kita yang non Malang bukan berarti setiap opportunity itu tertutup buat kita gitu. Selagi kita mau berusaha, we'll get it, kita say.
0: We'll get it. Asik nih ya. Oke. Tapi buat teman-teman mungkin yang udah mau kepo-kepo, mau stalking-stalking, Instagram kamu by the way di mana?
1: Okay, Instagram aku bisa di-follow di @mirauti15. Okay. Karena itu singkatan dari nama aku ya kak. Mira Sapriawati, tapi kepanjangan. Jadi aku singkat aja.
0: Jadi Mira?
1: Mirauti15.
0: Mirauti15. Ya. Tadi ya. Jadi bisa langsung kamu cek-cek juga. Pasti juga ada kayak kamu update terus nih kegiatan kamu sehari-hari apa gitu ya.
1: Betul banget.
0: Kemudian juga apa yang menjadi project kamu untuk memperkenalkan budaya juga gitu ya. Berarti Mira sekarang ketika sudah terpilih, ada tugas wajib yang harus dikerjain gak sih tiap harinya gitu?
1: Tentunya ada kak, sebagai generasi muda kita harus mempresentasikan budaya itu sendiri, apalagi budaya Malang ya kak. Dan kebetulan followers saya bukan hanya orang Indonesia, tapi banyak orang luar negerinya. Kalau dipresentasikannya sebenarnya 35%, sehingga setiap kali saya posting termasuk batik yang saya pakai, mereka akan tanya, wah ternyata topeng ini bukan hanya ada di luar Malang, tapi Malang juga punya topengnya sendiri gitu. Dan ngomongin budaya, balik lagi bukan hanya topeng tadi, tapi banyak banget budaya kota Malang itu yang perlu kita kenal. Dan ngomongin budaya bukan hanya soal kunonya, tapi kita juga sebagai Gen Z, kita juga mempresentasikan dengan gaya kita sendiri sih kak.
0: Oke, yang kamu angkat di Duta Budaya, akhirnya kamu terpilih ini, budaya apa waktu itu, boleh gak kamu share juga?
1: Oke, jadi aku tuh punya advokasi tentang mengenalkan edukasi literasi budaya sih kak.
0: Oke.
1: Karena aku gak mau orang-orang tuh kenal ngomongin budaya tuh hanya kayak soal kuno, kayak cuman wayang-wayangan. Sebenarnya tidak gitu, budaya itu indah banget kalau kita tahu kak. Makanya di situ saya mengkolaborasikan antara kehidupan saya yang suka banget modern dan juga dengan budaya Kota Malang, tentunya tidak menghilangkan nilai-nilai yang ada di budaya Kota Malang sendiri gitu sih kak.
0: Wow, keren banget ya. Tapi kalau disuruh milih salah satu budaya Malang yang kamu angkat gitu kan, misalnya Kota Malang nih, kamu storytellingnya ke teman-teman muda seperti apa sih?
1: Storytellingnya tuh saya menggunakan media sosial sih kak. Saya akan menceritakan topeng Panji dengan kisah-kisahnya gitu sih kak. Karena saya tertarik banget dengan topeng Panji sendiri. Ternyata itu indah sekali ya kak, indah sekali. Dan ketika anak Malangan belum tahu sebenarnya topeng ini apa sih, masih mereka akan berpikir bahwa topeng ini adalah cerita tentang Brahma dan segala macam. Kan sebenarnya tidak, bahwa kalau kita melihat wayang topeng Panji sendiri, kita bisa melihat ketulusan cinta seseorang sih.
0: Wow, seneng deh kalau ngeliatin yang cinta-cinta begini. Jadi dalam cerita topeng Panji ini ada kayak cerita ini ya, true love gitu ya.
1: Iya, saya melihat dari perspektif audience sendiri sih kak. Jadi ketika itu saya langsung menjabarkan bahwa kita sebagai anak muda ini sebenarnya butuh dengan cinta sih kak. Dan cinta sendiri itu bukan hanya kita dapatkan dari boyfriends, tapi kita bisa dapatkan dari anywhere sih kak.
0: Biasa, karena memang love is universal ya.
1: Iya, yes, sebenarnya
0: kita
1: banget
0: bisa mendapatkan dari mana aja, dan kita bisa share love kepada siapa aja. Betul kayak banget gitu. Tapi kalau dari Mira sendiri kemudian memenangkan menjadi duta budaya intelijensia ini gitu ya, gimana perasaannya, seperti apa kemudian ini menjadi satu ini gak sih, satu tanggung jawab yang besar gak sih untuk Mira? Karena aku yakin kan cukup menantang nih untuk kemudian bisa membuat anak muda yang mungkin aku misalnya diomongin aja ini soalnya budaya Malang gitu, mereka belum tentu tahu gitu kan.
1: Betul
0: karena
1: banget.
0: Mungkin belum pernah dikenalkan atau belum ada yang mengenalkan langsung mungkin dari generasinya gitu. Tapi kalau Mira sendiri melihat tantangan ini sebagai satu hal yang menarik untuk kamu bisa melakukan pendekatan gak sih ke teman-teman muda?
1: Betul banget sih kak, kalau dibilang what I'm feeling at the time is worry sih kak. Karena kata intelijensia sendiri itu kan sangat membebani saya.
0: Betul, intelijensia loh gitu ya.
1: Iya kan, jadi saya tuh sangat terbebani dengan title itu. Tapi balik lagi bahwa title itu kan cuma nama ya kak, tapi tergantung dengan diri kita mempresentasikan kayak gimana gitu. Dan balik lagi bahwa budaya itu harus kita lestarikan, baik dari pola pikir kita ataupun what we do every day gitu. Dan tentunya berat sekali karena emang intelijensi itu kayak sebuah pressure yang saya harus hadapi gitu kan kak. Nah di situ saya gimana cara saya menyampaikan kepada teman-teman saya dari apa yang saya lakukan sendiri, mulai saya menggunakan batik Malang. Kan banyak nih orang yang belum tahu bahwa Malang tuh ada batiknya sendiri kan kak, gitu kan. Jadi saya menggunakan batik Malang tuh mempresentasikan bahwa Malang tuh indah sekali gitu. Dan selanjutnya yang kedua adalah saya menggunakan media sosial saya dengan baik untuk menyampaikan bahwa indah banget budaya itu, apalagi saya sebagai duta budaya Kota Malang tentunya ingin mengajak teman-teman itu bukan hanya belajar dari museum tapi juga belajar dari masyarakat sekitar gitu sih kak.
0: Luar biasa, udah cantik ya, berpikirnya sangat benar-benar intelijens banget ya, luar biasa. Sesuai dengan disebutannya gitu ya, sesuai dengan apa yang kamu dapatkan predikatnya. Tapi kalau budaya Malang, kita bicara soal budaya Malang kan budayanya banyak banget.
1: Betul.
0: Kemudian ada nggak sih menurut Mira setelah kemudian kamu riset, karena kan kamu tadi bilang aslinya Cilacap tapi terpilihnya menjadi duta budaya intelijensi yang ada di Malang.
1: Betul banget.
0: Otomatis jadi tantangan untuk kamu tahu nih kira-kira budaya Malang apa aja. Tapi kalau disuruh mengklasifikasikan budaya Malang yang sebenarnya underrated tapi itu sebenarnya bagus dan ada value-nya luar biasa, orang harus tahu apa?
1: menurut saya adalah heritage
0: ya. Heritage ya?
1: Iya, kayak yang ada di Kayutangan.
0: Oke.
1: Iya, itu kan bukan cuman hanya wisata ya, Kak.
0: Iya, betul.
1: Kita bisa belajar tentang budaya di situ. Karena ngomong tentang budaya juga ada yang tertulis dan tidak tertulis.
0: Yes.
1: Tapi kalau kita melihat tentang visible ya, kita bisa lihat dari budaya Kota Malang itu dari Kayutangan sendiri.
0: Oh,
1: karena itu salah satu underrated menurut saya. Kita juga dapat kulinernya, kita juga dapat budayanya gitu, Kak. Dan juga kita kan punya apa ya, di Malang itu punya bahasa ngalam ya kan, Kak?
0: Bahasa Walian ya.
1: Iya, bahasa Walian. Nah, di situ kita bisa lihat bahwa itu merupakan bahasa yang sandi sebenarnya itu, Kak. Di masa sejarah itu kita menggunakan itu sebagai sandi untuk berbicara kepada teman kita sejawat untuk tidak tahu dengan penjajahan. Itu menurut saya sangat luar biasa ya, bahwa kita komunikasikan aja, kita tuh bisa melihat bahwa hanya kita-kita aja yang tahu gitu.
0: Betul, betul.
1: Dan itu underrated banget sih, Kak.
0: Oke, jadi bahasa Walian adalah salah satu yang menjadi yang interesting menurut Mira.
1: Iya, ya, betul banget.
0: Yang mungkin teman-teman selama ini kurang terlalu ngelihat underrated, tapi ternyata ketika diangkat lagi, oh ini ternyata ada ceritanya nih gitu. Ternyata betul, bahasa Walian ini salah satu identitasnya asli Wong Alam gitu ya.
1: Betul.
0: Misalnya tenang dilur, lur ya. Itu kan bisa dibalik gitu ya.
1: Iya.
0: Nah, kamu pakai kes gitu ya. Gitu kan. Tapi ini lucu ya. Ini adalah satu histori, satu budaya, satu kebiasaan di masyarakat kita yang sampai hari ini juga masih dipakai sama anak-anak muda sekarang gitu ya.
1: Iya, walaupun presentasinya sangat kecil sekali.
0: Sangat
1: ya,
0: kecil. Nah, ini kalau Mira udah tahu presentasinya kecil, berarti kan ini juga jadi PR nih untuk Mira.
1: Iya, bener banget.
0: Gimana gitu nih, kamu pernah gak sih ke tempat tongkrongan secara langsung door to door untuk kemudian apa ya, mungkin sekedar ngobrol bareng sama anak-anak muda gitu, sarasehan bareng gitu.
1: Oh, berapa kan dong, Kak? Apalagi kita punya komunitas sendiri ya.
0: Iya,
1: di Duta Budaya Kota Malang tuh punya
0: ada
1: komunitas.
0: Ya?
1: Ada, Kak, namanya Paguyuban. Jadi itu kita belajar bahasa ngalam tadi gitu kan. Dan itu sangat interesting. Apalagi saya yang bukan dari asli Malang gitu, untuk belajar itu tertarik banget, Kak.
0: Betul.
1: Oh, ternyata kalau kita mau ngomong rahasia, kita bisa nih kita gunain gitu kan.
0: Betul.
1: dan akhirnya saya coba representasikan, kan saya juga sering ikut leadership summit di luar negeri ya kan, Kak. Saya gunain itu sebagai talent show saya, dan saya mendapat respon positif dari teman-teman saya gitu.
0: Okay.
1: Dari international friends kayak
0: oh my
1: god, so wonderful gitu.
0: Luar biasa.
1: Nah, jadi di situ ternyata bahasa sendiri itu bisa kita gunain loh, Kak, dengan baik, dan juga kita representasikan bahwa kita tuh sangat kaya sih, Kak. Gitu. Jadi buat teman-teman apalagi Gen Z seumuran saya, ayo dong kita lestarikan gitu. Jadi ngomongin budaya bukan hanya tentang yang guna-guna, tapi kita bisa kenalin dengan lifestyle kita. Karena budaya itu tidak pernah lepas dari kehidupan kita sih, Kak.
0: Luar biasa sekali ya. Budaya itu adalah memang rootnya kita gitu ya. Kalau kita ngomong budaya itu adalah akarnya kita.
1: Iya.
0: Dan setiap daerah tuh punya budaya masing-masing. Jadi perlu untuk kita angkat, kita perkenalkan, dan mungkin kita budidayakan lagi gitu ya.
1: Yes,
0: di sekitar kita supaya budaya ini gak cuma hilang aja begitu ya. Tapi boleh gak sih di spill, Mira? Berarti kan memang ketika Mira sendiri mengikuti istilah kompetisi ini, kamu banyak juga mempersiapkan. Apa yang paling bikin hektik waktu itu, waktu ikutan kompetisi Duta Budaya sendiri, yang akhirnya kamu tuh benar-benar kayak takes time banget gitu, effort banget gitu untuk mempersiapkannya?
1: Oke, okay, yang saya ingat itu sih, Kak, risetnya yang pertama, karena saya bukan asli Malang. Dan yang kedua, saya kan bukan berasal dari pageant ya, Kak. Nah, itu yang bikin saya pressure.
0: Lebih tertantang ya?
1: Lebih tertantang banget. Saya harus catwalk, I don't know, at the time, and I was so depressed. Aku tuh sempat nangis-nangis setiap hari, Kak. Dan itu yang bikin aku take long time untuk, apalagi teman-temanku berasal dari dunia pageant semua, Kak. Dan only me, only me gitu kan. Dan itu benar, cuman saya yang bukan berasal dari dunia pageant. Dan itu buat aku sedikit sedih, pressure, dan juga cukup apa ya, Kak, ngambil waktu banyak banget sih persiapannya.
0: Untuk kamu bisa belajar dan mempersiapkan segala sesuatunya gitu ya.
1: Betul.
0: Jadi yang cukup hektik adalah soal tadi ya, harus catwalk tuh kayaknya aduh. Repot banget. Jadi persiapannya lama tuh. Persiapannya lama.
1: Lama. Untungnya saya punya teman yang emang aktif di dunia perdutaan, jadi
0: Si
1: explain me too much and mengajarin aku dengan baik sih, Kak.
0: Luar biasa banget ya. Wow, ini kalau ngeliatin dari pengalamannya seorang Mira, jadi dia tuh yang bukan asli Malang, tapi akhirnya dia terpilih di sini, dan mau tidak mau, suka tidak suka, dia jadi belajar gitu. Tapi ternyata menyenangkan budaya Malang, kan?
1: Menyenangkan sekali.
0: Luar biasa, kan? Seru banget kayak gitu. Nah, tapi kalau tadi kamu juga bilang sama teman-teman Pro2, kalau misalnya anak muda tuh suka mikir ngomongin soal budaya itu adalah sesuatu yang old style gitu, tapi menurut kamu sendiri sebagai seorang duta budaya yang terpilih sekarang, gimana caranya untuk membuat budaya ini agar bisa diterima, tetap relate juga sama teman-teman Gen Z, seperti apa?
1: itu as simple storytelling and what we will do in daily life sih kak itu. Jadi ketika kita melihatkan apa ya, ketika kita mengkolaborasikan old style and modern style, we will see the new one. Kita bakal melihat suatu hal yang baru. Nah kalau suatu hal yang baru pasti akan apa ya, menarik perhatian even the public maupun orang sekitar gitu. Jadi sebenarnya yang perlu kita influence bukan orang lain tapi diri kita sendiri sih kak, karena everybody will see kita dulu baru what happened in around us gitu sih kak. Gitu yang pertama itu dari diri kita sendiri. Yang kedua adalah cara storytelling, karena dari storytelling itu saya rasa itu adalah tools yang sangat penting apalagi di era globalisasi gitu. Apalagi anak-anak Indonesia itu kan gak lepas dari namanya sosial media ya kak gitu. Dan mereka tuh sampai 7-8 jam menghabiskan di sosial media. Nah kalau kita menggunakan dengan baik dengan storytelling ini, dan juga saya aktif menggunakan media sosial, mereka akan tertarik, oh ini dari mana? Oh ini dari Malang gitu kak. Okay. Gitu.
0: Nanti kita lanjut lagi kalau gitu ya. Kayaknya kita mau dengerin dulu satu lagu berikut ini, teman Pro 2, jangan kemana-mana. Kita mau dengerin dulu ada Tanah Air dari Pai Burman, teman Pro 2.

0: kita balik lagi di spesial sore ceria. Dan yang menarik adalah kalau kita lihat dari CV-nya teman Pro 2, memang seorang Mira Sapriawati ini yang merupakan mahasiswi Universitas Muhammadiyah Malang. Selain dia juga merupakan pemenang gitu ya dari Duta Budaya di spesial apa tuh tadi?
1: Intelijensia
0: Putri ya. Ini juga ada yang menarik ya, karena memang Mira ini adalah juga sosok perempuan muda yang menurut aku cukup inspiratif kayak gitu ya. Di usia muda ini, selain kamu juga mengejar pendidikan, gender equality gitu ya, dan juga diplomasi budaya. Ini menarik banget dan seru banget. Ini boleh gak sih di-share dulu buat teman Pro 2? Kayaknya kamu udah bolak-balik luar negeri juga gitu ya.
1: Amin.
0: Boleh gak cerita pengalaman apa aja sih yang udah kamu dapat dan apa aja yang kamu lakukan untuk kemudian membawa Indonesia dan juga prestasi kamu?
1: Oke, terima kasih. Yang pertama, it's very hard for me because aku tuh bukan dari keluarga yang educated ya kak.
0: Oke.
1: Iya benar banget. Wow. Ya, ini fun fact-nya dari aku bahwa orang tua aku tuh bahkan tidak lulus SD.
0: Wow.
1: Yes. Okay. Gak lulus SD tapi I'm so proud of my parents. Yes, gitu betul, kan. Karena betul. Apa? Karena mereka ngasih aku educated yang menurut aku nggak semua orang dapatkan sih kak gitu.
0: Keren banget.
1: Makanya kalau itu aku bersyukur banget bahwa orang tua aku tidak mengikuti budaya yang ada di desa aku, karena mungkin kalau diikutin aku udah mungkin udah punya anak dua ya kak.
0: Iya betul. Bukan ada di sini lagi belajar gitu ya.
1: Iya benar banget.
0: Karena emang udah kayak biasa di sana kayak begitu.
1: Iya betul banget.
0: Tapi aku keren banget loh, kamu tadi bilang bahwa orang tua kamu adalah orang yang istilahnya hanya lulus SD.
1: Betul.
0: Tapi kamu tetap proud of them dan kamu kemudian membuktikan bahwa tidak ada yang tidak mungkin, akan ada anak yang kemudian mengangkat nama keluarganya dan salah satunya kamu dalam keluargamu. Ini luar biasa banget. Ini perjalanannya pasti panjang ya.
1: Panjang banget.
0: Kalau diceritain nggak cukup. Tapi intinya bahwa kemudian apa yang mengubah mindset kamu dan akhirnya kamu bisa aja ada di sini dengan who you are sekarang, aku kenal kamu.
1: Karena satu sih kak, kata bapak saya, saya manggilnya bapak ya kak.
0: Yes.
1: Bapak saya tuh bilang kamu tuh harus optimis gitu dan nggak ada.
0: Bapak kamu ya?
1: Iya benar.
0: Wow, keren banget ini, luar biasa.
1: Iya.
0: Bapaknya namanya siapa?
1: Bapak saya ada jamun sih kak.
0: Wah, luar biasa banget. Salam ya, sehat-sehat untuk bapak. Terus.
1: Bapak itu selalu ngajarin walaupun kamu bukan berasal dari orang yang berpendidikan dan juga ekonomi yang kurang gitu, tapi satu optimis, ingat bahwa Tuhan tuh selalu tolong gitu sih kak. Gitu. Jadi dari situ aku optimis kan kak. Dan yang kedua adalah saya tuh pelajarin bahasa. Kebetulan aku kuliah di jurusan hubungan internasional, jadi aku tertarik banget dengan budaya tadi sehingga aku belajar bahasa Inggris. Nah untuk belajar bahasa Inggris sendiri itu sangat susah ya kak, apalagi sekarang courses so expensive, mahal banget.
0: Setuju.
1: Mahal banget. Jadi aku bolak-balik nonton Harry Potter.
0: Oh. Wow. Ini fantastik ya. Bolak-balik nonton Harry Potter untuk
1: belajar bahasa Inggris, kak.
0: Wow. Berarti kamu emang kayak, karena tadi kamu bilang kursus itu mahal, akhirnya kamu membuka jalan pintas dengan nonton Harry Potter.
1: Benar banget.
0: Keren sekali kamu.
1: Jadi akhirnya aku buka YouTube juga, aku belajar dan akhirnya aku belajar bahasa, terus aku daftar semua yang aku pengen coba kak.
0: Betul
1: gitu.
0: Betul.
1: Karena di keluarga aku baru aku yang keluar negeri dan punya paspor kan kak.
0: Wow. Udah berapa negara? Cerita
1: untuk selama kuliah aku udah ke 7 negara sih kak.
0: Oh my god. Ini mewakili UMM.
1: Ada yang mewakili UMM, ada yang mewakili dari beberapa organisasi sih kak. Dan juga saya ikut leadership program, karena tadi saya ingat walaupun saya bukan dari apa ya, family yang educated, bapak aku cuman lulusan SD dan ibu aku si hasn't graduate from elementary school. Jadi so I believe aku tuh bisa karena bapak aku selalu bilang optimis, optimis, optimis, dan ingat Tuhan tuh selalu ada gitu. Iya, Tuhan itu selalu ada. Jadi jangan takut gitu ya. Jangan takut, jadinya saya coba semua kak. Terus gagal kak, karena apalagi waktu itu saya kan cita-cita saya tuh pengen ke Korea kan kak. Cuman di waktu itu saya apa ya, cuma sampai interview terakhir karena laptop saya rusak kak.
0: Okay.
1: Itu saya kayak marah banget, kenapa sih aku tuh nggak bisa gitu kan. Dan laptop saya tuh kayaknya saya nggak punya laptop dan segala macam. Terus kata bapak saya, nggak apa-apa gitu. Dan di situ saya nangis sih kak, karena orang tua saya minta maaf sih kak.
0: Karena
1: nggak bisa provide anaknya gitu kan.
0: Aku jadi orang tua, jadi aku tahu. Aku rasa banget apa yang mereka rasain. Terus
1: kan jadi mau nangis kan. Jadi akhirnya ya udah, bukan selalu orang tua saya juga yang
0: betul,
1: kan,
0: gitu kan.
1: Jadi ya udah, saya ambil take opportunity yang lain. Saya cuma bilang ke orang tua saya, makasih udah dukung Mira sampai sejauh ini, tapi jangan lupa doain Mira ya gitu.

0: god, oh my god, oh my god.
1: Jadi, okay, jadi orang tua saya tuh sangat dukung saya sih kak. Itu saya bersyukur banget punya orang tua yang mau menyekolahkan anaknya walaupun mereka susah payah banget loh kak. Apalagi orang tua saya cuma tinggal di desa, berkebun gitu kan. And it's very hard for them, tapi dia mengupayakan gitu loh kak, mengupayakan sehingga ya akhirnya saya belajar bahasa Inggris. Saya dari kegagalan itu saya belajar bahwa kegagalan itu adalah step awal kita menuju apa yang kita mau.
2: Saya
1: sih,
2: setuju, sepakat.
1: Dan saya tuh karena mungkin terlalu keras ya kak, jadi saya nggak percaya dengan ada banyak keberuntungan nggak.
2: Karena mungkin kamu udah kayak ini hidup gue beruntung nggak sih gitu ya, udah kayak sempat mempertanyakan ini Tuhan di mana gitu ya. Tapi ternyata setelah itu kemudian Tuhan bilang aku akan kasih di waktu yang tepat gitu. Dan sekarang kamu lagi menerima itu.
1: Amin.
2: Wow, gitu, keren sih, banget loh, luar biasa ya.
1: Iya, jadi saya bersyukur sih. Dan akhirnya ketika saya belajar banyak banget ke tujuh negara tadi itu, saya belajar banget bahwa budaya itu is very wonderful sih kak.
2: Sangat wonderful banget.
1: Apalagi mereka taunya, oh you are from Indonesia gitu. Tambah saya ngomong pun mereka bisa menilai saya gitu kan. Oh my god, you are from Indonesia, nice to meet you. Jadi ketika saya ketemu orang-orang banyak, ketika saya ketemu dengan orang hebat, ternyata nggak perlu insecure sih kak.
2: Betul.
1: Gitu saya rasa nggak perlu insecure. Kenapa? Karena kita punya.
2: Kamu deserve.
1: Ya.
2: Dan kamu sangat luar biasa. Kamu menurut aku tidak semua orang punya pemikiran seperti kamu, sehebat kamu dan sebesar kamu hatinya. Itu tidak mungkin ada kalau tanpa orang tua yang punya kebijaksanaan hati yang luar biasa gitu ya. Jadi menurut aku kamu ada hari ini juga adalah karena orang tua kamu saya, doanya, motivasi dan semangatnya gitu ya. Berarti orang tua sampai sekarang support luar biasa kamu.
1: Support luar biasa sih kak.
2: Kamu Cilacap bagian mana sih?
1: Bagian pelosok kak.
2: Oh iya,
1: di Cilacap Timur.
2: Oke. Okay. Dan sekarang orang tua masih di sana?
1: Betul, orang tua di Riau sih kak.
2: Oh sekarang di Riau. Oke. Okay. Kamu berapa bersaudara?
1: 3. Saya nomor lama sih kak.
2: Oke. Beban ya. Tanggung jawab ya.
1: Lumayan ya kak.
2: Oke.
1: Lumayan.
2: Dengan pencapaian sekarang, apa yang kemudian komentar orang tua melihat apa yang kamu capai sekarang hari ini?
1: Orang tua saya diam aja sih kak, nggak ngomong apa-apa.
2: Tapi di dalam diam ada doa ya.
1: Iya pasti.
2: Dalam diam ada doain terus anaknya gitu ya.
1: Iya gitu.
2: Luar biasa banget.
1: Iya, akhirnya kan orang tua saya juga pengen keluar negeri kan kak. Jadi saya pengen banget jadi kaki mata kedua orang tua saya untuk melihat bahwa luar negeri itu emang luar biasa indah sekali sih kak.
2: Kamu udah kemana aja?
1: Aku udah ke Korea.
2: Korea Selatan ya? Kalau Korea Utara agak susah.
1: Gak berani.
2: Terus
1: ke Singapura, Malaysia, Thailand, and also Vietnam. Akhirnya baru dari Vietnam sih kak. Dari Thailand, terus lupa sih kak, kayak harus buka paspor deh kak.
2: Tapi kemudian ketika kamu mengunjungi negara-negara itu, apa yang kamu dapat dan bagaimana dengan budaya mereka? Singkatnya, negara mana yang paling menarik?
1: Vietnam,
2: kenapa?
1: Karena yang pertama secara GDP mereka rendah, tapi mereka bisa mengangkat tourismnya.
2: Wow.
1: Dan juga ekspor impor apa ya kak? Namanya buahnya dan juga budayanya sih kak. Kayak mulai dari pakaian yang mereka gunain itu mereka bisa mengenalkan. Saya rasa Vietnam dan Indonesia itu kayak 11-12 sih kak.
2: Hampir punya kemiripan gitu ya.
1: Tapi bedanya adalah masyarakatnya dan juga pemerintahannya. Jadi masyarakatnya mereka bangga dengan apa yang mereka punya. Dan mereka selalu belajar dan juga sangat ramah kepada tourism. Sehingga menarik dan juga selalu mengadakan inovasi sih kak. Gitu. Dan juga apa ya kak, bahasa mereka sih kak. Gitu, kalau dilihat Indonesia kan kita juga very large, huge, malah kan kita punya 636 bahasa dan segala macamnya. Tapi kadang itu kita nggak punya rasa bangga terhadap budaya dan bahasa kita ya kak.
2: Setuju.
1: Nah kalau saya melihat orang-orang Vietnam, they are really proud of their languages and their culture itself gitu. Dan saya rasa kenapa kita enggak sih? Karena kita juga punya bahasa yang banyak gitu loh.
2: Oke. Bahasa ibu, bahasa daerah gitu ya.
1: Bahkan kita punya biasa, 600 sekian bahasa gitu kan. Betul. Dan pulau kita juga 17.000 dan segala macam. Tapi kenapa kita enggak bangga gitu?
2: Keren banget ya.
1: Itu sih kak. Gitu.
2: Aku punya kayak perspektif baru ya ketika memandang kamu hari ini gitu ya. Jadi memang luar biasa banget. Dan berarti ketika ditanya, Mira, kamu ingin membawa diri kamu 5 tahun ke depan itu seperti apa?
1: Aku pengen bawa orang tua aku ke luar negeri sih kak.
2: Keluar negeri di negara mana lebih tepatnya?
1: Live in Japan mungkin.
2: Dan nah, siapa tahu bisa stay di sana gitu.
1: Amin gitu. Dan juga paling sekarang karena mungkin I will graduate soon. Saya I will look for a job. for myself. Yeah, because I have to help my parents.
2: Luar biasa banget ini harus ya. Jadi kalau kamu udah sekolahnya sukses, dari sekolah tadi kamu bisa menghasilkan sesuatu untuk ngebantu keluarga gitu ya. Ini aku percaya bahwa ketika kamu menanam sesuatu yang baik untuk adik-adik, keluarga, itu tuh kayak kamu kan menuai luar biasa gitu ya.
1: Amin
2: ya, Kak. Wow, luar biasa banget.
1: Adanya teman-teman berdua.
2: Yes. Berarti kedua di tahun ini ya?
1: Tahun ini.
2: Okay. Sebagai sarjana HI.
1: Ya, sarjana internasional.
2: Bisa jadi diplomat dong.
1: Oh, wow. Amin. Ya, ya.
2: Tahu gak sih kamu, hubungan internasional itu adalah salah satu fakultas impian dan cita-cita aku.
1: Oh ya?
2: Yes, dan aku bersyukur melihat ada anak HI.
1: Iya,
2: seperti kamu.
1: Amin.
2: Dengan pemikiran yang visioner dan dengan hati yang besar gitu ya. Aku berharap nantinya kamu bisa melambung tinggi tapi tetap harus stay humble, yang paling penting itu ya.
1: Amin.
2: Tetap biarpun setinggi-tingginya kaki kita tetap memijak tanah gitu.
1: Yes,
2: ya.
1: Siap, terima kasih banyak.
2: Oke, tapi apa sih Mira yang pengen kamu sampaikan buat teman-teman Pro 2? Karena kan hari ini mereka juga lagi banyak berjuang. Kalau lihat dari case kamu tadi kan benar-benar inspiratif banget gitu ya. Karena di tengah keterbatasan, di tengah hal yang mungkin orang menganggapnya gue gak mampu nih, gak bisa nih, tapi Mira ternyata punya satu mindset berbeda. Kamu kemudian mengubah pemandangan-pemandangan yang mungkin menurut orang lu pasti gak bisa, gimana anak seorang ini bisa begini, tapi kamu membuktikan bahwa kamu bisa gitu. Kita harus punya semangat dan pemikiran seperti apa sih Mira hari ini buat anak-anak muda?
1: Oke, terima kasih Kak buat teman-teman Pro 2 Malang yang lagi berjuang. Menurut aku, percaya kepada diri kamu sih gitu. Kenapa? Karena gak tahu kemampuan mana yang akan membawa kamu gitu.
2: Betul.
1: Dan yang kedua adalah berpikirlah positif. Emang kadang berpikir positif itu sangat hard, tapi percaya bahwa Tuhan itu ada gitu ya Kak, dan Tuhan itu tahu waktu yang bagus buat kamu.
2: Setuju.
1: Gitu, dan the time will find you the good right part gitu sih. Jadi yang terus yang tiga adalah terus asah skill sih Kak gitu. Kalaupun kita kalah di privilege, yang setidaknya kita nggak kalah di skill sih Kak.
2: Tuh, aku suka banget. Nah, ini bagus nih ya. Kalaupun kita kalah di privilege, kita nggak kalah skill man gitu ya. Banyak orang yang menang cuman karena their privilege aja, tapi they have no skill, low, gitu ya, bener ya, bener ya, ya kan? Oke, saya setuju. Berarti kamu benar-benar punya confidence bahwa saya punya skill.
1: Ya, karena confidence saya berasal dari kemampuan saya.
2: Betul, kayak betul ya. Kayak saya mampu dan ya udah go ahead gitu ya.
1: Ya gitu sih.
2: Oke, tapi selain kemudian kamu sudah pernah ke 7 negara, kamu melihat bagaimana dengan budaya di sana, dan kamu juga punya cita-cita yang besar gitu ya untuk diri kamu ke depan.
1: Yes.
2: Yang menarik adalah kamu juga kemudian speak up tentang berbagai hal. Di salah satunya adalah kamu mengangkat isu pemberdayaan perempuan, kesehatan mental, pendidikan, keberlanjutan lingkungan melalui berbagai organisasi dan juga program-program kepemudaan.
1: Yeah.
2: Boleh cerita nggak sih? Ini kan berarti kamu aktivis ya, luar biasa banget. Di berbagai bidang gitu. Okay. Sempat ya kamu ya, masih sempat punya begitu banyak waktu untuk kemudian bisa explore berbagai macam organisasi dan bisa involve di dalamnya. Boleh cerita gak?
1: Iya, karena tadi Kak, saya ingin memanfaatkan perkuliahan saya. Karena gak, saya berpikir bahwa kuliah itu, apalagi di lingkungan saya Kak, bahwa gak semua orang anak muda di tempat saya itu bisa kuliah. Nah, jadi saya ingin memanfaatkan itu. Nah, cara saya adalah manajemen waktu saya sebaik mungkin sih Kak. Nah, untuk pemberdayaan perempuan, saya percaya sendiri bahwa perempuan itu adalah tonggak peradaban sih Kak.
2: Setuju.
1: Iya, jadi saya melihat ibu saya yang really hard work, jadi saya bisa melihat dan belajar dari mama saya. Beliau aja bisa, kenapa saya nggak bisa gitu sih Kak. Gitu, dan saya melihat bahwa banyak kaum perempuan ini kadang tidak percaya diri dengan dirinya gitu.
2: Betul.
1: Loh Kak. Dan jadi saya melihat kita terus percaya diri, dan bahkan mereka tuh saling menjatuhkan, kayak mengejek atau membeli sama perempuan. Kenapa
2: Betul.
1: Sih kita nggak apa ya,
2: support woman,
1: ya,
2: support woman gitu ya.
1: Iya, bergandengan tangan untuk saling apa ya, mendukung gitu.
2: Betul.
1: Toh nantinya kita akan menjadi seorang ibu mungkin ya Kak, tapi berhak juga dong, saya juga punya cita-cita menjadi seorang ibu, tapi saya ingin menjadi ibu yang cerdas gitu.
2: Betul.
1: Karena walaupun saya nggak mau apa yang terjadi di saya akan terjadi di kemudian hari.
2: Betul.
1: So probably my children kayak bisa punya ibu yang baik dan mengerti dan peka terhadap yang sekarang dan juga teknologi, karena setiap zaman tuh berubah sih Kak.
2: Betul.
1: Apalagi teknologi is,
2: yes,
1: itu luar biasa majunya dan berubah.
2: Ibu tuh memang ditantang untuk cerdas dan pintar ya, karena kita nantinya akan melahirkan generasi-generasi emas gitu ya. Selain melahirkan, kita bukan cuma melahirkan aja, mendidik mereka,
1: exactly,
2: menghantarkan mereka. Luar biasa.
1: Setuju,
2: ini ya
1: Kak.
2: Tapi kalau menurut seorang Mira sendiri, hari-hari ini 2026 perempuan ini masih menjadi istilah gini, banyak hal yang kita alami sebagai perempuan hari ini, biarpun tidak ibaratnya wong malang gak senemen bian gitu ya. Sekarang perempuan sekarang udah berani speak up, mereka udah berani ketika mereka merasa bahwa haknya direnggut, mereka berani ngobrol, ngomong gitu ya. Ini menurut kamu apa yang masih menjadi hal yang harus terus diperjuangkan oleh perempuan hari ini?
1: Dare to speak up sih, Kak.
2: Dare
1: to speak up. Kenapa? Karena kita dengan kita berbicara dan kita berani, I think kita bisa mendapatkan right kita gitu.
2: Hak kita ya.
1: Kalau bicara kan luar biasa banyak banget
2: betul,
1: ya, Kak. Dan
2: betul,
1: kayak enggak very long time nanti kan, Kak. Nah, itu sih kayak dare to speak up sih, Kak. Karena walaupun enggak banyak yang dukung, believe me, bakal ada tetap yang support kamu sih, Kak. Gitu.
2: Wow. Cerdas, luar biasa nih, saya suka ya. Oke, jadi kamu juga kemudian membangun link kamu kepada teman-teman yang sama-sama perempuan, kemudian kamu juga coba untuk membiasakan diri kamu untuk bisa involve di dalamnya dan aktif untuk di gerakan-gerakan organisasi gitu ya. Oke, apa yang kamu rasakan dengan gabung di berbagai macam organisasi? Leadership pasti, link pasti, apa lagi?
1: Yang saya rasakan happy sih, Kak.
2: Happy ya? Orang tuh kalau agensi sekarang ya, aduh capek banget nih, kayaknya energi kita kayaknya dimakan banget gitu ya. Drain banget energi kita banyak orang. Tapi kamu happy?
1: Happy banget.
2: Why? Why you happy?
1: Why? Because I get apa ya, relasi sih, Kak.
2: Dan
1: teman-teman yang support. Karena untuk mencari teman yang support satu sama lain itu susah banget, Kak.
2: Setuju.
1: Apalagi di lingkungan yang benar-benar belum open minded sih, Kak. Gitu, dan kayak eh lu ngapain sih ambis banget gitu kan, Kak. Sebenarnya kata ambis itu suatu hal yang positif, cuman di Indonesia kan masih diparadigmakan sebagai negatif gitu ya, Kak. Nah, jadi dengan saya banyak banget kegiatan, saya bertemu dengan teman-teman yang saling suportif dan juga relasi saya makin banyak, sehingga saya bisa manfaatkan relasi saya untuk cari kerja, misalnya kolaborasi. Karena sekarang tuh yang penting tuh bukan saingan one by one sih, Kak, tapi berkolaborasi gitu. Gitu sih.
2: Keren banget ya. Luar biasa banget teman Pro 2 ini dari Duta Budaya Intelijensia ya. Kita jadi punya banyak inspirasi yang luar biasa dari seorang Mira Sapriyawati ini ya. Meskipun di tengah keterbatasan, di tengah hal yang mungkin orang lain berpikir bahwa aku gak mungkin jadi apa-apa, tapi Mira ini punya sesuatu yang berbeda. Dia melihat potensinya, dia melihat sesuatu yang memang skillnya ada, dan dia berani ya, luar biasa banget. Oke, Mira, jadi kalau misalnya kamu sendiri setelah nanti kan ini mau graduate gitu, apa yang mau kamu lakukan ke depan?
1: Yang pertama next. Aku pengen improve skill sih, Kak. Apalagi di bahasa bahasa Inggris dan juga bahasa Cina. Sekarang lagi belajar bahasa Cina dan juga Korea.
2: Bahasa Mandarin.
1: Ya, Mandarin dan juga Korea. Itu pengen saya push sampai dapat HSK yang baik gitu ya.
2: Berarti kalau aku tanya ke kamu, kamu bisa jawab dong. Ni xiao shen me ming chi.
1: Oh, sure. Liu Mei Shi. Indonesia. Amira.
2: Luar biasa ya. Kalau lanjutannya, ntar lah susah, ntar ada deteksi bawah ini dong. Keren banget ya. Jadi memang sekarang ada bahasa Inggris kau belajar, kemudian bahasa Mandarin, ada lagi bahasa apa?
1: Korea sih, Kak.
2: Korea ya. Korea. Jadi kalau levelnya yang udah paling expert Inggris ya untuk kamu ya.
1: Amin gitu.
2: Oke, yang kedua?
1: Mungkin di Korea.
2: Di Korea ya. Coba dong ngomong dikit Korea, bisa dong.
1: Bisa dong. Kenalan ya, Kak.
2: Boleh dong, yuk coba.
1: Oke, annyeonghaseyo. Jeongmira hago hamida. Jeonan Indonesia da haksaengyeo. Banggapsimida.
2: Gamsahamnida. Gumawo. Sarangyeo. Arigato gozaimasu. Kok jadi Jepang ya? Luar biasa banget. Oke. Terus kalau Chinese mungkin di bahasa Mandarin coba ngobrol dikit yang enggak bisa.
1: Aduh. Oke. Dacahao wo shi Liu Meishi, jiu shi 我喜欢汉堡，我不喜欢，谢谢。
2: Oke, itu tadi artinya kamu adalah seorang mahasiswa ya?
1: Iya. Saya suka makan apa? Bakpo ya?
2: Iya, hanpao. Hanpao, iya. Oke. Oh, iya, luar biasa ya. Ini keren banget ya. Jadi si Mira ini terus memperdalam untuk kemudian bisa belajar berbagai macam bahasa. Di dunia karena bahasanya banyak banget ya.
1: Iya, benar.
2: Kalau dulu bahasa internasional cuma bahasa Inggris, tapi sekarang orang tuh udah bahasa Mandarin pelajarin.
1: Iya.
2: Kemudian bahasa Korea, bahasa Jepang. Jadi makin luar biasa banget. Mira, ada pesan gak sih buat teman-teman Pro 2 yang pengen kamu sampaikan apa kepada mereka semua?
1: Buat teman-teman Pro 2, tetap semangat dan optimis. Ingat bahwa menurut saya keberuntungan itu memang agak mustahil, tapi Allah tuh maha baik. Jadi keberuntungan itu ada ketika kamu mau take action dan kamu lihat opportunity-nya, so go ahead. Jangan pernah insecure boleh jadikan motivasi, dan selalu percaya bahwa kepada diri kamu bahwa kamu sebenarnya nggak tahu potensi dirimu mana yang akan membawa kamu ke tempat yang ingin kamu mau. So, jadi berusaha terus sih.
2: Hore et labore ya, berdoa dan berusaha itu paling penting ya. Oke, Instagram kamu, kamu punya YouTube channel nggak sih?
1: Kalau YouTube channel nggak punya sih, Kak.
2: Oke, Instagram?
1: Nah, Instagram aku tadi nama aku Mirotu15, teman-teman. Dan juga sama di semua akun sosial media aku, namanya Mirotu15.
2: Oke, dan mungkin buat teman-teman yang pengen sharing-sharing tentang budaya, ngobrol bareng Mira, boleh banget ya?
1: Boleh banget.
2: Berarti di DM Instagram aja tuh mungkin mau invite Mira jadi speaker gitu kan? Di
1: boleh.
2: Acara-acara anak muda juga bisa.
1: Boleh
2: gitu
1: banget,
2: ya, luar biasa banget. Thank you banget Mira Sapriyawati sudah hadir. Ini adalah perbincangan yang menurut aku singkat pada jelas, tapi daging semua.
1: Amin, makasih juga kakak yang udah undang kita kesini.
2: Dengan senang hati. Dan menurut aku kamu adalah generasi yang pantas dan layak untuk kita dukung gitu ya. Harapannya dari kamu bisa menularkan semangat, motivasi kepada teman-teman yang lain, agar saling bergandengan tangan supaya nanti benar-benar kita bisa mewujudkan generasi emas Indonesia 2045 gitu ya.
1: Amin.
2: Yang pinter, cerdas, sambel, dan pokoknya sehat. Oke deh, pokoknya buat Mira apapun itu ke depan sukses selalu.
1: Terima kasih kakak.
2: Thank you
1: juga.
2: Banget. Dan we love you Mira.
1: Love you Cesa and teman-teman Pro 2.
2: Bye. Thank you banget. Bye.

0: Masih nasib wong miskin dapat duit keluar mana? Kerja gak kerasa kerja. Ya apa iki Gusti? Kapan oleh duit akeh?
1: Din, opo sih bengong ae? Lek bengong ae yo gak oleh duit ta. Ayo ndang berangkat golek iwak ae.
2: Lili, jali, iku opo yo? Ku apik iku. Kelihatane muahal yo kalau ditimbang. Ayo wes ndang timbangen.
1: Endi sih? Oh alah, iku boy Din. Iku alat mendeteksi tsunami.
2: Yo, ngeru aku. Tapi ketoke yo mahal. Wes angkut tenan wes.
1: Loh, aja ngawur, Cak. Iku penting buat deteksi bencana. Kalau enggak ada barang itu, waduh, iso bahaya. Nanti Pak Tini enggak tahu loh kalau ada indikasi tsunami apa ndak. Ayo.
2: Halah, kene iki wing cilik. Wes talah, ikut aku ae.
1: Gak, wis. Aku gak melok-melok. Lagi pula, kita tinggal di pesisir. Alat itu juga penting dan berguna untuk kita semua. Jangan sampai kita egois. Jupuk barang bukan milik kita. Apalagi barang itu sangat penting untuk alam dan kita. Ojo gampang ambil barang orang, Ding. Kalau gak mau celaka. Hati-hati. Ngawur, eh.
0: Walah, ya wis, lek gitu. Jen, kon gak solutif awamu iki.

Imam Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan, ya Rabbal Alamin.
2: Azan Maghrib ini dipersembahkan oleh

Webcam. Saat ini ada di hampir semua laptop dan bahkan webcam eksternal pun jumlahnya sudah sangat banyak dari yang murah sampai yang mahal. Namun perangkat ini bermula dari sebuah kebutuhan yang sangat tak lazim, yaitu adalah memantau kopi. Ya, kopi, tepatnya sebuah teko kopi yang disimpan di ruangan bernama Trojan yang ada di laboratorium komputer milik Universitas Cambridge di Inggris. Webcam pertama diciptakan pada tahun 1991 oleh Quentin Stafford Fraser dan Paul Jardetsky. Ide awalnya tercetus dari para peneliti yang sering kecewa saat ingin mengambil kopi dari teko tersebut karena ternyata tekonya kosong. Masalahnya, para peneliti harus berjalan melewati banyak ruangan, bahkan turun naik lantai untuk mengambil kopi tersebut. Untuk itulah dibuat webcam yang diarahkan ke teko kopi tersebut, sehingga para peneliti bisa memastikan teko tersebut berisi kopi sebelum mereka berjalan ke ruangan Trojan. Webcam tersebut tentu terhubung ke jaringan internal, sehingga para peneliti bisa memantau gambarnya dari komputernya masing-masing. Webcam pertama di dunia ini menggunakan kamera Philips dengan resolusi 128x128 pixel dan menghasilkan gambar monokrom. Frame rate gambar yang dihasilkan adalah 1 FPS dan terhubung ke video capture card yang dipasang di komputer Acorn Archimedes. Stafford Fraser membuat software client untuk webcam tersebut dengan nama Xcavi dan menggunakan protokol X-Window System, sementara Paul menulis software untuk server webcam tersebut. Kemudian pada tahun 1993, sistemnya diperbarui oleh Daniel Gordon dan juga Martin Johnson. Keduanya adalah peneliti komputer. Menggunakan koneksi internet dan bisa diakses dari mana saja menggunakan protokol HTTP. Trojan Room Cafe Pod ini baru dipensiunkan pada 22 Agustus 2001 dan kini mesin kopi tersebut berikut tekonya dipamerkan di Hans Nixdorf Museum Forum yang ada di Paderborn, Jerman.

0: lagi di podcast Ruang Tamu spesial podcastnya RRI Malang. Dan yang pasti di podcast kali ini kita bakal akan terus menghadirkan gitu kan sosok-sosok yang oke, inspiratif. Dan pastinya pembahasan kita bakal happening banget. Salah satunya ini ada yang sudah hadir juga bersama dengan aku di ruang podcast ya, Ruang Tamunya RRI Malang. Halo.
1: Halo Kak Irin.
0: Ini kalau dari wajahnya kayaknya penyiar kalah jauh nih ya. Maksudnya kalah jauh nih.
1: Lebih glowing
0: ya. Gimana kabarnya, sehat semua ya?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah baik. Ini kalau dari aura-auranya saya lihat ada warna-warna di depan saya. Kira-kira mau ngobrolin apa nih ya? Karena kita mungkin lebih deket dulu biar makin akrab. Ada siapa aja bisa kenalan nih sama penonton dan juga pendengarnya podcast Ruang Tamu.
1: Oke, perkenalkan saya Hana Mata. Untuk sekarang saya menggeluti personal image dan color analyst.
0: Okay. Jadi as a personal image and color analyst.
1: Yes.
0: Ini kalau misalnya didengar mungkin orang apa tuh ya, apa itu ya? Tapi nanti dulu. Sebelahnya Kak Anamata ada siapa nih? Kak siapa nih?
2: Sebelah saya ya? Oh bukan. Halo, saya Ella Elio, MUA dari Malang.
0: MUA dari Malang. Yang namanya makeup artist itu udah pasti kemampuannya di atas rata-rata. Gitu ya? Oke. Tapi Mbak Ella, sebelum saya ke Mbak Ana, ini berapa lama sebenarnya sudah menekuni dunia makeup artist ini, sudah berapa lama?
2: Baru 2014.
0: 2014? Berarti berapa? Hampir almost berapa?
2: 10 tahun ya.
0: 10 tahun ya? Oke.
2: Udah tua ya?
0: Udah tua ya?
2: Enggak, masih baru.
0: Udah lama saya. Ya? Masih awalnya baru. Sebelum jadi makeup artist?
2: Awalnya saya nyanyi.
0: Nyanyi
2: kak.
0: Ya? Tapi sih saya gak mau suruh nyanyi sih.
2: Oh jangan.
0: Bahaya dong kalau
2: nanti,
0: nyanyi ya.
2: Ini kabur semua.
0: Terus akhirnya kenapa bisa merambah ke dunia makeup artist?
2: Oke, dulu kan awalnya kan nyanyi, wedding, di kafe-kafe. Terus saya menikah. Terus gak boleh lah sama suami. Ya udah kamu stop. Ya udah aku ngapain ya? Jualan baju, jualan jilbab. Kok gak laku-laku? Terus temanku begini, tolong dong ini makeupin buat porto gitu, hijab. Oke, aku makeupin dengan alat makeup yang seadanya.
0: Oke.
2: Kok makeup kok tambah lama, kok menyenangkan ya, asik.
0: Itu masih basic banget ya waktu itu ya? Atau udah memang udah pernah les makeup?
2: Kalau nyanyi kan harus bisa makeup.
0: Benar.
2: Dengan dasar seadanya betul, kan.
0: Okay.
2: Terus lama-lama aku harus les nih, harus belajar.
0: Karena
2: belajar
0: ada juga kemampuan di situ.
2: Akhirnya jualan hijab baju aku tinggalkan, aku pindah ke sini.
0: Baiklah. Dan jadi lahan yang menjanjikan enggak sih di dunia makeup artist ini?
2: Alhamdulillah. Hobi yang menghasilkan duit.
0: Betul, karena sekali dipanggil, berarti di atas 500 gitu ya. Alhamdulillah gitu ya.
2: Alhamdulillah, amin.
0: Oke. Kalau tadi ada Kak Ella, ini sebagai makeup artistnya Kota Malang ya. Mungkin sudah pada dengar namanya dan juga hasil karyanya enggak kaleng-kaleng. Bahkan terakhir kerjasama di Miss Mega Bintang.
2: Iya, Miss Mega Bintang
0: sebagai
2: 2000.
0: Apa? Boleh tahu enggak?
2: MUA-nya juga.
0: MUA-nya juga. Wow, keren. Jadi pengalamannya udah makin banyak ya kesini ya.
2: Alhamdulillah.
0: Luar biasa. Oke, kita ke Kak Hana Mata. Kak Hana Mata tadi yang seperti di awal sounding memang as a personal image color analyze. Nah yes. Ini mungkin orang ketika dengar ini apa ya? Jobnya ngapain ya? Boleh dijelasin gak?
1: Jobnya? Menganalisa, mengidentifikasi ya? Orang itu cocoknya warna apa.
0: Oke.
1: Untuk baju, aksesoris. Gitu.
0: Itu perlu ini gak sih, perlu pendalaman berapa lama untuk akhirnya ngubek-ngubek di dunia analyst color and image tadi?
1: Saya di dunia personal image dan color ini kurang lebih 1 tahun masih masih baru.
0: Jadi gitu. Terbilang baru ya,
1: masih
0: tapi sebelumnya
1: baru.
0: Hana Mata ini awal banget sebagai seorang apa?
1: Model.
0: Oke. Jadi gak jauh-jauh sebenarnya.
1: Iya, tetap di dunia fashion.
0: Betul. Akhirnya kenapa merambah dulunya kan model nih.
1: Iya.
0: Mulai model tuh dari usia berapa sih, boleh tau gak?
1: Usia model, pokoknya di model tuh sudah 10 tahun.
0: 10 tahun di model?
1: Iya, gak berasa ya.
0: Gak berasa banget, oke.
1: Saatnya sekarang banting setir.
0: Banting setir, kenapa banting setir?
1: Iya, kalau di model terus kan ini ya, kemakan
0: melaku
1: usia.
0: Atau gimana nih?
1: Kemakan usia.
0: Berarti model ini salah satu job yang emang ketika kita semakin tua, semakin kita bertambah usia, tergeser, bener?
1: Iya, sama yang baru-baru, yang muda-muda gitu.
0: Oke. Berarti cukup keras ya dunia itu?
1: Iya. Sangat.
0: Boleh di-share gak sih sekeras apa seorang Hana Mata tuh mengalami, maksudnya ketika harus struggling di dunia yang memang itu kan passion ya, passionnya seorang Hana Mata. Tapi akhirnya sampai banting setir itu apa, selain karena usia, apa karena ada apa?
1: Sama lelah ya.
0: Capek. Ternyata ya.
1: Capek.
0: Oke.
1: Karena
0: capek
1: kalau
0: mental gak sih?
1: Mental sih, benar gak, fisik.
0: Fisik ya?
1: Fisik,
0: ya.
1: Karena kan pakai high heels.
0: Bener.
1: Terus sama ini kalau ada event di mall gitu kan sehari yang bisa dibilang dari pagi GR sampai show-nya baru malam jam 7.
0: Oke. Okay.
1: Itu capek sih.
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Jadi memang akhirnya ya udah, sekarang tetap ada masih relate dengan dunia yang memang ditekuni dulu.
1: Iya.
0: Tapi lebih yang kayak lebih intens gitu ya.
1: Iya.
0: Dengan model yang langsung nanti ditangani image-nya, color-nya.
1: Iya, gitu. Betul.
0: Oke. Okay. Banyak orang yang enggak tahu soal personal color image and analysis. Dan ini menarik untuk dikulik karena lagi happening juga.
1: Yes.
0: Kalau kita lihat sekarang tuh di social media, semua orang tiba-tiba jadi professional personal color and image.
1: Iya. Nah, color terutama ya.
0: Iya, yeah, oke. Okay,
1: kalau image masih jarang di Indonesia.
0: Benar.
1: Kalau di luar negeri udah banyak. Jadi apa, menjelaskan apa dulu nih?
0: Boleh yang color dulu nih kayaknya.
1: Color dulu. Jadi kalau color ini kan ada untuk undertone cool sama warm.
0: Oke.
1: Okay. Ya kan? Nah, terus nanti tahapnya juga setelah cool sama warm nanti season, nentuin season.
0: Oke.
1: Gitu. Terus oh ya, undertone skin itu tidak beda sama tone skin ya. Tone skin ini yang kelihatan ya, kelihatan langsung mata nih. Brown, kuning, putih, kuning langsat, itu yang tone skin. Kalau undertone itu harus perlu perantara draping kain. Karena nanti yang dia memancarkan cocoknya apa nih? Kelihatan kusam kah, kelihatan capek kah, kelihatan sakit kah, atau kelihatan glowing, stand out, bright gitu. Itu undertone. Dan itu ditentukan oleh genetik.
0: Oke.
1: Gitu. Kalau tone skin kan ya ini yang kasat mata ini.
0: Oke. Berarti kalau misalnya bawaan orang itu tone color-nya sudah ada sebenarnya?
1: Iya, sudah ada. Genetik.
0: Bisa langsung dilihat atau memang harus kayak pakai ini enggak sih, bantuan kayak alat gitu?
1: Pakai perantara kain.
0: Oke, okay, draping kain, gitu ya. Oke, okay, nanti kita akan mungkin teknik-teknik draping tadi juga menarik nih, agar kemudian teman-teman mungkin yang di rumah ketika kok aku pakai tone warna, ada orang yang akhirnya memilih untuk jatuhnya ke hitam terus. Iya gak sih? Itu gak sih kayak lama?
1: Warna aman lah ya.
0: Warna aman kan?
1: Padahal belum aman, tuh tidak aman.
0: Tuh kan?
1: Karena kalau untuk warna hitam itu untuk yang undertone cool.
0: Oke.
1: Kalau warm itu bukannya gak boleh ya, cuma tidak disarankan. Karena kebanyakan kalau undertone warm itu kelihatan kusam.
0: Oke. Okay.
1: Kelihatan kusam, redup.
0: Redup, kurang menyala
1: gitu ya. Iya, gak stand on, gak bright gitu. Gitu sih.
0: Berapa lama untuk kemudian bisa benar-benar belajar tentang ilmu yang satu ini?
1: Berapa lama? Sebenarnya saya kalau belajar ya cuma 3 bulan. Yang sering harus dilatih sih, mata kan harus peka.
0: Benar.
1: Gitu. Terus modal utama juga enggak buta warna.
0: Iya, betul. Karena yang namanya color dia kan buta warna doang.
1: Benar-benar gitu. Perbedaannya intensitas warna itu iya tipis banget.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Nah, ini kalau dari perspektif seorang analis color dan juga image. Bagaimana dengan MUA? Karena kan sebenarnya cukup relate juga ketika seorang model didandani, kita bicara bukan hanya personal color juga image aja yang punya andil di situ, tapi ada makeup artist yang tentunya harus paham nih gitu. Soal oh nih orang tone-nya apa nih gitu.
2: Nah, biasanya kalau di MUA itu kita bisa ngelihat tone-nya kan dari tangan.
0: Iya.
2: Ya kan,
1: urat nadi.
2: Jadi kalau cool itu biasanya warnanya biru ke ungu nadinya.
0: Oke. Okay.
2: Kalau untuk yang netral itu biasanya hijau ke biru nadinya. Itu kalau yang warm itu ke hijau.
0: Oke.
2: Coba Anda cek.
0: Coba saya cek ya.
2: Nadi Anda mau dicek.
0: Nadi saya warnanya kok abu-abu. Oke. Ini menarik ya. Berarti memang kalau misalnya mau ke modelnya tuh harus dilihat dulu gitu ya. Langsung bisa.
2: Bisa.
0: Oke, kalau saya warnanya apa nih?
2: Kira-kira apa?
0: Biru.
2: Anda ke cool.
0: Oh, ke cool.
2: Oke. Tapi warm juga bisa, tapi cool kayaknya.
0: Cool, warm, agak bingung ya.
1: Sedangkan yang saya pelajari kalau untuk membaca undertone skin seseorang itu kalau pakai urat nadi kurang valid.
2: Jadi harus pakai
1: draping kain.
0: Oke.
1: Iya.
2: Menarik nih.
1: Iya, karena kulit putih nih, putih itu bisa warm atau cool. Begitupun juga yang kulit gelap itu juga bisa cool atau warm. Jadi kayak benar-benar nggak bisa pakai ini.
2: Jadi
1: nggak valid, kurang
2: harus,
1: valid.
2: Validnya harus memakai kain.
1: Iya, draping kain warna gold, silver atau hitam brown itu untuk indikasi warm atau cool gitu. Terus sedangkan kalau saya di model, di makeupin MUA tergantung ini ya konsepnya ya. Jadi kita pasrah-pasrah aja sebagai model kalau di makeupin gitu.
0: Kalau kulit orang Indonesia average-nya rata-ratanya bisa nggak langsung
1: di warm? Warm, kebanyakan warm. Saya setelah analisa warm.
0: Oke. Itu di daerah-daerah mungkin kalau agak ke timur kita bicara dengan tone kulit mereka, apakah itu juga akan berbeda? Pasti beda dong.
1: Beda-beda. Tapi kebanyakan kalau genetik Indonesia warm sih.
0: Warm, ya.
1: Kebanyakan okay. Kecuali kalau ada blasteran ya, campuran apa-apa. Nah, iya, kan genetik.
0: Kalau blasteran biasanya warnanya yang keluar apa?
1: Itu pun kadang warm, kadang cool.
0: Oh, gitu.
1: Yang
0: ya?
1: Jelas kalau yang benar-benar ya pure kayak semen, saya ada klien nih orang Jerman apa Rusia gitu. Ih, kelihatan banget cool, bagus. Okay. Saya seneng.
0: Okay.
1: Karena kan saya kebiasaan klien saya warm.
0: Iya,
1: gitu.
0: Iya, okay. Kayaknya harus dipraktekin, menarik enggak sih?
2: Cocok.
0: Coba. Gimana dong? Ini tadi ada metode dripping.
1: Dripping kain.
0: Dripping untuk kemudian menentukan coolnya.
1: Cool or warm. Undertone skin.
0: Okay, undertone skin ya. Seperti apa nih, Mbak? Kahana, coba.
1: Okay, yang pertama itu untuk nentuin undertone skin itu pakai ini, warna hitam sama warna ini, silver sama gold.
0: Okay.
1: Gitu. Kalau silver itu cool, kalau gold itu warm.
0: Okay.
1: Kalau yang hitam ini pakai kain ini, kain warna ini, hitam ini cool, kalau yang coklat ini warm. Terus ada juga ini indikasi kain fuchsia, fuchsia ini cool. Kalau yang orange ini warm.
0: Okay.
1: Gitu. Itu untuk undertone.
0: Undertone-nya.
1: Terus sudah itu, kalau sudah ketahuan warm atau cool, kalau undertone warm itu ada spring sama autumn.
0: Okay. Itu tadi setelah undertone ketahuan, ketemu lagi ada spring,
1: season,
0: autumn gitu ya,
1: season-nya. Untuk warm itu ada spring sama autumn.
0: Okay.
1: Kalau yang cool ada summer sama winter.
0: Okay.
1: Gitu. Terus nanti kalau sudah ketemu season, ada sub-season lagi. Jadi lebih detail lagi.
0: Okay.
1: Gitu. Terus nanti baru nanti ketemu ini, bisa ada kipas warna ini. Jadi kayak kalau sub-season tuh ada apa? Pure, tint, tone sama shaded.
0: Okay.
1: Itu gitu. Okay. Lebih dalam sih, lebih detail lagi.
0: Lebih dalam dan lebih detail.
1: Iya.
2: Kak Irin masih ini melihat warna atau sudah ngeblur?
0: Kita mau break dulu kayaknya.
1: Tapi kalau untuk make up itu cukup sampai paling enggak minim tahu ya undertone-nya, undertone skin kalau untuk make up. Gitu.
0: Oke.
1: Okay. Cool all warm.
0: Oke. Okay.
1: Gitu.
0: Jadi kalau perbincangan kita tadi sudah banyak hal yang kemudian insight-insight baru, ada undertone-nya, kemudian kalau misalnya masih lagi masuk lagi, ada tadi ya autumn, season tadi loh yang ada
1: autumn, spring, summer, winter.
0: Summer itu kan. Boleh dijelasin enggak sih lebih detailnya?
1: Okay.
0: Karena kita kan tidak berkecimpung di dunia itu agak bingung gitu ya, supaya orang tuh lebih tahu juga gitu.
1: Oke. Okay. Sekarang saya kasih contoh aja ya, kalau kayak warna winter tuh kayak gimana gitu ya. Dan bisa ada beberapa empat kain.
0: Oke. Okay. Nih memang kalau misalnya begini tuh harus main ini ya, feel-nya semua
1: ya,
0: gitu
1: kayak harus juga main. Ya. Nah, kalau winter itu warna ininya nuansanya seperti ini ya. Jadi dia tuh dark dan deep untuk warna-warnanya.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Terus kalau summer dia tipenya tuh light and cool. Nih. Untuk summer. Ya, terus kalau yang warm itu ada spring. Nah, ini karakter warnanya seperti ini.
0: Oke. Okay.
1: Spring, lebih kayak gonjreng ya, cerah.
0: Iya.
1: Ini juga biasanya kalau sesuai personalitinya si spring ini
0: cheerful.
1: Dia cheerful, sanguin gitu.
0: Oh, sanguin.
1: Semangat. Ya. Kayak
0: jadi
1: Kak Irin nih. Termasuk kayak
0: aku
1: Kak Irin ini.
0: Cheerful dia orang. Melankolis.
1: Sungguh.
0: Aku tadi berarti masuk yang mana dong? Kalau tadi disebut dibilang.
1: Kalau personalnya ceria, cheerful, semangat itu sih spring.
0: Tapi kalau tone-nya?
1: Tone-nya belum tahu harus dripping kain gitu. Pure tone atau shaded gitu
0: dan
1: kan.
0: Dan lebih baik untuk yang belum make up.
1: Iya.
0: Jadi polos.
1: Iya, kalau analisa tuh bener-bener harus bare face.
0: Oh, harus
1: gitu.
0: Bare face tuh.
1: Iya, biar valid.
0: Heeh, bener-bener.
1: Biar valid gitu.
0: Iya.
1: Terus kalau autumn, dia temanya warm dan dark deep warnanya ya.
0: Oke.
1: Okay. Nih.
0: Oke.
1: Okay. Kartonnya seperti ini. Okay. Kalau autumn gitu.
0: Oke. Wow. Menarik ya, Kayla.
2: Banyak ya.
0: Ini
2: saya pusing lama-lama melihatnya.
0: Aku juga pusing. Karena warnanya itu benar-benar, waduh banyak. Gitu
1: iya.
0: Kan? Kalau dipelajari satu jam kayak nggak cukup deh.
2: Karena warnanya beda-beda tipis.
1: Betul. Iya, iya betul.
0: Nah ini kalau Kayla nih, kalau tadi mungkin di kain ya. Kalau di make upnya.
2: Nah ini aku tadi kan udah make upin ke Kak Hana ya.
0: Iya.
2: Jadi sebelah nih.
0: Betul.
2: Tapi nanti kalau kerja jangan gini ya make upnya.
1: Oh, tidak.
2: Oke. Yang sebelah kanan ini aku pakai yang cool.
0: Oke. Okay.
2: Nah yang cool biasanya itu untuk blush on-nya yang lucu-lucu.
0: Iya.
2: Yes.
1: Pink ungu.
2: Pink gini, pink ungu.
0: Ah.
2: lipstiknya pun kita pilih yang warna-warna pink juga.
0: Oke.
2: Warna yang lucu. Eyeshadow-nya biasanya ungu atau pink seperti ini.
0: Untuk cool ya.
1: Burgundy cool. Gitu.
2: Oke, okay, burgundy.
0: Iya, yeah, oke. Okay.
2: Kemudian untuk warm, ini yang sebelah kiri. Nih, tadi aku pakai blush on yang ini.
0: Orange peach.
2: Orange peach begitu.
0: Oke.
2: Kemudian untuk lipstiknya warna-warna seperti ini.
1: Brown, warna bata.
2: Oke. Okay. Bata. Okay.
1: Brown.
2: Tosca. Terracotta.
1: Iya, okay. Betul, terracotta.
2: Terracotta. Terus untuk shadow-nya bisa yang nude, terus apa? Gold ya. Orange,
0: ya, gold, orange gold gitu
2: peach
0: ya.
2: Gitu.
0: Oke, okay, oke. Okay,
1: ya, okay. Kok undertone warm itu gold, yellow ya, yellow gold. Kalau cool itu silver atau emas putih, white gold gitu.
0: Oke.
1: Okay. Warna platinum itu juga cool.
0: Tapi apa yang terjadi ketika orang cool kebalik nih? Misalnya, ternyata dalam keseharian dia make up-nya tidak sesuai dengan karakter atau tone-nya. Apa yang terjadi?
1: Pales ya. Kelihatan pales. Iya kayak kelihatan
0: minor.
1: Ini kayak bisa dilihat nih. Kalau saya okay. Nih nuansa cool. Nih, kelihatan minor kan ya.
0: Oh
1: karena
0: iya.
1: Karena saya undertone skin-nya warm.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Yang kiri ya. Yang kiri ini warm ya.
0: Nih. Jadi ini for your information, ini make up-nya sebelah kanan dan kiri itu dua type yang berbeda.
1: Yes.
0: Different type.
1: Yes.
0: Jadi ada cool and warm.
1: Yes.
0: Oke. Okay.
2: Tapi kebanyakan orang Indonesia yang sebelah kiri yang warm.
0: Iya, betul. Yeah. Orang Indonesia. Tapi saya lihat kayak cool deh.
2: Cool kas?
0: Iya.
2: Oke.
0: Oke. Oh iya, benar-benar. Itu keren ya.
1: Iya,
0: kelihatan gimana? Cocok
2: enggak? Iya, cocoknya ke warm.
0: Iya, memang ke warm. Aku cool atau warm, Kayla? Sebagai makeup artist.
2: Warm.
0: Udah langsung bisa gitu ya. Menerka-nerka, oh ini warm.
2: Karena
0: gitu.
2: Karena waktu aku makeupin bule kemarin yang Miss Grand, kebanyakan dia bule-bulenya kan bule yang pucat-pucat gitu kan ya.
0: Iya.
2: Aku kasih warna warm itu gimana gitu enggak cocok. Jadi bagus cool. yang cool-cool.
1: Pink kan, pink ada ungunya. Iya.
0: Oke. Justru kalau bule itu lebih ke cool ya.
2: Iya.
1: Iya, kebanyakan.
2: Lihat dulu bulenya bule dari Rusia atau yang Dominican Republic yang beda-beda.
0: Kalau dulu sebelum kita mengenal si color analyze image ini, orang tuh lebih biasa ngomong ini, aku mau make up bold atau dark. Bener gak sih? Dulu sebelum tahu ada cool, warm dan sebagainya, aku mau yang light aja deh, yang ini yang cheerful itu lebih ke cool gitu. Nah mungkin sekarang sejak ada type-type ini, kita jadi lebih tahu tone-nya apa semua gitu kan.
2: Jadi kita belajar lebih ini banget ya, ternyata banyak banget loh warna-warna begini.
0: Betul. Dan mengenal personal diri juga gitu kan.
1: Iya, personality, kepribadian.
0: Betul.
2: Bisa kebaca ya, kepribadian dengan menggunakan baju dan gimana gitu.
1: Iya, kalau yang cheerful, semangat,
0: aku
1: rame, sanguin,
0: ya?
1: Itu warna-warna cerah,
0: gitu,
1: warna light gitu.
0: Tapi ada orang yang mati dalam tanda kutip di warna-warna tertentu, benar nggak?
1: Iya benar. Kayak saya ya sendiri, saya kasih contoh saya. Saya tuh suka warna kuning
0: tapi
1: sama lime, warna lime neon tuh loh, ya hijau gonjreng gitu. Terus saya lihat kusam.
0: Okay.
1: Jadi kalau orang lihat emang lebih menang di warna baju ya.
0: Okay.
1: Jadi wajah saya kelihatan kusam, kelihatan capek gitu.
0: Iya. Oh gitu.
1: Iya. Terus hitam, saya juga banyak banget dulu tuh baju warna hitam, dari dress, jaket, blazer. Oh iya.
0: Kalau lebih ke tone apa?
1: Saya ke warm. Okay. Jadi coklat, warna olive.
0: Warna
1: terakota itu.
0: Makanya sekarang pakai olive ya?
1: Kuning pun saya gak bisa, karena masih terlihat gonjreng. Jadi kayak terlalu menang di warna bajunya. Kan kalau personal color ini harus harmoni ya. Jadi warna baju sama wajah tuh harus harmoni.
0: Selaras.
1: Jadi gak boleh terlalu gonjreng di bajunya atau terlalu gelap di bajunya gitu. Gitu sih.
0: Oke. Tapi biasanya warna itu pun juga akan terpancar ketika maksudnya itu sesuai dengan tipe kita, ketika kita pakai match gitu ya.
1: Iya.
0: Begitupun dengan make upnya seperti itu.
1: Betul.
0: Oke. Nah ada sebelum saya lanjut ke Mbak Hana, Kak Ella, sebagai seorang makeup artist, apa sih sebenarnya insight yang pengen dibagikan juga untuk teman-teman di luar sana ketika make up, jangan sampai kita salah mengartikan personality diri kita sendiri gitu.
2: Nah jadi kalau menurut aku ya, kita harus benar-benar tadi itu harus benar belajar warna gitu kan ya, karena warna ini bedanya tipis banget loh. Biru ada biru muda, biru tosca, biru begini banyak kan.
0: Betul.
2: Itu jadi ya memang perlu sih begini-begini.
0: Dan kalau
2: di
0: memang
2: make up juga harus tahu.
0: Iya, betul. Lebih makanya kenapa ketika orang mau make up pun apalagi itu wedding harus ada konsultasi ya.
2: Ada tes.
0: Enggak bisa langsung di make upin gitu.
2: Tapi biasanya klien yang datang ke aku tuh udah tahu, oh, okay, Kak Ella seperti ini, yeah, gitu. Yeah. Jadi nggak terlalu banyak request sih mereka.
0: Mm-hmm. Nah, di dunia jasa tadi, Kak Hana sempat singgung, orang-orang yang bekerja di dunia jasa ini kan perlu menampilkan personality yang cukup strong di situ. Ketika dia paham dengan bagaimana dia kemudian outfit apa outlooknya, ini kan cukup bagus untuk meyakinkan orang, selling gitu, misalnya. Dan ini perlu banget kan, orang tuh jadi kenal soal personal image ini.
1: Iya, perlu banget. Jadi misalnya kayak seorang marketing nih, marketing mau ketemu calon klien gitu kan. Nah, dia tuh harus bisa memposisikan. Dia jadi gak bisa pakai baju kayak warna kuning, orange gitu. Karena kalau warna kuning, warna orange itu terkesan kurang serius. Gitu.
0: Aduh,
1: atau
0: ya,
1: kurang deh, atau kurang
0: hitam,
1: dewasa.
0: Saya untung baju hitam juga. Jadi gak kurus.
1: Gimana? Tapi belum tentu juga. Kalau misalnya pengen terlihat kurus, baju hitam, kalau gak cocok tambah kelihatan kusam, kucel.
0: Betul.
1: Kan masih ada warna navy, warna blue marine gitu. Jadi hitam itu bukan warna aman sih sebenarnya ya.
0: Berarti hitam bukan warna aman ya.
2: Berarti benar kata Kak Hana, baju hitam buang.
0: Buang.
2: Ganti.
0: Oke.
1: Tapi dia, kalau aku lihat outfitnya Kak Irin ada motif bunga-bunga nih.
0: Iya.
1: Itu sesuai spring.
0: Oh.
1: Ceria.
0: Iya.
1: Menggambarkan ceria.
0: Jadi biarpun black, tapi masih ada cerianya di sini.
1: Iya. Jadi nggak yang pure black.
0: Iya.
1: Kok pure black sih? Aduh, tuh karena yang bisa pakai pure black itu hanya season winter.
0: Oh.
1: Winter tuh undertone cool.
0: Oke.
1: Okay. Sedangkan kalau di Indonesia ya, undertone cool kan jarang ya. Kebanyakan warm. Jadi kelihatan kusam, kelihatan capek.
0: Kalau Indonesia artis siapa sih? Ada nggak?
1: Artis siapa ya?
0: Mungkin
1: ada blasteran lainnya. Ada blasterannya.
0: Oke. Kayak gitu ya. Memang kalau yang blasteran tuh mereka lebih cocoknya di cool sebenarnya.
1: Iya.
0: Kita ini Indonesia yang
1: kalau yang pure. Kayak misalnya nih yang putih ya. Putihnya Korea sama Jepang kan hampir sama ya, mereka kan Asia.
0: Iya,
1: sedangkan kita kan Asia Tenggara. Udah beda lagi.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Jadi kebanyakan kita warm putihnya tuh gitu.
0: Okay. Tapi kalau di Malang sendiri, untuk apa yang sedang didalamin sama seorang Hana Mata sendiri, dulunya seorang model, sekarang menjadi seorang personal image color analyst, cukup challenging nggak sih? Misalnya dengan job ini kan orang belum terlalu banyak yang tahu untuk menggunakan jasa sebagai aku mau konsul nih gitu. Cukup banyak orang yang udah realize aku perlu konsul nih sama color image analyst supaya lebih tepat gitu.
1: Kebanyakan sih masih belum ini ya. Penting ya mereka ya.
0: Mereka belum tahu kali ya.
1: Tapi itu challenging banget buat saya.
0: Iya kan?
1: Betul. Ya emang ya berarti di situ masih ada peluang untuk saya.
0: Nah itu kan.
1: Gitu.
0: Kalau udah banyak kayaknya makeup artist lah contohnya.
2: Tapi biasanya calon pengantin nih yang pengen buat baju baru.
0: Iya, betul.
2: Dia kan pasti bingung kan,
0: iya,
2: pakai baju apa ya?
0: Nah,
2: sepertinya perlu datang ke Hana.
1: Iya, dan harus misalnya kan harus sama kan sama calon suami nih.
0: Iya.
1: Ya kan warna, karena
0: betul.
1: Misalnya saya sama calon nih. Nah, saya cocok warna Tosca, suami enggak, calon suami enggak.
0: Nah,
1: ya itu kan bisa mati. Nah, sedangkan kalau pesan kalian ini ada kayak warna yang cocok.
0: Betul.
1: Untuk ini kita berdua misalnya gitu.
2: Jadi bisa lebih enak ya.
1: Iya,
0: balance gitu.
1: Itu atau juga nentuin seragam untuk ini bridesmaid gitu.
0: Oh,
1: itu ya kan.
2: Jadi
1: itu
2: penting
1: sih.
2: Penting buat calon pengantin silakan datang.
0: Mungkin ke MUA-nya dulu nanti
2: MUA-nya
0: langsung.
2: Awas ya enggak datang gitu ke saya.
0: Oke, tapi kalau Kak Ella sendiri nih, ini sekarang-sekarang ini setelah adanya tren-tren color analyst and image ini, MUA sendiri berbenah nggak? Dalam arti ada metodologi baru-baru yang dihadirkan nggak dalam teknik makeupnya?
2: Kalau untuk sekarang masih belum ya.
0: Belum ya.
2: Tapi mungkin abis ini setelah ada pembelajaran seperti
0: ini. Iya betul. Tapi penting dong ya. Pasti
2: penting,
0: untuk seorang
2: penting.
0: MUA juga. Kadang kan ada contoh nih orang nanya datang ya. Aku mau warna lipstick ini, tapi belum tentu dia cocok.
2: Iya.
0: Itu kan ternyata menganalisis. Kalau itu juga penting.
2: Dan kitanya yang perlu harus bisa ngasih edukasi.
0: Betul.
2: Kamu nggak apa-apa cocoknya pakai apa ini.
0: Iya,
2: tapi kan kadang, loh kata bude.
0: Nah, iya, repot toh kata
2: kan?
0: Bude. Budenya nanti dulu.
2: Ini kata bude, adu alemong.
0: Iya, betul. Iya, ini adalah sebuah mindset yang harus diubah ya. Karena lagi-lagi ketika kita make up bukan kata orang tua, tapi cocok nggak di kamu.
2: Iya.
0: Gitu kan.
2: Jadi kan perlu sebelumnya kan harus ketemu dulu kan, ngobrol-ngobrol.
0: Iya,
2: betul.
0: Ini kayaknya untuk perempuan-perempuan Indonesia, Kota Malang lah kita bilang. Ketika lihat podcast ini, nonton podcast ini, mereka langsung jadi punya mindfulness. Oh, oke. Okay. Berarti mulai sekarang kalau misalnya mau kadang-kadang ada mix and match baju, mungkin bisa konseling dulu, konsul dulu, gitu kan. Terus kalau mau dandan juga.
2: Kalau dulu aku suka tabrak-tabrak warna ya, tapi sekarang mikir.
0: Iya benar-benar.
2: Mikir lagi, oh ternyata seperti itu.
0: Betul-betul. Nah kalau tren tabrak warna nih, itu gimana dong kalau misalnya nggak sesuai dengan tone-nya? Kan tadi dibilang fals.
1: Iya.
0: Gimana tuh? Apa memang itu jadi style baru yang
1: tabrak warna itu sebenarnya ada ya, Cep. Okay. Cuma nanti kalau disesuaikan personal image ya, personal image kan untuk kayak personal style, itu nanti juga harus disesuaikan sama personalitinya ya, okay, kepribadiannya.
0: Oke.
1: Okay. Kayak saya ini image-nya ya, itu apa namanya?
0: Apa tuh?
1: Natural sporty.
0: Oke. Okay.
1: Sama alluring seksi.
0: Oh.
1: Gitu.
0: Aku seneng.
1: Jadi kalau tabrak warna itu, tabrak warna itu untuk yang kreatif orangnya.
2: Ya aku suka loh tabrak warna.
0: Iya betul.
2: Jilbabnya hijau, bajunya pincangnya kuning.
0: Keren loh ya. Iya,
1: nah itu untuk nentuin personality nanti ada tesnya. Ngisi kayak kuesioner gitu, 70 okay, pertanyaan. Okay, nanti baru ketemu nih.
0: Okay.
1: Karena tiap orang pasti ada dua style.
0: Oh.
1: Kayak saya tadi tuh personal apa? Alluring seksi sama natural sporty.
0: Itu
2: ya. Banyak yang belum kita ketahui
0: banyak
2: ternyata.
0: Iya, jadi kita ketahui.
1: Yang untuk image ya. Jadi lebih kompleks itu juga diukur body shape-nya. Body shape tuh sama apa namanya? Face shape. Tuh,
0: oh
1: gitu.
0: Udah enggak usah jauh. Kalau kamu butuh yang namanya personal color image analysis langsung ke Hana Mata. Yes. Instagramnya di mana Instagramnya?
1: Bicolorio.
0: Bicolorio ya. Okay. Instagram personalnya di mana?
1: Bihana Mata.
0: Kalau Kak Ella, makeup artis ternama, ini Instagramnya di mana?
2: Ellaelio.mua.
0: Ellaelio.mua. Itu pengikutnya udah begitu juga dengan Kak Ana gitu ya. Oke. Tapi bicara soal tren fashion, style dan lain sebagainya, memang masuk di situ, MUA masuk, model masuk, personal image juga masuk, personal color image juga masuk. Di Malang, ini cukup ngerasain pertumbuhan yang luar biasa gak sih? Kalau kita bicara Malang, mungkin dari Kak Ella dulu.
2: Di Malang ini walaupun kota kecil ya, tapi mereka udah ngerti semua loh, maksudnya.
0: Iya betul.
2: Wah, yang lagi tren ini. Gitu. Jadi berguna lah sosmed itu, kita bisa ngelihatkan ya.
0: Iya, bisa belajar dari sosial media gitu. Bahkan meskipun mereka bukan seorang expert, iya kan? Mungkin biasa ya karena udah berkecimpung di dunia entertainment, tapi bukan expert di situ, misalnya expert di dunia MUA, tapi tahu akhirnya mix and match itu gitu kan.
2: Kayak kita sekarang ini kan jadi tahu.
0: Betul, ilmu baru gitu ya. Oke. Kalau Kak Hana melihat, kan Kak Hana sekarang stay di Surabaya.
1: Yes.
0: Kalau di Malang ini seperti apa menurut Kak Hana?
1: Apa, soal apa ini?
0: Ya itu tadi dengan trend fashion style-nya itu.
1: Oh, untuk trend style-nya masih ini ya.
0: Masih kan dulu apa? As model juga
1: Masih kurang ya.
0: Masih kurang. Dengan Surabaya pasti beda.
1: Iya.
0: Oke.
1: Kulturnya beda.
0: Oke.
1: Gitu. Terus saya yang mau tekankan di sini untuk personal color terus image itu apa ya? Tidak untuk mengikuti tren. Jadi harus ciptakan dirimu sendiri, be yourself. Gitu. Terutama warna, misalnya lagi tren warna sage yang tahun berapa itu.
0: Padahal di kulitnya malah kelihatan
1: iya, kusam, ya kan, gitu. Terus tren baju model gini, padahal nggak sesuai body shape-nya. Betul. Nah itu kok. Jadi yang saya tekankan di sini, jangan ikutin tren. Ya, jadi be yourself gitu. Ya. Terus jadi harus mengenali diri.
0: Ada yang shimmer nggak cocok juga.
1: Iya,
0: kan?
1: betul.
0: Shimmer kan.
1: Apalagi yang pinggulnya
0: lebaran ya.
1: Pinggulnya besar, jangan pakai shimmer.
0: Oke.
1: Iya kan tambah kelihatan.
0: Iya betul.
2: Iya.
0: Dia soalnya melihat glossy kan gitu.
1: Iya. Nah, gitu kelihatan.
0: Iya,
1: gitu
0: ya. Kalau yang gemuk pake, biasanya dengan body shape yang lebih besar, oversize, itu justru lebih kemana?
1: Pakai baju yang loose ya. Loose. Terus bahannya juga yang mungkin kayak linen, yang pokoknya flow.
0: Flow jatuh.
1: Iya, gitu jatuh. Ya. Gitu.
0: Asal kamu enggak jatuh aja, tapi jatuh gitu ya.
1: Iya, seperti itu.
0: Kalau untuk body-body yang memang tinggi, kurus gitu.
1: Kok tinggi kurus itu mungkin
2: agak bersihan dikit ya, mesti agak jangan lurus gini, ini kelihatan kurus kan, mungkin
1: jangan pakai skinny jeans, legging skinny jeans jangan. Jadi mungkin pakai celana flare gitu ya.
0: Celana flare. Oke.
1: Atau gitulah.
0: Okay.
1: Terus pakai blazer untuk bervolume ya kan. Gitu. Sama yang penting juga warna. Pemilihan warna itu juga penting. Jadi warna sama cuttingan baju ya.
0: Warna dan cuttingan baju juga penting.
1: Bahan juga.
0: Selama ini klien udah dari mana aja? Yang udah di langsung diurus gitu?
1: Banyak kan masih Surabaya sih.
0: Surabaya ya.
1: Yang stay Surabaya.
0: Biasanya profesinya sebagai seorang apa?
1: mereka-mereka itu?
3: Model ada beberapa, makeup artist ada, terus juga yang kerja kantoran, dokter. Iya, mau yang berjasa. Berjasa itu.
0: Karena ada yang bilang memang kan outlook orang tuh juga menggambarkan dia gitu.
3: Iya.
0: Jadi memang itu penting, sepenting itu kita harus kuasai personality kita lewat stylist-nya kita, warna kita, image. Kalau tadi dibilang personal color dan juga personal image ini adalah dua hal yang cukup berbeda.
3: Mm-hmm.
0: Seperti apa tuh?
3: Bukan berbeda sih, saling mengkapi.
0: Okay.
3: Gitu. Kalau warna ya warna aja.
0: Kalau image?
3: Image itu kan nanti ya body shape, terus nanti juga dilihat personality-nya gimana kan, mau diciptakan kamu mau berbaju seperti apa? Coloring seksi kah, apa natural sporty atau kreatif atau ada yang dramatik?
0: Oh, dramatik itu tuh?
3: Dia
2: drama queen.
3: Pakai bajunya tuh yang suka gelap-gelap. Terus makeupnya juga yang bold.
2: Untuk bukan saya.
3: Makeupnya juga bold. Okay, gitu. Terus dia tuh gitu lebih ya? Yang kayak introvert kok dramatik itu. Berwibawa.
0: Kalau kita baju hitam sama extrovert gimana dong?
3: Makanya enggak match kan, enggak match kan gitu. Jadi ya, kalau yang hitam untuk membuat efek kurus enggak sih.
0: Tapi memang harus diakui enggak sih? Maksudnya sebagai seorang personal color analyst, warna hitam itu membuat wibawa yang lebih.
3: Enggak juga.
0: Enggak juga ya.
3: Enggak juga. Dan hitam tuh bukan warna netral ya, bisa dibilang.
0: Oke. Okay. Justru bukan warna netral.
3: Ya netral kalau yang undertone warm.
0: Oh iya.
3: Undertone skin warm.
0: Okay, warm.
3: Itu kan masih mending pakai abu-abu.
0: Oh.
3: Okay. Abu-abu tuh masih netral. Terus putih pun juga ini macam-macam.
0: Ah, ini nih, putih juga
3: macam-macam. Kalau putih yang pure itu misalnya seperti ini. Ini cool. Okay. Terus kalau ada yang kayak kuning, ivory, nah kayak putih mangka, putih tulang, itu untuk yang undertone warm. Gitu. Ya kan beda tipis kan? Nah ini.
0: Iya beda sih, tipis kan? Beda tipis. Tapi ternyata putih, berpengaruh ya.
3: Iya, ini kan kayak ada unsur, ada hangatnya ya warna itu ya, ivory.
0: Oke.
3: Okay. Ini kan pure white. Dan ini pun yang besar pakai ya winter. Pakai winter tuh bisa pakai pure white sama black. Black jet itu yang benar-benar hitam gitu.
0: Ada nail art juga tadi seperti bilang ya.
3: Iya,
0: nail art ini gimana art. Nih?
2: Lengkap loh ya.
3: Lengkap. Iya, jadi kalau ada personal color untuk make up, untuk baju, untuk nail art, untuk warna rambut gitu.
0: Oke. Nail artnya? Nah, ini.
3: Nah, ini nail artnya saya bawa misalnya nih, contoh nih, nail art. Nah, ini nih kalau yang atas ini pop art kan.
0: Iya,
3: ini tuh untuk yang kalau dia personality-nya kreatif orangnya. Okay. Gak mungkin kan kalau yang kayak saya nih pakai nail art kayak gini yang orangnya natural sporty atau yang seksi alluring gitu. Terus kalau yang bawah ini ada yang untuk spring karena bunga-bunga, terus ada yang juga ini yang kayak biru, ini summer.
0: Oke. Okay.
3: Gitu okay, sih. Okay, okay. Terus ini warna, kalau warna ini spring. Nih kan warnanya cerah. Terus kalau yang ini untuk yang autumn. Ini nail art.
0: Nah, ini autumn ya.
3: Autumn, beda kan warnanya.
2: Bagus-bagus loh warnanya.
0: Bagus-bagus ya. Kalau Kak Ella ini masuk di apa?
3: Kak Ella tuh bisa spring juga.
0: Spring, oke. Okay.
3: Atau, kok dilihat personality-nya loh ya. Spring atau summer gak mungkin. Autumn atau spring sih. Tapi, pokoknya warm,
0: autumn atau spring. Kalau aku?
3: Spring.
0: Oh emang iya?
3: Iya.
0: aku tuh malah gak comfort dengan warna-warna itu, jujur.
3: Oh ya?
0: Gak comfort, gak aku banget gitu loh.
2: Ya, iya lah, baju gue banyak warna-warna begini.
0: Berarti sebenarnya Kayla yang gitu.
3: Oh iya, Kayla banyak nih baju begini.
0: Oh, warna gonceng-gonceng ya. Kayak kehidupan Anda berarti gonceng banget.
2: Oh iya, seperti itu.
0: Nah, berarti ngomong-ngomong nih, ini kan kalau misalnya kita lihat nih, ini perempuan-perempuan yang memang dengan basic-basic profesi yang luar biasa. Yang hari ini mungkin orang tuh kalau lihat, wih MUA gitu ya, wih seorang personal color image gitu. Sebagai seorang perempuan, apa sih yang pengen digebrak gitu? Memperlihatkan ini loh, pekerjaan-pekerjaan yang memang seni banget gitu. Apa nih kayaknya?
2: Nah, sekarang kan di Malang ini kan yang jadi makeup artist kan banyak itu. Sekali.
0: Justru ya challenge kan? Gak sih? Untuk jadi yang aku maunya Ella. Orang kan gitu kan. Kalau udah cocok yaitu, sama Ella.
2: Jadilah
0: Ella.
2: Diri sendiri. Jangan plagiat. Jangan ngikutin orang.
0: Wah, ngomong-ngomong plagiat, saya suka nih.
3: Sama nambahin ini image-nya. Harus dibentuk.
2: Iya.
0: Nambahin image.
3: Iya, biar karakter. Oh, Kak Ella ini karakternya kayak gini.
2: Benar. Ya, harus punya karakter sendiri.
0: Karakter makeupnya seperti apa?
2: Kalau aku cenderung ke flawless ya.
0: Flawless ya.
2: Tapi tetap
0: sesuai permintaan bisa gitu.
2: Tapi kebanyakan yang ke aku
0: flawless.
2: Jarang minta bold, nggak pernah. Jarang, bisa dihitung sama jari.
0: Karena orang ketika milih makeup artist, aku yakin 100% dia udah tahu ini tipe-tipe makeup yang aku suka. Dan orang-orang flawless pasti larinya ke Kayla dong gitu.
2: Betul.
0: Nah, untuk sekarang memang kayaknya trennya lebih ke flawless gak sih?
2: Iya.
0: Orang agak gak suka bold, kecuali jadi, orang udah lebih tua.
2: Jadi ada masa-masanya, jadi masa Barbie,
0: oh, iya,
2: gitu. Jadi aku tuh orangnya gak ngikutin, asal tahu caranya seperti ini, asal tahu aja.
0: Iya, betul.
2: Tapi aku gak ngikutin gitu.
0: Kenapa?
2: Jadi tetap aku sendiri.
0: Oke.
2: Jadilah dirimu sendiri.
0: Gitu
2: sih.
0: Flawless ya, flawless. Oke. Kalau bold berarti ada permintaan tapi gak banyak?
2: Cara aku. Gitu.
0: Bold jadi caranya. Gimana bedanya, gimana bold caranya?
2: Nah kayak gini loh, kalau bermakeup itu seperti orang pacaran.
0: Asik.
2: Ya kan, harus menggunakan hati.
0: Asik.
2: Dan perasaan.
0: Bener.
2: Jadi kalau kita makeup sok gini kan gak bisa. Jadi harus main feeling.
0: Bener.
2: Ini kurang apa ya? Oh ini kurang ngeblend deh. Oh ini kurang ini.
0: Yes.
2: Jadi gitu. Jadi harus menggunakan hati. Feelingnya harus main, harus kuat.
0: Iya, betul.
2: Gitu.
0: Karena rasanya ditumpahin di situ ya.
2: Asik. Bener
0: gak sih?
2: Iya, benar.
0: Ya, kayak tadi bikin Kak Hana kan waktu di backstage ya. Oh ini kurang ini, tambahin ini, tambahin ini gitu.
2: Jadi feelingnya harus main.
0: Yes, betul.
2: Tuh. Betul. Jadi tuh harus belajar lagi. Jadi aku di sini enggak udah gini, enggak belajar, harus belajar lagi.
0: Okay. Gitu. Tapi banyak ya orang-orang yang baru muncul menjadi seorang makeup artist, dia sudah meng-labelkan dirinya sebagai seorang makeup artist, sempat jadi fenomena.
2: Iya.
0: Belum expert
2: padahal
0: banget.
2: Padahal mereka belajar dari YouTube,
0: iya.
2: Ya kan?
0: Iya, betul.
2: Jadi aku sudah gini.
0: Enggak ya,
2: kalau aku
0: shock gitu ya.
2: Biasa aja.
0: Gitu ya. Tapi gak ada masalah dengan melabelkan diri sebagai makeup artist gitu ya?
2: Rezeki kan gak kemana?
0: Oh betul sekali ya. Orang udah kualitas cocok gitu ya. Oke. Nah di bidang jasa, selain memang menghasilkan karya yang bagus, apa yang perlu dijaga untuk engage dengan
2: attitude-nya
0: orang itu?
2: Attitude-nya harus dijaga. Itu ya? Nomor satu. Jadi ya begitu. Udah terkenal tapi attitude-nya enggak, dia akan jatuh nanti sendirinya.
0: Banyak
2: gitu.
3: Ya, entertain ya.
0: Entertain
3: itu attitude nomor satu.
2: Jadi abang-abang lambi turahnya itu harus dijaga dengan baik.
0: Abang-abang lambi turah. Ini fenomena baru nih. Apa tuh abang-abang lambi turah?
2: ALT-nya harus dijaga.
0: Oh,
2: abang-abang
0: gitu.
2: Lambi turahnya. Jadi kita kalau harus berbicara tuh lihat dulu nih dengan orangnya. Ini orang ini kira-kira bisa enggak diajak ngomong baik gitu.
0: Iya, betul.
2: Orangnya serius. Jadi kita harus bisa jaga serius gitu.
3: Iya, benar.
0: Iya. Jadi
2: kalau dengan Kak Iren nih, karena rame. Jadi kayak aku harus jarang.
3: Itu bisa diajak gosip.
0: Bisa. Harga cabai naik, Bu.
2: gitu
0: ya.
2: Jadi attitude-nya harus jaga.
0: Okay.
2: Karena kalau omongan baik itu kadang susah nyampenya ke orang.
0: Betul.
2: Tapi kalau udah yang jelek-jelek cepet.
0: Seperti kilat. Bener.
2: Itu loh, attitude-nya harus benar-benar jaga.
0: Betul. Nah, kalau Kak Hana,
3: iya.
0: Tadi seorang MUA senior kita sudah mencurahkan isi hatinya. Ya, karena di dunia jasa ini attitude tuh is number one gitu ya.
3: Betul.
0: Habis itu baru kualitas kita dalam kita memperlihatkan ini loh kita punya kualitas tuh mungkin di nomor dua. Tapi yang pertama paling penting adalah attitude. Kalau seorang Hana Mata sendiri, ini di challenge-nya bagaimana menjaganya apalagi di dunia yang baru kan. Orang kan baru belum banyak kenal soal personal color image ini juga.
3: Kalau saya ya perbanyak di konten ya untuk memperkenalkan benefitnya apa gitu. Seperti ini benefitnya personal color sama image ya. Itu nanti sebagai filter.
0: Oh.
3: Jadi sebagai filter kalau kita mau beli baju nih. Ya, saya kan enggak cocok pakai warna hitam.
0: Betul.
3: Jadi saya kalau masuk ke toko baju tuh udah enggak ngelirik baju hitam.
0: Betul.
3: Jadi ke filter. Terus juga misalnya sudah tahu body shape-nya nih. Oh, body shape saya kan hourglass.
0: Yes.
3: Tapi apa? Nah, itu nanti berarti aku nggak cocok katingan ini, jadi kayak filter.
0: Yes,
3: jadi kita lebih fokus langsung ini tek gitu,
2: jadi feelingnya harus main.
0: Iya betul ya, feelingnya harus main
3: itu.
0: Betul, duitnya juga harus main. Betul. Soalnya nggak ada yang murah ini.
2: Iya benar.
0: Benar kan.
3: Iya benar. Jadi kayak sebagai filter sih itu.
0: Ya.
3: Jadi terus, kayak penting nggak penting ya penting, jadi ya, hemat waktu hemat uang.
0: Iya
3: gitu.
2: Iya benar.
3: Iya apalagi bener. Cewek ya impulsif nggak sih.
0: Iya betul.
3: Apalagi kalau ada diskon.
0: Betul. Aduh. Belanja semua padahal itu tuh nggak cocok di kita.
3: Iya, enggak cocok tadi enggak kepake atau kepake sekali ya kan, mubazir gitu.
0: Betul.
3: Itu sih penting yang utama itu sebagai filter
0: gitu ya. Jadi ketika kamu sudah nyemplung di dunia ini juga filter untuk personal kamu diri sendiri gitu ya.
3: Iya.
0: Oke. Yang mau disampaikan apa nih kira-kira dengan podcast kita di ruang tamu kali ini, karena menurut aku tadi banyak banget insight yang benar-benar wah keren banget nih, apalagi untuk perempuan ya, khususnya perempuan.
3: Iya, khususnya perempuan.
0: Karena perempuan tuh kan paling pemilih baju. Tapi sekarang laki-laki juga milih kok ya.
2: Bener gak sih? Kan emansipasi laki-laki.
0: Emansipasi. laki-laki juga milih, ya kan? Laki-laki sekarang juga udah ganteng dengan ganteng-ganteng dulu dengan
2: kalah yang perempuan,
0: iya,
2: ya kan?
0: Kalah banget. Ini makanya kesetaraan ini equal ya, kita bilang ini equal di dunia fashion ya kan? Iya nggak sih gitu?
3: Iya kok dunia fashion cowok.
0: Tapi ngomongin soal laki-laki dan perempuan lebih susah mana untuk kita nge-hire dalamnya color
3: cewek, tetap cewek.
0: Tetap cewek yang susah ya?
3: Ya perempuan.
0: Oke.
3: Body, oh ya, juga kalau untuk body shape ya, body shape cowok sama cewek beda karakternya.
0: Oh gitu.
3: Iya, face shape juga. Itu. Kalau saya jujur, kalau untuk yang cowok, pria saya belum terlalu ini sih untuk body shape-nya ya. Saya masih perempuan karena klien kebanyakan juga cewek ya.
0: Benar,
3: gitu.
0: Benar.
3: Kecuali kalau color saya bisa cowok. Gitu. Tapi kalau untuk body shape saya masih cewek.
0: Masih cewek dulu gitu.
3: Iya, masih cewek dulu. Okay. Gitu. Karena diukur juga.
0: Iya,
3: iya. Gitu.
0: Wow, keren ya.
2: Seru ya.
0: Seru, soalnya jadi kayak oh, tahu ini, tahu segala macam gitu kan. Oke. Wow. Mungkin ada yang di rumah langsung pengen kesini mau tanya-tanya. Ini sebenarnya kalau misalnya mic-nya bisa saya gotong ke sana, saya mau dicobain ke saya sih.
3: Iya.
0: Gitu kan. Oke. Terus ada lagi enggak mau ditambahin dari Kak Hana sendiri?
3: Oke.
0: Yang mungkin tadi belum sempat
3: kesounding. Oh iya, kan kebanyakan ini. Kalau ke pesona color takut nanti ini warnanya yang dipakai itu aja.
0: Benar.
3: Ya kan? Nanti terbatas gitu. Enggak, padahal kalau sudah tahu pesona color, nah, tiap season itu nanti pasti ada 60 palet warna.
0: Oke.
3: Ya, segini 60 warna. Cuma ya ada
2: pusing ya.
0: Pusing lihatnya.
3: Cuma nanti masih dibagi lagi ada 5 berdasarkan fungsinya ya. Okay, jadi untuk warna core, warna aksen, untuk warna basic, untuk warna natu apa? Universal, warna ini gitu sih. Jadi masih, tapi kalau warna basic paling banyak dia. Warna basic tuh untuk yang daily outfit gitu.
0: Okay.
3: Kalau warna universal tuh warna yang untuk nanti seragam. Atau nanti yang misalnya, jadi warna universal tuh bisa masuk ke semua jenis undertone skin. Gitu, warna universal.
0: Oke.
3: Itu sih.
0: Gitu ya. Jadi kita bungkus ini tentang personal color image analyze. Ada Hana Mata dan kita juga mengajarkan makeup artist yang sudah gonjang-ganjing gitu. Karena emang gitu kan, mengalami fase-fase yang luar biasa. Tadi dibilang apalagi ya, udahlah banyak. Tapi yang penting kita tetap dengan style kita sendiri. Ya kan? Apa sih closing yang mau disampaikan nih di podcast Ruang Tamu kali ini? Saya mau ke Kak Hana dulu kali ya, sebelum nanti ditutup sama kakak senior satu. Siapin closingnya. Apa nih? Apa yang mau disampaikan nih? Pesan closing statementnya.
3: Apa ya? Jangan ikuti tren.
0: Jangan ikuti tren.
3: Tahu apa, kenali dirimu sendiri itu penting sih.
0: Kalau butuh bantuan ya udah kontak aja.
3: Iya.
0: Secara online bisa nggak sih kayak gitu tuh?
3: Enggak, harus tetap tatap muka.
0: Oke.
3: Online tuh nggak bisa.
0: Oke.
3: Karena kan pengaruh cahaya. Terus sama kalau analisa warna ini harus pakai cahaya matahari yang paling bagus.
0: Iya. Harus pakai cahaya matahari yang bagus.
2: Pagi, siang, sore gitu pengaruh.
3: Jadi gak? Nah, saya kalau konsultasi itu ada jamnya, jam 9 sampai jam 4 maksimal.
2: Oh.
3: Jadi kok malam saya enggak bisa nerima gitu.
0: Siya. Bukan karena tidur ya, karena cahaya juga.
3: Iya, cahaya.
0: Karena cahaya gitu kan.
3: Cahaya matahari itu bagus.
0: Oh, cahaya matahari justru ya.
3: Iya, atau pakai lamu tuh ini, pakai lampu tipe sun lamp. Jadi yang warm.
0: Oh.
3: Jadi kayak hampir sama karakter lampunya yang kayak dipakai ini apa? Makeup artist.
2: Okay,
3: jadi
2: okay,
3: biar kayak popengnya kelihatan, jerawatnya kelihatan, kantong matanya kelihatan gitu.
0: Bener-bener bare face lah istilahnya, bisa kelihatan semua gitu.
3: Terus kalau misalnya pakai lampu pun harus yang sun lamp. Jadi kayak cahaya matahari.
0: Okay.
3: Jenis cahayanya tuh warm.
0: Okay, warm gitu. Gold gitu enggak sih warnanya?
3: Iya,
0: gitu lah.
3: Iya.
0: Gitu. Okay. Itu ya dari Hana Mata.
3: Iya,
0: ya?
3: Betul.
0: Kalau dari Kayla, sebagai seorang makeup artist yang tentunya
2: sulit rasanya.
0: Tapi terima kasih loh udah datang di podcast Ruang Tamu RRI Malang.
2: Alhamdulillah.
0: Gimana Kayla?
2: Gak banyak kata sih, cukup jadi.

Kita mungkin mengenal bahwa binatang kanguru berasal dari Australia. Tapi tahukah kamu, ada juga kanguru yang asli Indonesia. Kanguru ini bisa kamu temui kalau kamu berkunjung ke Papua. Dilansir dari Good News from Indonesia, kanguru Papua ini termasuk genus Dendrolagus, yang berarti kanguru pohon Papua. Paling unik adalah kanguru pohon Wakera, yang merupakan kanguru pohon terbesar yang pernah ada dengan berat mencapai 15 kg ketika dewasa.

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

Imam Pradua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di bol.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Losparining budoyo adamel raraketing nuswantoro wassalam.

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat malam teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2. Selengkapnya disampaikan Dila Fadila. Informasi pertama, sejumlah kopi asal Indonesia masuk ke dalam daftar kopi terbaik versi Taste Atlas tahun 2026. Beberapa kopi yang mendapatkan perhatian antara lain ada kopi Gayo dari Aceh, kopi Toraja dari Sulawesi Selatan, serta ada juga kopi Kintamani dari Bali. Sementara itu, untuk kopi Java dan juga kopi Mandailing ini dikenal sebagai salah satu kopi legendaris Indonesia. Taylor menyebut kondisi tanah vulkanik dan juga iklim tropis di Indonesia ini turut mempengaruhi cita rasa kopi dari berbagai daerah di Nusantara. Dari International Coffee Organization atau ICO menyebut Indonesia menjadi salah satu eksportir utama kopi, khususnya untuk jenis Robusta dan juga Arabica. Masuknya sejumlah kopi Indonesia dalam daftar versi Taste Atlas dinilai semakin memperkuat posisi kopi Nusantara di mata dunia, sekaligus memperkenalkan kekayaan ilham Indonesia. Kita balik informasi terakhir teman Pro 2, Rektor Universitas Negeri Malang, Profesor Dr. Haryanto MPD, menegaskan pendidikan tinggi harus mampu melahirkan lulusan yang adaptif terhadap perubahan zaman. Haryo menilai pendidikan tidak hanya berorientasi pada dunia kerja saja, tetapi juga membentuk manusia yang kritis dan terus berkembang. UMK ini mulai menggeser fokus pembelajaran dari sekedar materi menjadi kemampuan mahasiswa untuk terus belajar, di mana ia juga menekankan pentingnya pendekatan multidisiplin dan juga budaya refleksi dalam pendidikan tinggi. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat barengan sama gue, Edi Taman, nemenin lo di malam hari ini, teman Pro 2. Dan spesial di malam hari ini, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama seseorang yang bisa dibilang legend juga, yang sudah memproduseri banyak banget lagu-lagu yang ada di muka bumi ini, tentunya di Indonesia, yang mungkin lo juga udah sering mendengarnya gitu kan. Tapi mungkin lo gak tahu kalau ternyata dia ini adalah produsernya gitu. Malam hari ini spesial karena kita bakal ngomongin soal lagu yang nuansanya sangat nasionalis sekali, ya, menceritakan tentang kayak ada rasa kangen dengan Indonesia. Kita bakal ngobrol barengan sama Pak Burman. Yeay. Jadi buat lo semua, teman-teman berdua, buat yang ingin bertanya, boleh banget langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini gue bakal balik lagi tentunya ngobrolin tentang single terbarunya dari Pai Burman. Alright, so jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: LC Music Live Chat. Dan sekarang malam hari ini Edit udah gak sendirian nih, karena udah ditemenin sama dua orang keren yang tentunya baru aja ngerilis single dan juga album yang kayaknya nih rasanya Indonesia banget nih. Mari kita sama selamat malam Om Pai dan juga Pak Ahmad Doli Kurnia. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam. Selamat malam.
0: Waduh.
2: Jangan pakai Pai lah. Jangan pakai Pak lah.
0: Oh, apa tuh? Oh, ini enaknya nih berarti.
1: Masih muda dia.
0: Oh, masih muda. Apa nih? Emas berarti ya.
2: Jangan apa aja lah.
0: Oke, gimana kabarnya malam hari ini?
1: Aman.
2: Baik, alhamdulillah.
0: Luar biasa. Luar biasa. Ini kayaknya emang lagi apa nih? Lagi gencar buat promoin single dan juga album ya. Berarti ini ya masuknya ya?
2: Ya, ini ada album yang ketiga lah ini.
0: Wis, udah album yang ketiga, right? Cukup gacor juga nih kayaknya nih.
1: Iya.
0: Gakil benar. Tapi sebenarnya boleh ceritain gak sih pertama kali atau mungkin backstory-nya gimana akhirnya bisa kerja sama bareng nih antara Om Pai sama Om Ahmad, Om aja ya kayaknya ya. Apa Mas ya, nih?
2: Abang.
0: Oke, kita panggil Abang aja ya. Karena kan di sini juga
2: orang Batak kita ini.
0: Orang Batak. Oke, Abang.
1: Sama-sama anggota.
2: Kalak kita.
0: Iya, benar. Dia kan berarti Bang Ahmad Doli juga sebagai eksekutif produser juga di album ini, ya kan?
1: Eksekutif produser sekaligus komposer juga.
0: Oh, komposer juga. Wow.
1: Iya.
2: Diajari.
0: Oh, diajari. Sama
2: orang Batak.
0: Wow.
2: Udah.
0: Tapi boleh ceritain gak sih gimana backstory-nya akhirnya bisa kerja sama bareng nih?
2: Coba dulu, Pak Pai dulu.
0: Silakan.
1: Ya, paling dari tahun berapa ya, Wak? Kita nih.
2: Udah 10 tahun kita nih, 2016 ada, ya.
0: Wow.
1: Ada 10 tahun. Ya.
0: 10 tahun.
1: Lanjut dah, walau dua doli, cerita lanjut.
2: Ya, jadi dulu ketemunya kena punya sama-sama idealisme.
0: Oke.
2: Saya waktu itu aktivis mahasiswa, aktivis pemuda gitu. Terus rasanya lihat situasi di masyarakat kita, terutama anak-anak muda itu sudah mulai kehilangan rasa nasionalisme gitu. Mm-hmm. Ya. Waktu itu kan kita banyak mendengar mulai dari anak SD sampai pejabat udah lupa lagu Indonesia Raya.
0: Betul.
2: Lupa Pancasila gitu loh. Nah, terus tergerak apa yang harus kita buat ya gitu. Mm. Nah, terus kemudian tercetuslah ide apa bahasa yang paling gampang kita gunakan ya, yang bisa masuk ke semua kalangan terutama anak-anak muda. Musik kira-kira gitu ya.
0: Oke.
2: Okay. Nah, ketemu dengan Pai CS, ternyata mereka ini punya komunitas. Saya punya komunitas namanya Sinergi for Indonesia.
0: Mm-hmm.
2: Pai dan kawan-kawan ini ternyata artis-artis punya komunitas juga namanya Indonesian Care.
0: Oke.
2: Okay. Yang dari namanya aja udah kelihatan kan udah sangat peduli terhadap Indonesia.
0: Mm-hmm.
2: Jadi diskusi mereka walaupun sesama musisi bukan tentang musik, banyak tentang kegelisahan melihat situasi bangsa negara kita ya, yang ya kita punya cita-cita tapi kok belum sampai-sampai kira-kira gitulah. Nah, lantas kemudian saya bilang, "Udah deh, kalau kita punya idealisme, gimana kalau kita buat gerakan? Gerakan ini ya mengingatkan terus menerus kita, terutama anak muda untuk selalu cinta sama Indonesia, punya rasa nasionalisme, punya tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai keindonesiaan ini dengan melalui musik, melalui lagu-lagu." Nah, waktu itu kita juga sama-sama mereview ya, ternyata lagu-lagu nasional yang diciptakan oleh orang-orang tua kita dulu itu syair maknanya luar biasa.
0: Yes.
2: Nah, maka kita waktu itu sepakat mengaransemen ulang lagu-lagu kebangsaan itu. Nah, tapi dalam perjalanannya ya kita tambah dengan lagu-lagu baru ciptaan kita.
0: Mm-hmm.
2: Jadi alhamdulillah dari 2016 ya kita sudah mulai kerjasama waktu itu ya, slow but sure gitu, tertatih-tatih lah gitu, sampai akhirnya album pertama dirilis tahun 2019.
0: Wow.
2: Ya, kemudian album kedua 2023. Nah, yeah, sekarang kita sedang sudah jadi sebetulnya albumnya udah ada, cuman kita pola rilisnya
0: pernah
2: dengan dulu. Kalau dulu album ini single-single dulu.
0: Oke. Okay. Oke.
2: Okay. Nah, lanjut survive.
1: Ya. Yeah. Ya, mungkin kalau lihat belakang sedikit, dulu kan waktu di band Lawas, yang band Lawas lah.
0: Iya,
1: yeah,
0: oke. Okay.
1: Yang tadi siapa tadi? Kawan kamu yang
0: Elan tadi, Elan menyapa sempat ya.
1: Iya. Bagaimana kuatnya musik mempengaruhi orang gitu ya.
0: Yes.
1: Jadi waktu itu banyak banget yang terinspirasi, sebegitu kuatnya pengaruh musik itu. Cuman kalau influensinya jelek ya otomatis yang diikutin jeleknya gitu.
0: Betul.
1: Kalau dia bagus ya akan diikutin. Mm-hmm. Jadi berdasarkan dari situ aku mulai sadar bahwa musik itu harusnya tidak boleh dianggap sebagai hiburan saja gitu.
0: Oke.
1: Okay. Dia punya kekuatan lebih daripada itu. Sebagaimana tadi kata Wadoli, bagi bapak-bapak bangsa kita, salah satunya Wage Rudolf ya, Supratman. Mm-hmm. Bagaimana semangat nasionalisme, api semangat kebangsaan itu dia picu melalui kekuatan musik ya.
0: Okay.
1: Semangat itu bisa menyebar karena musik. Mm-hmm. Nah, berdasarkan itulah akhirnya kayaknya harus ada yang kita harus bergerak di apa ya, menggunakan musik sebagai alat apa ya, untuk
2: propaganda.
1: Iya gitu ya, benar, propaganda. Iya. Iya. Nah, walaupun sebenarnya kalau propaganda kan ada kesan pemaksaan, tapi sebenarnya kesadaran sih.
0: Okay.
1: Sebenarnya
0: mengingatkan alat, ya,
1: membangun kesadaran bagaimana musik itu bahasa universal.
0: Yes.
1: Yang yang bisa mengisi ruang bawah sadar seseorang tanpa sadar dia gitu.
0: Benar.
1: Jadi itu paling cepat, bahasa paling cepat, yang daripada kita ngobrol soal kebangsaan. Mm-hmm. Yang di ranah-ranah inilah pembahasan, musik tuh bisa dengan cepat masuk ke alam bawah sadar seseorang.
0: Betul. Karena kan kesiaran kita juga ditemani dengan musik gitu kan. Kayak betul, kita di mana pasti ada musiknya. Betul. Kita tiap hari juga mendengarkan musik gitu kan. Jadi emang yang paling dekat adalah musik gitu.
1: Betul.
0: Benar. Berarti semua berawal dari keresahan mungkin karena apa ya?
1: Dan sebenarnya klimaksnya waktu Asian Games.
0: Oke. Okay.
1: Asian Games itu bagaimana ada momentum, kesatuan, apa ada momentum. Mm-hmm. Terus waktu itu kan lagu gue yang meraih bintang tuh, Yo Ayo tuh.
0: Yes. Ya. Betul. Nah,
1: di situ tambah yakin lagi. Waduh. Yeah, harusnya musik digunakan sebagai kayak gitu, pemersatu.
0: Betul.
1: Memberikan semangat. Sampai waktu itu aku dapat penghargaan dari kampus di Jogja. Mm-hmm. Dianggap sebagai lagu perjuangan.
0: Oke.
1: Tambah yakin. Sejak itu tambah yakin lagi dah. Tambah lagi ketemu Wak Doli. Yang memang apa ya, dia punya semangat natural ya. Nah,
0: betul.
1: Kesadaran dia terhadap kebangsaan itu begitu tinggi. Dan punya latar belakang musik juga dia.
0: Wow. Anak
1: mudanya waktu muda dia ngeband juga.
0: Ngeband juga ya.
2: Jadi alam semesta mendukung gitu.
0: Oh, bener.
2: Nyambung semua. Mm-hmm. Ada Asian Games gitu ya. Jadi semakin terdorong lah kita-kira.
1: Iya, betul.
0: Gitu. Betul.
1: Wadoli juga punya cerita tuh bagaimana.
0: Gimana, Bang?
1: Apa nganggap lagu apa kebangsaan apa katanya ketinggalan zaman, gimana Wadoli?
2: Jadul. Iya, jadi saya waktu itu pernah jadi ketua umum KNPI ya. Jadi kalau datang ke kampus, datang ke sekolah gitu, kita bicara tentang soal Pancasila, bicara tentang soal 1945, Bhinneka Tunggal Ika, gitu. Wah, ini anak muda jadul kata pikirannya gitu. Nah, itu membuat, loh kenapa ya kok anak-anak muda sekarang nih waktu itu kok kayak antipati terhadap nilai-nilai bangsanya sendiri, kira-kira gitu.
0: Oke, benar.
2: Dan menurut saya itu bahaya gitu. Karena itulah yang mempersatukan kita kan.
0: Yes.
2: Sebenarnya kan, yang merasa kita senasib sepenanggungan kan kena nilai-nilai itu
0: gitu. Betul. Berarti bisa dibilang ini adalah kayak misi buat mempopulerkan lagu kebangsaan ya berarti ya.
2: Iya, jadi kita bukan hanya sekedar misi, itu saya katakan gerakan. Ada gerakan yang memang harus tidak boleh berhenti terus-menerus yang mengingatkan kita bahwa kita ini adalah satu bangsa, satu negara tinggal di tanah leluhur yang luar biasa kaya, hebat dan segala macam. Oleh karena itu kita harus bangga kalau kita ingin menjadi satu bangsa yang besar, kira-kira gitu. Gak mungkin kita kena bisa jadi bangsa yang besar, yang hebat kalau yang mengikat kita nilai-nilai dasar yang kita miliki itu kita nggak paham atau malah cuek gitu. Nah, itu bukan sesuatu yang relevan gitu.
0: Betul. Oke, berarti ini adalah sebuah gerakan ya, yang semoga juga

0: di MLC Music Live Chat dan tentunya masih ditemenin sama Edit di malam hari ini dan kita masih barengan sama Bang Pai dan juga Bang Doli. Oke, Abang, sekarang kita ngomongin soal album dan juga singlenya nih berjudul Tanah Air. Nah, kalau sebenarnya kalau di lagu ini nih garis besarnya menceritakan tentang apa nih kalau Tanah Air nih? Mungkin dari Bang Pai?
1: Wak Doli dulu kali ya.
0: Oh, Wak Doli, boleh, silakan. Abang, silakan.
1: Tentang albumnya dulu kali ya.
0: Oh, albumnya. Boleh. Kita ngomongin soal albumnya. 10 Windu ya. Indonesia 10
1: Windu,
0: nih.
1: 10 Windu ya.
2: 10 Windu. Jadi 10 Windu itu sebetulnya ini dalam rangka kita memperingati 80 tahun kemerdekaan kita, 80 yes. tahun. Mm-mm. Jadi memang album ini prosesnya sebelum ya awal tahun 2025 lah ya kita garap ya, dan sebenarnya udah selesai di Agustus 2025 itu. Cuman kita pertimbangkan supaya lebih matang promosi dan rilisnya selama macam itu baru dan sampai sekarang.
0: Oke.
2: Okay. Nah, 10 Windu itu kita mencoba memperkenalkan ya apa namanya kosakata-kosakata yang sebenarnya dimiliki menjadi bagian kekayaan Indonesia.
0: Oke. Okay.
2: Ya. Windu, Windu itu kan 8 tahun.
0: 8 ya, tahun.
2: Sang sekepa yang mungkin udah mulai orang lupa juga.
0: Betul.
2: Lupa juga.
0: Betul gitu, betul. Ya.
2: Nah, makanya 10 Windu itu 10 kali 8 jadi 80 tahun.
0: 80 tahun.
2: Dan saya baru ngeh juga tadi bahwa 10 itu juga mewakili udah 10 tahun juga kita ini
0: berkolaborasi. Bener ya?
2: Ternyata itu tadi mestakung gitu, semesta alam.
0: Semesta
2: gitu,
0: mendukung, gitu. Betul. Nah,
2: jadi ini album yang ketiga yang memang kita akan terus ya berupaya berkarya ya dalam rangka untuk terus mematangkan gerakan ini supaya misi tadi itu sampai gitu. Jadi 10 Windu 8 nah isinya ada 8
0: lagu.
2: Nah, jadi itu soal albumnya.
0: Oke.
2: Okay. Dalam rasa memperingati kemerdekaan kemarin.
0: Oke, okay. tapi kalau dari Bang Doli sendiri pesannya apa sih sebenarnya, maksudnya dirilis album ini yang pengen disampaikan tuh sebenarnya apa?
2: Ya tadi kalau soal albumnya ini satu misi yang nggak pernah berhenti.
0: Oke. Okay.
2: Yang kita akan terus mencoba menggali ya nilai-nilai kemudian pesan-pesan yang ada dalam lagu-lagu kebangsaan kita. Nah, memang ini agak beda album yang ketiga ini.
0: Oke.
2: Okay. Dari 8 lagu itu kita cuma mengambil 2 lagu kebangsaan yang kita aransemen ulang.
0: Okay.
2: Satu bangsa, satu nusa satu bangsa yang dinyanyikan oleh Beat.
0: Yes.
2: Nanti itu Beat. Yeah. Nah, itu nanti coba dijelaskan lagi Beat itu kan. Ini katanya album pertama lagu pertama yang
0: kebangsaan
2: nasional kira-kira kebangsaan. Nah, yang kedua Ibu Pertiwi.
0: Okay.
2: Nah, yang lain 6 lagu lagi itu 6 yang kita ciptakan
0: lagu baru
2: sendiri, lagu baru gitu.
0: Oke, kalau dari Bang Pai sendiri ada nggak sih maksudnya kesulitan ketika membuat album 10 Windu ini di mana tetap menyampaikan pesan nasionalisme kebangsaan tapi juga tetap berusaha untuk tetap relate ya dengan era sekarang gitu.
1: Ya, kalau dari prosesnya sih terutama Wak Doli itu biasanya dia bikin lirik di mana itu ada keresahan-keresahan dia di dalam tadi soal kebangsaan tadi.
0: Oke.
1: Okay. Ya biasanya dia kirim ke gua. Dan di situ gue jadiin lagu mana yang cocok, mana yang perlu disesuaikan dengan, karena kan memang harus kalau dibikin nada tuh harus ada yang penyesuaian gitu.
0: Yes, betul.
1: Nah, dan lama-lama dia setelah 3 album tambah jago.
0: makin banyak yang dikirim ya.
1: Makin banyak dia. Susah direm udah.
0: Aduh.
1: Ya pokoknya intinya gitu tentang tanah airku, tentang tanah air ini ya tentang bagaimana kita dilahirkan di tanah yang sama, di tanah air walaupun mau kemana pun kita pergi tetap tanah ini nggak bisa kita lupa gitu.
0: Betul.
1: Itu sih poin paling entengnya gitu.
0: Benar. Indonesia udah menjadi rumah, harus menjadi rumah buat kita ya.
1: Bukan bener. Lagi rumah, udah di dalam darah.
0: Gitu. Oh iya. Oke. Okay. Ya. Benar.
2: Jadi apa ya untuk berkolaborasi itu kan memang perlu chemistry ya.
0: Yes, betul.
2: Jadi saya dengan Sinergi dan kemudian Pai dengan Indonesia Care itu udah ketemu chemistry-nya.
0: Oke. Okay. Ya,
2: chemistry-nya selain tadi soal visi, soal rasa, soal ini, dan ternyata selera musiknya juga ketemu lah.
0: Betul. Ya.
2: Jadi, nah itu yang menguatkan kita, jadi terus ini terus berkolaborasi gitu. Yeah. Nah, dan ini bisa tek-tek-tokan. Jadi dulu saya buat lirik itu cuma kayak puisi panjang gitu kan. Nah, terus kasih ke Pai, dia bilang, waduh ini panjang bener nih gitu. Nah, tapi sekarang di album, mulai dari album kedua, saya udah dikasih belajar Pai buat aransemen mulai dulu, ngotak-ngotak dulu, baru kasih ke saya, baru saya isi gitu.
0: Oke. Okay.
2: Nah, bisa begitu, jadi udah bisa dari liriknya dulu, baru di buat aransemennya. Nota musiknya, kita sebaliknya gitu.
0: Okay.
2: Nah itu yang memperkuat kita semakin dalam chemistry-nya ketemu gitu.
0: Oh,
2: nah terutama di lagu Tanah Airku ini.
0: Kan Tanah Air ya.
2: Bapak ini top lah kalau buat lagu apa musik gitu. Tadi aja udah diakui kan sama teman yang tadi sama.
0: Betul.
2: Udah top lah gitu.
0: Yes.
2: Jadi kita juga berupaya untuk mengisi liriknya yang gak kalah seru lah kira-kira gitu kan.
0: Bener.
2: Nah soal Tanah Air ini sebetulnya gini, pertama kalau secara tersirat ya, lagu Tanah Air ini itu menggambarkan betapa luar biasanya. Ini dimulai dari bicara tentang elang di awan gitu ya.
0: Betul.
2: Jadi mau apa aja ada di Indonesia.
0: Yes.
2: Mau dari langit yang biru, awan, ada burung elang yang mungkin belum tentu ada tempat lain. Bicara tentang ombak, bicara tentang bunga, bicara tentang savana, bicara tentang soal pelangi, hujan, itu kan yang belum tentu ada itu di negara lain gitu.
0: Yes.
2: Ombak,
1: ibu.
2: Nah, itulah yang kita miliki sebagai orang Indonesia gitu. Itu tersuratnya. Nah, tersiratnya kita mau kasih tahu bahwa kita ini mau jadi apapun, mau sehebat apapun kita ini ya, itu jangan lupa diri, kira-kira gitulah.
0: Oh, ya,
2: kita jadi seperti ini ada ibu
0: melahirkan
2: kita.
1: Betul.
2: Ada alam dan lingkungan yang membentuk kita.
0: Betul.
2: Gitu ya. Ada orang-orang di sekitar kita, kira-kira gitu ya. Nah, jadi mau terbang kemana aja, mau sedang tujuan negeri, ya ini juga manggil juga lah bagi banyak kan. Sekarang orang-orang Indonesia yang hebat-hebat di luar
0: negeri,
2: tapi mereka jadi warga negara di sana gitu. Nah, ini selanjutnya mengingatkan, ayo dong pulang dong. Ya, sama-sama kita gede nih negara kita nih.
0: Betul.
2: Kira-kira gitulah.
0: Oke. Okay. Betul.
1: Ibu di situ juga bisa di enggak cuma ibu.
0: Ibu
1: Pertiwi ya, juga bisa.
0: Iya, bisa. Benar.
2: Ibu Pertiwi.
0: Jadi enggak cuma diartikan sebagai ibu kandung kita sendiri, tapi Ibu Pertiwi Indonesia tercinta gitu ya. Benar.
1: Bisa dua-duanya ya.
0: Oke, tapi kalau ngomongin soal Indonesia nih, mungkin dari Bang Pai sama Bang Doli, apa sih yang paling dikangenin gitu kalau keinget Indonesia tuh apanya nih? Kalau dari Bang Pai apa nih? Alamnya atau musiknya mungkin?
1: Nggak, intinya gue tidak punya memori yang lain selain data yang gue terima karena gue lahir di sini gitu. Jadi semua di kepala gue tuh semua karakter dan nilai yang terbangun di kepala gue tuh sehubungan dengan memori. Itu, gitu.
0: Okay.
1: Gue nggak punya data yang lain lagi. Jadi itu udah makin ulang tadi itu udah bukan cuma sekedar rumah, udah menjadi darah.
0: Bener.
1: Gue nggak apa sih artinya karakter yang terbangun di gue ini based on data yang mengikat gue itu gitu.
0: Betul, sepanjang hidup yang diterima data yang setiap hari diterima kita lihat kita dengar gitu ya berarti ya Bang ya.
1: Gue bergaul dengan teman-teman dengan karakternya dengan perbedaan dengan segala macam apapun yang ada di sini itulah yang membangun gue gitu.
0: Oke, betul. Jujur gue makin penasaran, kira-kira gimana sih lagunya Tanah Air ya, walaupun sebenarnya udah denger sih gitu kan. Tapi mungkin buat teman Pro 2 semua seluruh Indonesia yang belum denger, kita dengerin baik-baik ya, biar mungkin kita makin cinta dengan tanah air kita, ibu pertiwi kita Indonesia gitu. Yeah, jadi kita langsung dengarkan aja, ini dia lagu terbaru di dalam album 10 Windu Indonesia. Ini dia Tanah Air.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan baru aja kita dengarkan lagu dari Bang Pai Burman Tanah Air. Ini wah, lagunya emang ya kalau Bang Pai udah bikin lagu enggak usah dipertanyakan lah ya.
1: Oke
0: banget.
1: Lagunya, dan ini yang pertama yang nyanyi Pai.
0: Wah.
2: Udah lama gue enggak nyanyi.
1: itu orang yang enggak sadar tuh.
0: Iya benar. Benar. Ternyata ini adalah yang nyanyi langsung Bang Pai. Oke. Oke, sekarang aku mau baca ini beberapa pertanyaan dari teman Pro 2 yang udah merapat di live chat YouTube RRI Jakarta dan juga di WhatsApp. Ini ada yang tanya buat Bang Pai nih. Apakah mungkin 30 tahun berkarya nanti Bip akan buat konser? Gimana nih?
2: Ya, semoga ya.
0: Semoga ya.
2: Semoga ya. Pastinya sih pengen, cuma nanti kita lihat nantilah ya. Kebenaran Bip juga terlibat kan di sini.
0: Benar. Ya, mungkin nanti akan membawakan album 10 Windu Indonesia.
2: Bisa, iya.
0: Bisa ya.
2: Itu nanti kita lihat Wak Doli lah.
1: Cita-citanya sih gabungin Bip sama Slang 134.
0: Waduh. Iya. Oke. Jadi mungkin nanti semoga akan ada ya, semoga. Ya. Jadi didoain aja kita.
2: Ya.
0: Oke. Lanjut, ini buat Bang Doli nih. Apakah akan ada akan membuat gigs konser atau festival musik reguler buat membantu musisi-musisi baru yang ada di Indonesia? Gimana Bang Doli?
1: Iya, saya kira ini kan kenapa tadi kita sebut gerakan atau misi gerakan yang lebih besar, karena ini bisa meluas kemana-mana.
0: Okay.
1: Artinya, misalnya ya kemarin akibat atau salah satu dampak positif dari album ini, kita udah punya program namanya Festival Nyanyian Anak Negeri.
0: Oke.
1: Okay. Ya, ini mencari talent-talent muda dari anak baru seluruh Indonesia yang mereka bukan hanya sekedar bisa nyanyi gitu, tapi juga punya kemampuan untuk mengartikulasikan tentang apa yang mereka rasakan terhadap Indonesia gitu.
0: Betul.
1: Nah, itu udah kita buat tahun lalu ya, rencana kita mau buat yang kedua tuh nih.
2: Sebelumnya lagi Pak, yang kampus-kampus tuh.
1: Sebelumnya juga kita datang ke 23 kampus itu mulai 2020 sampai 2023-an. Jadi kita namanya Bedah Musik.
0: Bedah
1: Musik.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kita membuat, kalau dulu kan waktu zaman kita yang udah
2: Bedah Buku ya.
1: Bedah Buku ya kan. Nah, kita buat pinjam bedahnya, bedah musik itu kita dengerin musiknya dulu, terus kita bedah liriknya yang sangat erat makna itu tuh gitu.
0: Okay.
1: Sehingga dengan musik tadi itu kita lebih, anak-anak muda itu lebih bisa meresapi lagi makna dari lirik-lirik itu. Jadi sambil dengan musik kebuka wawasannya, terus kita isi dengan diskusi, membedah. Jadi tidak menutup kemungkinan juga sebetulnya ini akan meluas melibatkan anak-anak muda kreatif yang lain, ya.
0: Betul.
1: Ini menjadi media yang buat kita semua. Makanya tadi kenapa tidak misalnya kita bermimpi punya buat konser yang mengundang tokoh-tokoh atau ya legenda-legenda musik hebat gitu ya. Ya tadi ada BIP, ada Slang, ada apa siapa gitu loh. Satu waktu gitu misalnya. Yang tujuannya satu, niatnya satu. Menjaga keindonesiaan kita kira-kira.
0: Betul. Gokil. Jadi mungkin next akan ada lagi selanjutnya berarti ya. Bandoli.
1: Oh iya, kita sih udah bertekad selama kita punya kemampuan, kita punya tetap menjaga idealisme, ya ini insyaallah ada album keempat, lima,
0: enam, dan
1: seterusnya lah.
0: Benar.
1: Banyak varian gerakan lainnya, kira-kira gitu.
0: Benar. Berarti masih ada peluang selanjutnya mungkin ada album keempat, kelima, sampai ya tak terbatas mungkin nanti sepanjang masa Indonesia berjaya gitu ya Bang ya.
2: Iya,
1: kira-kira begitu.
0: Alright. Oke deh. Mungkin dari Bang Pai atau Bang Doli ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, mungkin harapannya dari album ini bisa diterima.
1: Ampai.
0: Boleh, Bang Pai, silakan.
2: Kalau aku sih harapannya sebenarnya ya tadi, musik ini tidak boleh dianggap sebagai hiburan saja gitu. Karena kalau dia dianggap hiburan, kadang-kadang hiburan, namanya hiburan kan terkait dengan industri ya.
0: Yes.
2: Industri itu kadang-kadang dia tidak punya tanggung jawab, karena kan musik itu sangat kuat mempengaruhi orang.
0: Betul.
2: Jadi dia bisa bahaya. Kalau tidak ada yang apa ya, yang mengimbanginya. Gitu. Jadi maksud gue sebenarnya harusnya negara tuh hadir atau pemerintah gimana tuh, Pak? Ya, hadir dengan apa ya? Paling tidak dia punya kesadaran, negara punya kesadaran untuk mengimbangi gitu deh. Mengimbangi tadi musik sebagai hiburan itu memang udah industri kan.
0: Betul.
2: Sebagaimana misalnya Amerika atau Jepang atau Korea, bagaimana musik akhirnya membangun nilai ya ke semua hal terkait industrinya mereka juga, industri yang umumnya gitu ya. Jadi trustnya tuh musik bisa digunakan untuk membangun trust, rasa percaya, rasa bangga nanti terkait dengan produk-produk Indonesia yang lain gitu.
0: Betul. Ya.
2: Indonesia keren ya. Contoh yes. simpelnya. Contoh simpelnya misalnya seseorang pakai kaos Guns N' Roses misalnya. Yang satu tidak misalnya. Seseorang yang pakai kaos Guns N' Roses tuh ngerasa lebih keren daripada yang kenapa sebegitu gitunya itu.
0: Oke. Ya benar.
2: Hal-hal yang gitu harus dibangun. Jadi cuman kadang-kadang Pak, aku memang apa ya? Kadang-kadang nangcup nggak yang di atas ini gitu ya.
0: Oke, kalau dari Bang Doli gimana Bang Doli?
1: Iya. Iya, saya kira musik itu kan bagian dari budaya ya.
0: Betul.
1: Jadi ya kita harus membudayakan diri kita sendiri gitu. Jadi tadi contoh itu sangat sangat menyakitkan sebenarnya. Jangan sampai kita merasa lebih Amerika, lebih Korea gitu ya. Apa dibandingkan dengan kita sendiri, kita nih kita ini hebat loh gitu loh.
0: Betul.
1: Ya nggak kaya gitu, nggak kalah kaya, nggak kalah kreatif, nggak kalah ya kita punya kayak begini gitu belum tentu juga orang punya kayak yang lain di negara lain gitu. Nah jadi ini yang saya kirakan tadi kenapa ini jadi gerakan, ini harus menjadi budaya yang membanggakan. Atau kemudian gini loh ya, Korea itu mereka asal Amerika punya strategi budaya yang untuk mengamerikakan orang lain gitu.
0: Oke.
2: Betul.
1: Mengkoreakan orang lain gitu. Nah kita juga ya paling enggak kita tidak jadi Korea, tidak jadi Amerika lah. Kalau belum sampai kita mengindonesiakan dunia kira-kira.
0: Betul.
1: Tapi kita satu waktu harus punya cita-cita mendunyakan Indonesiakan dunia.
0: Betul.
1: Oleh karena itu tentu kami berterima kasih ya kepada RRI, kepada pendengar, pemirsa nih kalau ada YouTube-nya gitu, yang mau mendengarkan kita, karena ini adalah untuk kita semua gitu.
0: Betul.
1: Jadi mari kita dukung sama-sama.
0: Yes.
1: Dan saya kira at the end kita juga ini kan baru gerakan ya, baru kita aja ya. Betul kata Pak tadi, gerakan kayak gini satu waktu kita harus diambil oleh negara.
0: Yes.
1: Ya, gitu. Ya kalau sudah ingin mengindonesiakan dunia itu harus sudah negara yang harus ambil peran
0: ke
1: depan gitu. Nah ini paling tidak kita istilahnya ngejolok-jolok dulu negara pemerintah. Ini walaupun dari kecil-kecil kita beberapa orang ini ambil alih dong ini.
0: Betul.
1: Dulu Pak ini pernah ingatkan saya dulu kita punya apa Lokananta ya dulu ya.
2: Lokananta.
1: Industri musik ya.
2: Iya.
1: Industri musik yang dimiliki negara.
2: Iya.
0: Betul. Yes.
2: Perusahaan rekaman.
0: Rekaman ya.
2: Betul. Rekaman negara.
1: Punya negara. Nah, jadi artinya dulu para founding fathers kita pada saat mendirikan negara ini udah berpikir kayak gitu loh.
2: Udah sadar.
0: Betul.
1: Udah sadar waktu itu. Nah, kenapa kita hilangkan kesadaran itu, harus kita bangkitkan lagi. Kira-kira gitu.
0: Alright, betul. Jadi emang harapannya luar biasa sekali dan semoga kita juga bisa sadar dengan nilai-nilai kebangsaan dan juga tetap bangga dengan menggunakan nama Indonesia. Dengan anak-anak muda tentunya ya. Alright, terima kasih sekali lagi buat Bang Doli, buat Bang Pai. Sukses selalu untuk proyeknya dan semoga nanti semua orang mendengarkan lagu 10 Window Indonesia ya. Ya, tapi bisa didengarkan di mana aja nih berarti nih?
1: Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik. Ya.
0: Amin. Betul sekali. Jadi
2: sukses ini bisa juga buat RRI ya.
0: Terima kasih. Luar biasa Bang Pai. Sukses selalu gitu ya. Dan pokoknya album ini bisa didengarkan dan juga bisa di request juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, lagu Tanah Air ya, bisa didengarkan biar kita mungkin ada rasa kangen dan bangga dengan rasa Indonesia gitu ya. Alright, sekali lagi terima kasih buat Bang Doli, Bang Pai, dan terima kasih buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah mendengarkan MLC di malam hari ini. Ya, kita ketemu lagi di minggu depan. Kalau gitu gue Editama pamit, kita ketemu lagi next week. Bye bye. Okay.
3: Music Life Chat.

0: FM. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu.
1: Halo, selamat malam teman Pro 2, masih bareng sama Dila ya. Di Jaga Malam kali ini teman Pro 2, dan spesial di hari ini, hari Jumat ya, 29 Mei 2026, Dila gak cuma sendirian aja nih teman Pro 2, karena sekarang di studio Pro 2 ya sudah hadir seorang dokter hewan yang juga merupakan seorang pimpinan Satwa Sehat Indonesia dan juga merupakan seorang dosen juga nih teman Pro 2 di Universitas Brawijaya Malang. Langsung aja mungkin ya kita sapa. Halo, selamat malam Dokter Albia.
2: Selamat malam. Selamat malam.
1: Oke, selamat malam. Gimana nih kabarnya dokter? Kayaknya lagi sibuk-sibuknya jadwal hari ini.
2: Ya, habis selesai urusan Idul Kurban, sebenarnya belum selesai ya. Masih panjang dalam, kayaknya besok adalah hari terakhir untuk beberapa tempat pemotongan. Jadi kami dokter hewan ini masih cukup sibuk dengan urusan mendampingi kawan-kawan yang melakukan pemotongan.
1: Oke,
2: gitu.
1: Mendampingi itu dokter di sana bagian memantau aja atau ikut motong hewan kurbannya?
2: Ada yang beberapa tugasnya memang tiga utama ya, mulai pemeriksaan kesehatannya, memastikan matinya itu betul dengan syariat Islam. Yang ketiga adalah memastikan apa yang sudah diterima nih ya sama kawan-kawan semuanya ini memang sesuai dengan kesehatan. Jadi dagingnya betul, bahkan kalau dapat jeroan juga jeroan yang kira-kira sehat kayak gitu. Jadi poin-poin seperti itu yang kami lakukan.
1: Oke, jadi cukup sibuk juga ya dok ya beberapa hari ini.
2: Dinikmatin aja.
1: Benar. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin dulu terima kasih kepada dokter yang udah hadir ya di tengah-tengah kesibukannya juga dan merelakan waktu istirahat dokter, padahal udah malam juga ya dok ya. Tapi kalau boleh tahu nih dok, jadi seorang pimpinan Satwa Sehat Indonesia gitu ya, itu sebuah klinik kah atau sebuah komunitas?
2: 14 tahun lalu itu klinik ya.
1: Oke, klinik.
2: Tapi hari ini saya boleh bilang itu ekosistem kalau saya boleh bilang. Jadi saya sudah numbuhkan dari klinik, kemudian laboratoriumnya, ada unit reaksi tanggap daruratnya, ada lembaga risetnya, bahkan kita juga sudah mulai merambah ke urusan-urusan yang berkaitan dengan konservasi. Jadi ini satu ekosistem yang saya bentuk dari sekitar 14 tahun lalu sampai hari ini, dan ya hal-hal semacam ini juga saya concern untuk juga membantu edukasi ke masyarakat juga.
1: Oke, jadi gitu. Udah emang dibentuk udah lama juga ya, 14 tahun yang lalu.
2: Iya, 14 tahun yang lalu ya.
1: Luar biasa. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi tentang ekosistem ini gitu ya dok. Tapi sebelumnya kita mau bahas dulu ke topik yang malam ini akan kita bahas teman Pro 2, yaitu kemarin juga sempat ramai kan dok ya tentang hantavirus teman Pro 2 yang bisa dibilang sebuah ancaman gitu ya dok, yang berasal dari hewan pengerat nih. Nah, ngomongin tentang hantavirus nih dok, sebenarnya tuh virus ini tuh asalnya dari mana sih? Kenapa kemarin tuh bisa sempat rame juga di seluruh Indonesia gitu ya dok, kalau bisa dibilang?
2: Ya, ya saya perlu kasih garis bawah dulu ya, bahwa kami sebagai dokter hewan, dan cukup banyak pasti dokter hewan yang Anda mungkin pernah kenal. Ini sapaannya apa nih? Kawan apa teman?
1: Teman Pro 2.
2: Teman, teman Pro 2. Teman Pro 2, banyak sekali dokter hewan yang Anda bisa lihat di sekitar Anda. Dan mereka-mereka itu juga, kalau kemudian kita bicara berkaitan dengan penyakit-penyakit semacam ini, kita membatasi berkaitan dengan ada yang lebih berwenang ya. Ada teman-teman dari dokter dan juga dinas terkait begitu. Kalau kami ini gandengannya dinas peternakan dan kesehatan hewan. Okay. Kalau dari dokter hewan ini dekat juga dengan kawan-kawan Balai Konservasi Sumber Daya Alam, teman-teman dari kehutanan, kita lebih dekat ke sana. Untuk kawan-kawan dokter umum ini biasanya dekatnya dengan dinas kesehatan. Nah, batasan yang akan kami juga biasanya singgung adalah bagaimana berkaitan dengan zoonosis ya. Jadi hewan itu punya kepentingan sama ya, makhluk hidup punya kepentingan yang sama. Salah satunya adalah bertahan hidup dan berkembang biak. Nah, kebetulan ini tuh lagi momen cukup mudah informasi itu kan dilepas cepat sekali ya. Hitungan detik dari berita di sana tiba-tiba sampai sini dan dikit-dikit viral. Kayak lagu Veronica yang sebenarnya juga biasa aja jadi viral gitu kan. Semua serba mudah viral begitu.
1: Lebih cepat ya.
2: Nah, kebetulan informasi terkait dengan virus ini dari salah satu penumpang kapal gitu kan, yang beberapa penumpang kapal yang dinyatakan kemudian terserang virus dengan nama yang ini, itu seakan wah gitu kan. Wih, ini apa gitu? Tapi secara lebih jauh sih, Mbak, lebih tepatnya dari 80-an ya. Jadi dari 1980-an lah kira-kira virus itu udah ada di Indonesia.
1: Oh, sudah ada sebelumnya.
2: Cuman nggak sekeren sekarang menceritakannya, gitu. Cuman karena sekarang sudah diceritakan dan dengan ada kapalnya, ada sekarang lalu lintas juga semakin mudah. Dulu bayangin mau pergi naik kapal laut tuh ke luar negeri udah nggak mungkin kayaknya. Tapi sekarang kan dengan mudahnya semuanya, jadi informasi itu membuat jadi bias ya. Nah ini hati-hati. Kami Dokter Hewan, kembali lagi saya ingin tekankan bahwa kami hanya akan bicara dari sisi bagaimana zoonosis ya. Jadi zoonosis itu intinya adalah bagaimana sebuah penyakit itu bisa ditularkan dari hewan ke manusia atau sebaliknya, tapi secara alami.
1: Oke.
2: Itu ada banyak jenisnya. Salah satunya yang lagi apa ya, jadi top listnya itu kalau lagu itu nih ada di 5 peringkat besar yang tiba-tiba naik gitu. Padahal dia udah ada, cuma tiba-tiba naik peringkat 1 karena viralnya itu.
1: Oke, jadi emang ini batasannya untuk dokter malam ini hanya membahas tentang zoonosis gitu ya dok ya.
2: Iya, sama si hewannya ya, ini kan yang dipersalahkan pasti tikus ya.
1: Tikusnya betul.
2: Lagi tiduran gak ngapa-ngapain, duh kok saya
1: gitu. Kok saya dilahin nah, gitu. Nah dulu kan juga sempat ramai juga ya dok tentang COVID-19 itu. Kan juga dari hewan juga gitu ya, dari kelelawar. Nah kalau misalkan dikaitkan sama penularan nih dok, sama kok dibandingkan gitu ya dari COVID sama hantavirus ini, kalau jenis hewannya mungkin jelas banget udah beda, yang satunya dari kelelawar, satunya dari tikus gitu ya dok. Tapi ada gak sih perbedaan lainnya dari kedua virus ini?
2: Kalau bicara COVID sebetulnya dari, saya juga melakukan penelitian di COVID ya, saat COVID terjadi. Sampai hari ini kalau Anda bisa cek, ada istilahnya itu kalau peneliti itu kan naruhnya mempublikasinya kan ke jurnal-jurnal gitu ya. Itu kalau dicek sebenarnya sampai hari ini masih nggak jelas loh si COVID itu sebenarnya dari apa dan gimana. Ya masih ada ya, ada masuk unsur-unsur politik berkaitan dengan geopolitik juga di situ ternyata di dalamnya. Jadi pendekatan-pendekatan terkait itu kayaknya memang perlu masih dalam tahap riset yang lebih dalam.
1: Perlu dikaji ulang gitu ya dok.
2: Nah kalau bicara apakah kemudian hewannya ya, tikus atau bahkan ini kelelawar atau apakah hewan-hewan yang lain, apakah kita juga perlu perhatikan, intinya ini jenis virus yang berbeda dengan yang kemarin sempat beberapa tahun membuat kita harus di lockdown gitu kan. Ini virus yang sebetulnya sudah ada dari lama dan potensi menular ke manusianya itu bukan jenis yang ini, ada jenis lain yang ada sekitar 50 varian ya, yang di Indonesia itu seingat saya itu hanya ada 20 sekian varian yang ada, dan jenis varian yang dilaporkan yang viral itu tidak ada di Indonesia. Jadi nggak perlu terlalu khawatir ya, kecuali para konten kreator yang mau clickbait pakai judul itu ya silakan bertanggung jawab sendiri.
1: Lebih-lebihkan gitu ya dok ya. Berarti emang untuk dari segi bahayanya apakah mungkin ada kemungkinan bisa sebahaya COVID-19 dok?
2: Kalau itu gini, yang saya tahu juga yang kemudian dihitung itu positif, itu yang terhitung dalam beberapa tahun terakhir ini, dari 2004 tuh ada beberapa belas, saya lupa 13, 11 yang kemudian dicek sama dinas dan kemudian mungkin dengan perangkat kesehatan yang ada di Indonesia ini dicek itu positif. Kemudian ketika dites dikalikan angkanya itu ketemunya pokoknya sekitar berapa, di atas 5% lah kejangkitan penyakitnya. Nah kalau dibandingkan sama di luar negeri itu di bawah 5% gitu, kita tuh rasanya tinggi. Nah setelah dicek lagi, saya juga coba cari datanya, ternyata ini karena kemampuan lab-lab kita itu sudah mampu memeriksa dengan jauh lebih baik, makanya menemukan jumlah penyakit yang lebih banyak, dalam hal ini adalah si hantavirus ini. Nah yang saya juga tahu kalau penyakit ini itu masuk ke, kena ke manusia begitu, jenis ini itu tidak ke paru-paru. Jenis yang ini itu lebih ke ginjal ya. Jadi penyakitnya lebih, tapi lebih jauh terkait dengan bagaimana itu penyebarannya sampai kemudian sakitnya itu ada kawan-kawan dari dokter ya. Yang saya tahu itu sampai masuk ke organnya adalah ginjal. Ini akan jauh berbeda dengan urusan yang kemarin ya, COVID. Jenis virusnya pun berbeda. Ini virus yang hantavirus itu cuma satu apa ya, satu pita gitu mbak, satu pita, satu ulir pita namanya virus RNA. Kalau pernah dengar istilah DNA itu kan double ya, dia ada untai ganda yang kemudian double, agak lebih susah diberesin gitu. Kalau yang RNA ini itu sudah cuma satu lapis, ada pembungkusnya. Makanya cara membersihkannya nanti salah satu sarannya itu adalah kotoran ini kan tertular dari kotorannya si tikus yang kemudian ada di entah di asbes, entah di gudang-gudang yang kotor itu, disapu, terbang, masuk ke hidung. Nah, sebenarnya penularannya itu dari situ. Jadi ini ada positifnya juga kalau menurut saya. Kalau kemudian kita agak kurang bersihan gitu di rumah, di kos, di tempat kerja, dengan informasi ini menjadikan harus lebih bersih lagi gitu kan sebenarnya. Jadi karena kehirup ke hidung masuk, ya dari situ. Makanya sangat disarankan untuk menghilangkan amplop virus tadi itu adalah diberikan ya disinfektan atau bahkan cairan pemutih itu kan bisa pakai itu, kemudian dinding selnya itu rusak dan virusnya mati, kira-kira itu. Cuman ya itu kadang agak dilebih-lebihkan, jadinya malah kita sekarang lihat tikus sudah ketakutan ya. Jangan takut kena virusnya dulu, harusnya takut kok bisa gitu
1: ada
2: kan
1: tikus.
2: Ada tikus di tempat misalnya di tempat sebersih itu ada tikus, berarti kan gimana cara penanganannya atau menjaga kebersihannya. Itu sih
1: berarti emang nggak harus ditakutin sebegitunya sebenarnya dok ya, cukup selama kita menjaga kebersihan insya Allah aman ya dok ya.
2: Betul betul, karena ya ada dua sih yang saya tahu itu ada ada tiga ada tikus jalan yang kemudian kita sering lihat di ya, selokan-selokan itu ada ratus norwegicus ya, ada ratus-ratus tuh istilah Latinnya untuk tikus yang ada di rumah. Sama satu lagi itu apa ya bahasa Jawanya itu diistilahkan tuh curut ya, jadi
1: anaknya.
2: yang hidungnya panjang tuh loh. Sebenarnya itu bukan tikus ya, dalam arti itu kan pemakan serangga ya sebenarnya dia, cuman kita ngistilahkannya itu ya tikus juga. Oke lah itu curut ya. Tiga itu yang kemudian tubuhnya tuh nggak apa-apa, jadi si hewan ini nggak apa-apa tubuhnya, kemudian si virus tuh ada di dalam tubuhnya dan dari pipisnya, kotorannya. Nah, di situ tuh virus-virusnya itu dengan mudah akan nyebar di mana-mana.
1: Oke, tapi kalau misalkan kita ngomongin tentang ini kan disebabkan dari hewan pengerat gitu ya, dok?
2: Betul.
1: Yang aku cari juga di sebenarnya hewan pengerat tuh banyak banget jenisnya. Ada kayak hamster, mungkin ya, ada marmut juga. Itu apakah bisa menularkan virus yang sama atau sedikit kemungkinannya,
2: dok? Iya, kalau dari paling tepat itu kurang tepat ya istilah pengerat. Memang pengerat tuh ya, kelinci ya pengerat gitu kan.
1: Yeah.
2: Semuanya yang mengerat sesuatu disebut hewan pengerat. Lebih tepat tuh sebenarnya di yang dalam kasus ini adalah rodensia atau insektivora kecil ya. Jadi dua jenis hewan itu yang sebenarnya punya potensi menyebarkan. Ingat-ingat bahwa si hewan nggak sakit, jadi dia tuh sebenarnya juga nggak sadar tubuhnya itu ada banyak virus itu. Dia sesamanya saling menularkan. Nah, kemudian dia buang kotoran. Nah, disitulah awal mula cerita si hantavirus ini dengan tipe yang memang berbeda dengan yang viral itu dan sudah ada. Kita berdampingan sama virus itu sudah sejak lama. Gitu. Jadi saya kira ini nggak perlu terlalu khawatir, tapi ya mulai Anda juga jaga-jaga gitu loh, bahwa perilaku hidup bersih itu memang harus dilakukan. Gitu.
1: Betul, tapi dokter Tia juga pernah ngomong pokoknya selama kamu gak kemproh insya Allah aman gitu ya dok.
2: Betul,
1: ya
2: betul. Kan aneh ya kos-kosan atau mungkin rumah tiba-tiba tikus lari sana sini gitu.
1: Iya.
2: Kan ya itu jangan Anda normalisasi gitu. Dari situ dengan adanya informasi terkait dengan penyakit ini itu bisa juga dijadikan trigger untuk ayo lebih bersih-bersih untuk lingkungannya juga terutama, itu sih.
1: Oke, tapi kalau misalkan kita tarik ke belakang nih dok, sebelumnya kan sempat tadi kita bahas tentang COVID ya, tentang kelelawar. Ada juga rabies disebabkan sama anjing gitu ya dok. Terus ada flu burung dan lain sebagainya. Nah ini sebenarnya kenapa sih banyak banget virus berbahaya nih yang asalnya dari hewan dok? Apakah karena emang habitat manusia dan hewan yang sekarang udah semakin dekat gitu ya, gak ada batasannya atau gimana dok?
2: Kalau analisa sederhana saya adalah kembali lagi bukan kemudian semua itu baru ditemukan malam ini gitu atau bahkan ditemukan kemarin pagi. Tapi dari dulu itu semua ada. Sudah. Cuman karena kecepatan informasi itu kita terima jauh sekali lebih cepat, bahkan kita bisa cek dengan banyak sekali data yang bisa kita bandingkan dan kemampuan teknologi untuk menganalisa penyakit juga jauh lebih cepat, akhirnya semuanya serba ketahuan gitu loh. Dan kita ketakutan sendiri, kayak misalnya kita kan juga salah satu yang kemudian jadi masalah kan kayak self-diagnose ya. Salah satu tanda kena hantavirus itu linu-linu, demam. Nah, kita linu-linu sedikit demam, terus ngecek di pakai dengan mudahnya kita cek pakai Gemini atau ChatGPT. Mm-hmm. Bunyinya gitu. Anda ini kena hantavirus dah. Udah diposting kemana-mana gitu kan. Nah, itu kan juga jadi permasalahan. Cuman tadi kalau Mbak sampaikan juga, apakah karena sekarang semakin dekat antara hewan dengan manusia? Mm-hmm. Ada istilah itu, Mbak, dalam kami di dunia kedokteran hewan itu, bahkan dunia medis, ada istilah re-emerging sama emerging. Jadi okay. Penyakit yang dulunya itu sudah nggak sempat ada, kemudian nggak ada, terus ada lagi.
1: Mm-hmm. Itu kenapa kalau bisa kayak
2: terjadi? Itu istilahnya re-emerging ya. Jadi mm-hmm. sempat ada, nggak ada, terus ada lagi. Kenapa itu terjadi? Ya manusianya gitu loh.
1: Oke.
2: Okay. Manusianya dan juga ada kecukupan apa namanya dulu pion-pionnya, misalnya ada beberapa jenis penyakit yang sudah harus selesai gitu, kayak brucellosis gitu ya di sapi gitu. Kemudian dia sudah nggak ada, kemudian sekarang ada lagi. Kenapa? Ya salah satunya adalah kita nggak yang hati-hati terkait dengan itu. Terus ada lagi penyakit kayak tadi Mbak sampaikan adalah rabies, flu burung dan beberapa jenis penyakit lain yang diderita. Ini diderita loh kalau penyakit-penyakit ini. Anjing tuh kalau kena rabies itu dia menderita. Gitu. Beda hewannya sama ya? Hewannya menderita. Mm-hmm. Flu burung itu hewannya menderita nih. Tapi di hantavirus ini tikusnya tuh nggak apa-apa.
1: Fine-fine aja ya.
2: Ya lari-lari, ya ngobrol ya. Itu kayaknya sampah menarik itu kan. Oh itu kayaknya atap kosong tuh, kita bisa main ke situ mm-hmm. gitu. Jadi ini sangat berbeda. Nah ada istilah juga di dunia kesehatan hewan itu. Penyakit hewan menular strategis. Ini ada istilah lain lagi nih, tapi kalau terlalu dalam malam-malam gini agak pusing juga. Yeah. PHMS istilahnya. Uh-huh. Nah, penyakit-penyakit itu sudah dikelompokkan sama pemerintah hati-hati. Okay. Gitu. Nah, si hanta ini tidak masuk ke yang strategis karena dia sebenarnya ya itu tadi, dia bisa disembuh kok. Itu bisa disembuhkan dan tidak strategis. Kalau tadi beberapa dikelompokkan adalah penyakit-penyakit, salah satunya si rabies juga itu uh-huh. yang memang kalau itu kena, dampaknya nggak cuma hewannya, tapi sosial ekonominya juga kena.
1: Terkena juga ya.
2: Jadi, dulu yang kemudian dokter hewan belum banyak, sekarang udah semakin banyak, isu yang kemudian bisa didorong dan kita bisa resonansikan lebih jauh adalah, ya kita ini nggak sendirian gitu. Apalagi ya di Malang ini ya, semakin mm-hmm. padat, banyak warung di mana-mana. Bayangkan ya, banyak warung, bagaimana itu sampahnya, bagaimana itu membuang limbahnya. Kalau itu bau dan kemudian lemak, kira-kira yang datang siapa ya? Oh, kucing misalnya. Kucing liar. Penyakit apa yang bisa dibawa dari kucingnya? Kan pertanyaannya gitu. Mm-hmm. Oh, ada tikus. Tikus datang semakin banyak. Ada nanti mungkin ketambahan ada kecoanya, ada ininya, bakterinya. Nah, ini kalau jadikan satu kan, ya kita tuh sedang, mungkin kalau kita nggak hati-hati, kita sedang menyiapkan bom waktu untuk penyakit yang akan muncul berikutnya. Gitu.
1: Oke, okay, jadi emang sebenarnya nggak cuma diri kita sendiri juga ya dok yang harus aware, lingkungan juga ada andil pemerintah juga gitu ya untuk selalu mengedukasi masyarakatnya biar menerapkan pola hidup bersih sehat gitu ya dok. Betul. Oke deh teman perdua, kita nanti masih akan ngobrol-ngobrol lagi bareng sama dokter Albi, tapi sebelum itu kita move dulu kali ya ke single satu ini, ada Mahalini dengan Buru-Buru.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: FM. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu.
1: Ya teman Pro 2 masih barengan sama Dila dan juga Dr. Albi gitu ya. Di Jaga Malam kali ini teman Pro 2. Dan kita juga masih ngebahas nih tentang waspada hantavirus gitu ya dok. Merupakan sebuah ancaman yang berasal dari hewan pengerat nih teman Pro 2. Tapi kalau misalkan dokter kan sempat bilang gitu ya, kalau si hantavirus ini tuh tikusnya sebenarnya aman-aman aja dok. Nah itu kenapa bisa kayak gitu dok?
2: Ya jadi saya dulu juga waktu belajar awal-awal tuh juga bingung ya. Ada beberapa jenis hewan tuh dia tuh nggak kenapa-kenapa tapi disalahin gitu loh. Kayak misalnya istilah santainya itu kayak lagi duduk-duduk santai, terus loh kamu pelakunya ya gitu. Loh saya nggak ngapa-ngapain kok kena gitu. Nah hanta ini menariknya sudah berbaikan sama si tikus ya kebetulan. Jadi dulu saat awal-awal memang tikusnya sakit.
1: Oke.
2: Yang saya pernah pelajari begitu ya. Kemudian meskipun saya nggak pernah ngikuti langsung si tikusnya ya, tapi yang saya baca kira-kira begitu. Terus dalam perjalanan waktu ada istilah medis itu persisten. Jadi si hewan ini udah kena virusnya, bahkan ketika dia punya anak gitu kan, tikus tuh punya anak dan kemudian dia ngelahirin anak-anak itu udah punya si virus-virusnya itu. Jadi diteruskan lewat maternal lah istilahnya, dia akan ngelahirin dan punya virusnya terus aja begitu. Dan berkembang biak di dalam tubuhnya si virus ini. Ketika dia pipis, dia pup. Nah disitulah karena terkonsentrasi banyak di tubuhnya dan kemudian sama si sistem imun tubuhnya itu diresponnya, oh ini teman kok, nggak ada, bukan musuh begitu. Jadi tubuhnya nggak merespon apa-apa dan tidak terjadi apa-apa di tubuhnya. Gitu. Akhirnya ya dia hanya semakin banyak dan kemudian keluarlah jadi pup sama pipisnya dan nah itu tergantung keluarnya di mana gitu. Kok ya pas keluarnya itu di helm misalnya kan, tempat tidurnya di helm atau pipisnya nggak sengaja di atas kasur gitu. Nah inilah yang kemudian jadi potensi-potensi ancamannya itu. Karena tikusnya banyak berkeliaran dan dia tidak bisa pipis, Anda kasih tulisan juga nggak bisa.
1: Bener,
2: itu.
1: Benar, nggak tahu mana kamar mandi juga ya dok ya.
2: Mohon tikus pipis di sana, gitu. Nggak ngerti. Akhirnya dia kan bisa pipis dimanapun itu dan... Kayaknya kita hafal baunya deh. Baunya tuh ya begitu itu, ruangan lembab atau mungkin di dalam bau kayaknya tikus deh. Nah sebenarnya di situ adalah yang harus Anda mulai khawatirkan sekarang. Berarti Anda harus mulai lebih hati-hati. Kalau mau lebih mudah itu sebenarnya dibersihkannya pakai deterjen gitu, itu mudah. Okay. Cuman hindari betul masuk ke dalam hidung atau bahkan nempel ke tangan yang kemudian Anda lagi bersin, kemudian tangannya kepapar itu terus digosok. Nah itu kan jadi lebih mudah terpapar masuk. Jadi kalau memang kotor begitu ya pastikan di biar tidak terbang kemana-mana, dibasahin dulu. Nah saran saya paling mudah kalau Anda beli disinfektan kan kepikiran ya, itu beli di mana itu susah. Udah deterjen aja karena busa yang dihasilkan oleh deterjen itu salah satunya juga bisa menghancurkan si lapisan amplopnya si virus tadi itu.
1: Oke.
2: Dibasahin dulu sudah, kemudian ya baru kemudian dibilas. Dan pastikan Anda harus tetap benar-benar bersih sebelum kemudian mendekatkan tangan Anda ke hidung atau ke mulut Anda setelah dari bersih-bersih seperti itu.
1: Oke,
2: itu
1: jadi penting sih. Caranya cukup beli deterjen aja
2: yang ada di rumah itu. Seribuan itu.
1: Dikasih air, taruh botol, disemprotin.
2: Ya, dilembabkan aja dan kemudian Anda harus ngeh juga ini mau dibuang ke area mana. Jangan nanti di asbes terus, oh ini asbesnya tinggal dihancurin aja nih. Nah, kan dia jatuh terus jadi kemana-mana.
1: Tambah nyebar lagi ya.
2: Jadi Anda juga perlu pastikan ini sebenarnya bisa dicegah memang, tapi caranya juga harus Anda perhatikan betul ini mau dibuang kemana ya. Kalau udah tahu itu titik, banyak kan kadang kita lihat kayak kotoran-kotoran tikus itu kan di beberapa pojok-pojok belakang kulkas biasanya.
1: Betul.
2: Nah, itu sudah mulai dibayangin ini kalau mau digeser kemana gitu. Itu juga harus bisa di, sebenarnya itu mudah kok dikelola sendiri sebenarnya.
1: Enggak yang susah kayak gimana-gimana gitu ya dok. Alat-alatnya juga mudah banget ditemukan teman Pro 2. Tapi kalau misalkan kita ngomongin tentang tikus nih ya dok, pasti kan ada hubungannya sama kucing gitu ya. Karena kan kucing liar ini ada juga yang makan tikus gitu. Nah ini pengaruhnya apakah bisa menyebabkan virus yang lain atau gimana dok?
2: Ya tapi ini fakta dulu ya yang saya banyak coba buktikan. Banyak orang masih bilang, dok saya pelihara tikus untuk mengontrol,
1: kucing.
2: Saya pelihara kucing untuk kontrol tikus gitu kan. datanya itu kayaknya nggak begitu deh hari ini. Jadi saya beberapa hari lalu, minggu lalu itu juga sempat ngecek, apa iya kucing itu masih mencari tikus? Karena beberapa kawan menyatakan jangan dikurangin jumlahnya, karena itu adalah bagian dari mengontrol populasi tikus. Ada hubungannya sama si hantavirus itu. Setelah saya cari-cari, udah faktanya aja sekarang Anda punya kucing di rumah, lihat tikus, saya yakin lari itu.
1: Takut.
2: Lebih banyak yang lari daripada yang dia ngejar gitu. Anda mau dorong, ayo sana kejar tikusnya. Dia lebih pengen santai tiduran di lantai di rumah Anda yang dingin itu.
1: Betul.
2: Iya kan, lebih kayak mager ya kucing-kucingnya.
1: Udah enggak sama jikan ya
2: kucing-kucing. Jadi sebenarnya pertanyaan itu akan lebih tepat kita bicarakan mungkin 5 tahun lalu atau mungkin 10 tahun lalu saat kucing-kucing itu masih galak-galak itu ya, masih yang wah ada tikus dikejar. Sekarang ada tikus, dia yang lari malah. Ini apa itu? Apalagi ada beberapa sekarang kita lihat tikus itu udah ukurannya abnormal ya.
1: Betul.
2: Kecil setiga jari, sekarang ada tikus itu ukurannya udah hampir 5 sampai 6 jari gitu. Dan kalau jalan udah nggak lagi cepat itu, oh iya itu udah berat, badannya berlebihan ya tikus-tikusnya. Nah itu juga kucing-kucing takut. Tapi pun ada kucing yang membawa tikus, biasanya untuk hadiah ke pemilik biasanya.
1: Pemilik.
2: Jadi ada beberapa behaviornya kucing itu terima kasih gitulah.
1: Oke. Okay.
2: Nah, cara terima kasihnya itu bukan bawa Konghuan gitu ya kucing itu, tapi dia akan mencari sesuatu dan yang menurut dia berharga itu diberikan ke depan, istilahnya kalau saya bilang majikannya begitu.
1: Okay.
2: Nah beberapa masih ada juga yang nangkap tikus kemudian dibawa ke rumah. Mm-hmm. Nah masalahnya kita itu nggak sehappy itu dibawain tikus gitu, apalagi dengan ada isu atau masalah terkait dengan virus hanta ini. Mm-hmm. Menyebabkan harusnya kita jadi lebih hati-hati. Artinya bukan sekucing-kucingnya kita kemudian udah pergi aja dari rumah saya, tidak. Mm-hmm. Tapi bersihkan dulu tikusnya, berarti Anda perlu pakai kresek, kemudian tikusnya Anda kresekin dan kemudian bisa dibuang atau seperti apa. Kemudian tikusnya pastikan terbuang, kemudian kucingnya juga dibersihkan, Anda cuci tangan setelah itu.
1: Mm-hmm.
2: Nah hal-hal semacam ini yang juga bisa membantu kita jauh lebih baik lagi dalam bagaimana kita merawat kucing kita. Jadi sebenarnya masalah virus ini jadi muncul malah saya kira ini jadi penting juga membuat masyarakat jadi gaya hidup bersihnya itu atau budaya bersihnya itu harus ditingkatkan. Apalagi buat yang punya kucing ya.
1: Mm-hmm.
2: Gitu. Kalau anjing kayaknya cuman menggonggong aja deh dan diliatin aja gitu.
1: Jarang ya yang ada lihat anjing ngejar tikus ya, Dok.
2: Karena
1: ya
2: memang kita terlalu sering nonton Tom and Jerry ya.
1: Iya.
2: Yang ngejar itu Tom ya. Tomnya itu kan sebenarnya kucingnya gitu sih, Mbak.
1: Oke, okay. Tapi kalau misalkan kucing kita nih, Dok, merupakan kucing yang mungkin mau terima kasih gitu kayak dokter bilang gitu,
2: betul
1: kan, ambilkan tikus. Nah, itu kalau misalkan tempat kan kita bisa pakai deterjen nih, Dok. Kalau kucing cara kita membersihkannya apakah perlu dikirim ke pet shop untuk di grooming atau cukup dimandiin biasa aja udah aman, Dok?
2: Boleh sih kalau mau Anda bawa ke Anda cukup dana untuk selalu datang ke pet shop untuk mandiin kucing Anda tiap kena tikus, ya boleh. Tapi saran saya paling gampang ya Anda bisa belilah sabun yang memang khusus untuk hewan, untuk okay, untuk pet ya memang. Dan kemudian bisa Anda bersihkan begitu. Itu sebenarnya sangat-sangat mungkin karena potensi si virus itu berkembang di tubuhnya si kucing itu, ya dia akan mati di tubuhnya kucing sebenarnya.
1: Oke. Okay.
2: Cuman mungkin potensi penyebarannya malah ya tadi masih nempel di tangannya, masih nempel di mulutnya si kucing, masih nempel di bulu-bulunya. Lah ini yang risiko. Udah gitu Anda biasanya tidur sama kucing. Ya udah kucingnya naik ke kasur, kemudian Anda deket sama nempel-nempel badannya ke hidung Anda. Nah, itu kan jadinya sama aja.
1: Iya, jadi kayak media perantara gitu.
2: Betul,
1: ya antara
2: malah,
1: tikus.
2: Malah Anda sedang mengiyakan bahwa silahkan masuk nih virus-virus hanta yang Anda sudah khawatirkan tadi dibersihkan semua, tapi kucingnya bawa ke atas tempat tidur dan baca istilahnya tidur bareng sama si kucing itu.
1: Sama aja ya dokternya.
2: Sama aja.
1: Tapi sebenarnya kalau untuk deterjen dan sabun itu juga sebenarnya nggak ada sabun khusus gitu ya, Dok. Cukup pokoknya ada busanya.
2: Iya, jadi konsep sabun itu kan sebenarnya dia akan menjadi apa, tegangan permukaannya itu kalau kena sabun kan semua pelapisan itu jadi lebih kuat gitu ya, jadi dia lebih tegang begitu. Dan di sana dia akan menghancurkan beberapa hal, salah satunya kalau si selubungnya si virus tadi kena itu biasanya dia akan lebih mudah hancur gitu. Jadi dok, kalau gitu saya mau pakai alkohol aja, ini terserah gitu. Mau pakai itu pun ya boleh, tapi itu mahal dan Anda nemu alkoholnya pulang udah nggak ketahuan tikusnya di mana itu pasti. Tapi kalau deterjen kan saya yakin di rumah ada ya.
1: Pasti ada.
2: Nyuci baju atau sekedar untuk ya mau nyuci apapun itu kan, kalau nggak ada deterjen ya cari sabun colek atau apapun itu. Itu dengan mudah Anda basahin aja udah bisa mengurangi resikonya gitu. Apalagi Anda bersihkan dan Anda bisa pastikan tidak ada jalur atau kemungkinan tikus itu balik lagi ke situ. Itu lebih bagus lagi.
1: Oke, tapi kalau kita ngomongin tentang cara pencegahan gitu ya dok, selain kita harus menjaga kebersihan nih, misalnya ada teman produk yang mau mencoba untuk mulai hidup bersih gitu ya dok, apa sih sebenarnya langkah paling mudah yang tuh dilakukan pertama kali untuk bisa membiasakan diri membangun pola hidup bersih sehat gitu dok?
2: Ya, yang saya ingin ingatkan sebenarnya ya Anda sadar nggak sadar itu teman-teman semua, Anda tuh coba kalau misalnya Anda sedang mendengarkan ini ya, di sekitar Anda itu kalau Anda perhatikan tuh banyak hewan loh. Okay. Sedang banyak hewan, mungkin Anda nggak lihat aja tuh. Saya bukan nakut-nakutin ya, ini beneran kelihatan, sebenarnya kelihatan cicak ada di atas Anda mungkin sedang, mereka juga sedang liatin mana yang kemudian saya harus makan ya, cicak-cicak mencari nyamuk, kayak ada nyamuk lewat, ada kehidupan-kehidupan gitu loh di situ itu sebenarnya. Yang di setiap kehidupan itu polanya selalu sama, bahwa menurut ya apa namanya Pak Darwin ya zaman dulu ya, bapak biologi itu, salah satu tanda makhluk hidup itu ya kalau ada tiga ya, paling utama adalah bertahan hidup sama berkembang biak. Sebenarnya mereka semua itu tujuannya ada itu. Bahkan si virus pun sebenarnya kalau kita bicara agak sedikit ngeseleng gitu ya, virusnya cuma pengen berkembang biak dan bertahan hidup. Kok ya pas berkembang biaknya itu di tubuhnya tikus, dan tikus itu dekat dengan kotor gitu. Saya belum pernah dengar ada, oh tikus ya, baik tempatnya bersih banget gitu. Mungkin kalau tikusnya bersihan ya tetap aja dia akan kita anggap kotor, karena memang kita tahu bahwa di area kotor tuh yang bisa kita lihat ya itu kan. Tapi di area bersih yang biasanya lebih dekat kan, kalau nggak kupu-kupu ya kan, pasti hal-hal yang menyenangkan begitu kan. Nah ini kalau kemudian langkah pertama tadi ditanyakan adalah ya biasakan kalau sudah selesai makan, sudah selesai atau kalian buang sampah itu jangan dicampur. Kalau sampah dapur sih ya biar dapur, sampah yang makanan ya, sampah yang urusannya kayak kertas dan segala macam itu juga dipisahkan. Dan buanglah setiap hari gitu. Meskipun ini kalau saya bicara dari sisi lain, sampah di Malang ini numpuknya gak karu-karuan ya Mas Yan. Cuman itu kayaknya jadi panjang kalau bahas itu. Tapi buangnya itu jangan dibiarkan nunggu 3 hari, seminggu.
1: Nah, waduh,
2: ini kan rumahnya bau gitu, dan si tikus itu juga pasti akan ngerespon yang seperti itu. Nah kalau itu kenapa tikus tuh selalu ada kalau nggak di tempat gelap, lembab, ya kan? Dan biasanya itu dia mencari yang apa ya, punya hantaran listrik kecil ya. Itu kenapa suka, bahasa Jawanya itu nyokotin kabel ya. Dia suka gigitin kabel ya nggak sih? Mesti di belakang tuh kabel putus, di atas nih kadang AC kabelnya putus. Di plafon tuh tiba-tiba lampu mati, tapi kabelnya kayak digerigitin. Gak ada itu cicak ngerigitin begitu tuh, gak ada. Cicak tuh sukanya
1: pasti
2: juga
1: tikus ya,
2: pasti tikus. Dan kalau Anda amatin beberapa jenis hewan yang bisa kita sebut itu juga mengganggu, itu suka dengan area-area yang berkaitan dengan tegangan-tegangan kecil gitu. Lampu isinya kalau gak banyak semut ya banyak cicak, tapi gak akan pernah digigitin. Tapi cuman tikus yang suka gigitin, bahkan dia gak kesetrum loh. Dia dia gigitin dikit kemudian ditinggal gitu. Dan itu biasanya bikin kebakaran kan dari hal-hal semacam itu. Jadi biasakan step by stepnya adalah tuntas, buang sampah itu jelas. Kemudian area-area yang memang sering tidak Anda bersihkan tuh ya, mungkin mulai malam ini Anda mendengarkan ini, coba ditarik deh kulkas Anda itu. Ditarik bagian dapur yang jarang Anda tarik itu, coba dibersihkan, diangkat bawah kolong tempat tidur, diangkat gitu. Kalau ada tanda-tanda kotoran tikus, ya berarti Anda punya PR nih, jangan sampai tikus itu balik ke situ dan buang kotoran dan juga buang air di situ. Itu sih Mbak. Yang lain mungkin umum sih tentang pengelolaan sama berkaitan dengan apa namanya, Anda selalu harus siap sedia ketika udah nemu itu ya, biasa untuk bersih-bersih intinya.
1: Intinya bersih-bersih gitu ya dok. Mungkin setiap hari harus dibuang sampahnya, disapu juga gitu. Tapi kalau misalkan untuk deep clean yang sampai mindah kulkas, itu umumnya rentangnya berapa minggu sekali atau berapa bulan sekali dok?
2: Nah kalau itu saya kurang ini ya, nggak punya jadwal tetap ya, tapi saya sendiri pun melakukan ya, ya saya ingat saya pun ya kadang memang kadang kita tuh tahu kok ada area-area tuh kotor gitu loh. Ya kalau memang Anda mau rutinkan ya sebulan sekali sama pasangan Anda, sama kalau mungkin Anda masih sendiri ya wis silahkan dibersihkan. Intinya adalah kalau udah biasa bersih itu insya Allah nggak ada kok yang aneh-aneh gitu. Coba sekarang nyamuk banyak, kenapa? Ya banyaknya genangan air sekitar Anda kotor juga kan, kadang naruh-naruh baju nggak, udah baju dipakai seminggu nggak dicuci, digantung. Nyamuk yang datang nyamuk kan, nggak ada kupu-kupu datang gitu juga kan. Terus Anda nggak buang sampah itu, yang datang itu ada nggak sih kayak binatang kecil-kecil terus terbang itu kayak mimi-mimi lah istilahnya itu. Di situ kemudian nanti yang datang kecoa, yang datang nanti ada cicaknya, lama-lama tikus gitu kan. Nggak ada tiba-tiba datang di situ ada kucing yang bagus banget, kucing rumahan, kemudian datang deketi sampah itu, sampah rumah yang udah bau banget tuh enggak, kecuali kucing-kucing liar yang ada di luar ya itu. Yang kemudian memang mereka mencari-cari makanan. Jadi dengan Anda biasa bersih itu juga biasanya akan diikuti dari tidak ada loh ya hal semacam ini datang. Tapi jangan Anda bypass dengan ngasih kamper, ngasih bau-bauan yang memang pengennya, atau Anda beli di toko oranye atau toko hijau semprotan
1: pengusir
2: tikus gitu. Ya kalau semprotannya habis Anda beli lagi gitu kan pasti.
1: Iya.
2: Tapi kalau memang Anda bersihan ya nggak usah pakai semprotan itu, tikus juga akan datang kok.
1: Oke, jadi emang dimulai dari diri sendiri juga ya dok. Mulai bersihin dulu teman pro 2. Tiap hari disapu, kalau ada baju juga mungkin dicuci gitu ya dok ya, biar nggak numpuk.
2: Laundry banyak.
1: Betul, dan murah-murah juga di sini laundry teman pro 2, jadi nggak ada alasan buat kamu nggak hidup bersih gitu ya dok. Nah teman pro 2, dokter Albi ini juga ternyata merupakan seorang pimpinan dari Satwa Sehat Indonesia gitu ya dok. Nah ini kalau misalkan aku boleh tanya nih dok, sebenarnya fokus utama dari sebuah ekosistem gitu ya dok, tadi bilang itu sebenarnya apa sih dok?
2: Ya dulu sih cuman praktek ya biasa sih mbak sebenarnya. Cuman karena saya juga istilahnya kalau boleh bilang sih bertransformasi ya, tumbuh pelan-pelan dan kemudian punya tujuan yang jauh lebih besar lagi. Kami tumbuh dari 2010 kira-kira, sekarang berarti udah hampir 15 tahun ya. Itu memang sekarang sudah fokus lebih banyak. Memang kami tidak bercabang-cabang di banyak tempat karena kami ingin fokus begitu, tapi yang kami kembangkan adalah bagaimana pelayanan ke masyarakat ini jadi lebih banyak gitu jenisnya.
1: Okay.
2: Apalagi saya juga seorang dosen, jadi saya punya beban moral ya untuk bagaimana juga mengajarkan hal yang baik untuk mahasiswa saya juga serta ke masyarakat. Nah, yang paling apa? Yang paling ya kliniknya ada, labnya ada. Bahkan kami pun kayaknya setiap kami akan mengulang lagi kegiatan tahun 2024 lalu yang mengadakan kegiatan urusannya sama mengurangi populasi hewan liar ya di Malang. Salah satunya kucing liar waktu itu. Kami mensteril hampir berapa ya, 600-an ekor kucing kayaknya, tapi kerjasama sama kawan bapak-bapak di Kapolres di Polresta Kota Malang. Nah tahun ini saya sedang mencoba mendorong tagline penting ya. Saya sedang mencoba mendorong konsep Malang ramah hewan ya.
1: Oke, kayak apa tuh dok?
2: Jadi bagaimana membuat Malang ini menyenangkan untuk juga bukan hanya manusianya tapi juga hewannya gitu. Jadi bahkan ada yang tanya juga, terus tikus juga harus kita perhatikan nggak dok? Ya bagian dari kita membuat Malang ini ramah bagi hewan adalah bukan mempersilahkan hewan-hewan yang seperti itu kemudian bisa kemana-mana, tapi kita kontrol gitu loh. Siapa yang harusnya mengendalikan itu? Bagaimana gitu? Dan kebetulan respon baik dari Bu Ketua DPRD Kota Malang, respon baik juga dari Pak Kapolres juga. Ini harapan saya juga sebenarnya terus bekerja di balik layar untuk kemudian bisa mensinergikan biar isu terkait dengan populasi kucing liar di Indonesia ini nggak pernah selesai mbak. Nggak pernah selesai, ada aja. Bahkan di Malang ini juga saya sebenarnya menunggu teman-teman kolega-kolega dan juga kawan-kawan yang memang bisa secara masif mengerjakan, bekerjasama dengan juga tentunya media-media seperti ini juga untuk mendorong masalahnya itu sebenarnya gimana cara menyelesaikan rame-rame ya. Kalau kita cuma menunggu dari pemerintah ya nggak mungkin, kita nunggu dari hanya swasta saja kayak saya ini kan swasta nih, ya nggak mungkin gitu. Tapi kalau masyarakat kemudian diminta gerak sendiri, ya tidak mungkin gitu. Maka ketidakmungkinan itu yang coba saya jadikan satu. Dan semoga di tahun 2026 yang sudah di tengah-tengah ini, kami bisa kembali lagi untuk mengadakan sebuah kegiatan dan beberapa hal-hal penting lain, khususnya buat, ya, saya lahir di Malang dan saya ingin juga berkontribusi tentunya untuk Kota Malang, dan harapannya bisa lebih luas lagi ke Jawa Timur dan di Indonesia.
1: Oke,
2: gitu.
1: Tapi kalau nanti kan tadi salah satu programnya adalah mensterilkan kucing liar, gitu ya, Dok. Ini abu disterilkan kucingnya dibebaskan juga di luar atau ada tempat?
2: Ini bedanya. Jadi yang saya lakukan itu mungkin kawan-kawan juga pernah dengar atau teman-teman pernah dengar, beberapa kolega saya, Dokter Iwan juga mengadakan kegiatan steril dan segala macam. Bedanya yang saya coba dorong adalah kami tidak membebankan biaya apapun. Gitu. Saya tidak, malah saya bayar dalam bentuk rupiah dan bentuk barang ke si yang membawa itu, karena bagian terima kasih gitu. Tapi syaratnya memang agar kami membatasi saat itu, kami pakai KTP Kota Malang, serta kucing-kucing ini harus jelas terdata di mana. Maka kami juga saat itu bekerja sama dengan masing-masing koordinator atau semacam apa, kepala di setiap kecamatan lah.
1: Okay.
2: Apa namanya? Pak Camat lah ya istilahnya. Pak Camat gitu, di wilayahmu itu, Pak, mana yang paling red zone gitu, yang paling sering dikeluhkan terkait dengan isu ini. Ya, kapan hari sempat ada beberapa titik yang menyampaikan, yaitu yang kami minta ada teman-teman yang membawa dari titik tersebut ke tempat kegiatan steril itu. Saat steril itu, Mbak, yang datang itu 1.600.
1: Banyak ya, Dok?
2: Sampai ngantri, sampai waduh, saya bilang ini kalau saya terus-teruskan ya kayaknya gak cukup gitu. Saat itu tim yang bertugas ada sekitar 20-an dokter.
1: Okay.
2: Saya panggil kawan-kawan dan 250-an mahasiswa itu dari Brawijaya juga saya minta bantu. Tapi ya itu tadi, sedikit itu saya mulai sadar bahwa ini gak akan ada habisnya nih. Ini kayak kita kayak apa ya, ngambil air di lautan gitu loh. Ini masalahnya lebih besar daripada upayanya. Makanya kalau tidak ada regulasi yang jelas, tidak ada apa namanya upaya juga dari masyarakat, juga tidak hanya ayo bikin steril gratis lagi. Nah, buat kalau gitu satunya enggak ada aturannya, satunya masyarakat minta, dan akhirnya kan ngerasa dokter hewannya kok begini amat gitu kan. Makanya biar tidak begitu, saya membuat satu gagasan, ayo pemerintah juga harus bikin satu kebijakan yang jelas gitu. Misalnya nih, kayak saya belajar di kawan-kawan di pemerintahan di negara sebelah ya, di Singapura. Kalau buat teman-teman tahu dan buat banyak juga, di sana itu kalau nggak mampu pelihara nggak boleh loh.
1: Oke. Okay. Jadi ada harus aturannya, ada tuh, ini ya, persyaratan yang harus dipenuhi, kualifikasi gitu ya.
2: Dan bahkan kalau memang Anda nggak bisa, diambil tuh hewannya.
1: Okay.
2: Sama negara loh ya. Nah, di kita berapa banyak orang ya nemu, kemudian maaf ya, kemudian saya bukan kemudian menyudutkan beberapa pecinta kucing, tidak, dibawa ke rumah tiba-tiba 40, tiba-tiba 50, 100, bahkan saya pernah dengar ada sampai 350 ekor. Lah ini kan gimana pemerintah, gimana kalau kemudian masyarakatnya minta ya udah pemerintah turunkan dananya aja untuk ngurusin ini, nggak mungkin, nggak mungkin begitu juga kan. Tapi kalau kita bisa tiru dari negara yang ya memang jauh lebih maju ya, bahkan sekarang aja harga rupiah sama harga dolar Singapura udah ancur-ancuran. Betul, ya, 14.000 ya. Artinya kan mereka punya aturan yang jelas, dan yang bikin aturan tuh juga tahu ini mau dipakai kemana gitu. Kita satu orang punya, ada yang punya anjing, punya kucing, punya ular, punya,
1: bahkan udah punya kebun binatang di rumah.
2: Banyak, iya, dan itu kayak oke, saya mau juga mau buat seperti itu. Tapi ketika lagi repot, lupa ngasih makan. Kalau sakit, terus gak usah dibawa ke dokter, terus kita obatin aja, lihat YouTube misalnya. Beli obat online, nanti sakit mati kemudian dibiarin, ini kan jadinya zolim ya dari sisi agama juga. Jadi yang saya belajar singkat dari beberapa negara yang saya pelajari, yang saya pernah datang dan belajar ke sana, ya harus jelas nih regulasinya gimana. Bahkan kalau punya anjing, kawan-kawan teman saya di Singapura itu harus disesuaikan jenisnya sama ukuran rumahnya loh, kalau boleh tahu. Jadi kayak anjing-anjing kalau tipe-tipe besar gitu, kalau dia tinggalnya di apartemen, banyak kan apartemennya di Singapura, ukurannya kecil, nggak boleh punya herder gitu, nggak boleh punya malinois, punyanya harus yang mini pom, yang kecil-kecil, boleh gitu. Tapi kalau dia udah punya anak dua kecil-kecil, dia repot, itu bisa disita tuh sama negara itu hewannya, ya kayak gitu-gitu. Jadi saya berharap isu terkait dengan hewan ini memang sedang trending juga di mana-mana, tapi kita perlu sadar bahwa ya dokter hewan nggak sebenarnya kami ini nggak kemana-mana kok, tapi di sini-sini aja kami ya sukanya ngopi ya makan ayam ya, ya juga takut juga dengan masalah hantavirus sebetulnya, cuman setelah kami pelajari lebih jauh dengan keilmuan kami ya ini yang kami sampaikan bahwa sebenarnya nggak perlu takut-takut amat karena ini secara ilmu ada kok penjelasannya.
1: Oke, jadi semoga kedepannya ada ini ya titik terang gitu ya dok untuk kebijakan ini mengenai hewan-hewan yang mungkin terlantar atau kurang terurus gitu ya dok.
2: Tidak berpemilik ya.
1: Betul. Nah ini sebelum kita menutup obrolan kita hari ini dok, mungkin ada pesan-pesan nih buat teman Pro 2 yang mungkin mau memulai hidup bersih sehat atau mau mensterilkan kucing juga mungkin dokter bisa sampaikan.
2: Iya, jadi kalau dari saya buat teman-teman semuanya di Pro 2 di Pro 2 terkait dengan isu penyakit itu udah deh pegang omongan saya deh. Kedepan akan Anda akan dengar lebih banyak lagi yang menakutkan gitu ya. Ada ini, ada itu. Di satu wilayah di ini ada salah satu wilayah di daerah di Indonesia tuh yang belum kelar-kelar sampai hari ini ngurusin satu jenis penyakit. Kalau Anda silakan cari tahu sendiri di mana itu, dan wilayah itu kayak ke lockdown, beberapa hewan nggak boleh masuk dan segala macam. Indonesia masih banyak penyakit yang dari hewan zoonosis ya, yang kadang kita itu juga masih kayak nggak begitu peduli sama itu karena belum kena gitu loh. Tapi kalau udah kena beritanya nggak viral, nah itu loh yang susah itu. Jadi kalau udah isu-isunya itu seksi sekali, itu dengan mudah viral. Tapi kalau memang itu ternyata membahayakan dan kena, kadang itu juga nggak segera naik gitu ke permukaan. Kemudian buat teman-teman semuanya yang khawatir dengan banyak jenis penyakit yang bisa ditularkan dari hewan ke manusia, zoonosis tadi, salah satunya si hantavirus tadi, kata kuncinya adalah, atau kalimat kuncinya adalah, tetap perlakukan hewan sebagai hewan. Ini penting nih. Apalagi hewan itu udah jadi bagian dari peliharaan. Saya nggak bisa bilang hanya kucing dan anjing yang jadi hewan peliharaan. Tidak. Ada yang punya burung, ada yang punya kadal, ada yang punya ular. Bahkan ada yang pelihara anak apa tikus-tikusan yang dari luar tuh ada loh. Yang jadi peliharaan sekarang yang eksotik itu juga ada. Artinya ya udah biar hewan tuh tetap hewan, nggak usah Anda ajak makan di meja makan bareng Anda, nggak usah
1: bareng.
2: Tidur bareng sama Anda, nggak usah nanti kamar mandi lagi pup ditungguin sama itu kan, nanti pupnya juga tempatnya sama. Nah hal-hal yang kemudian tidak diatur ini membuat potensi penyebaran penyakit zoonosis tadi itu lebih dekat pasti.
1: Okay.
2: Ya jadi nggak perlu khawatir, dokter umum ada dokternya, dokter hewan ada dokternya.
1: Oke. Terima kasih dokter atas ilmu yang di-share hari ini gitu.
2: Sama-sama,
1: ya dok.
2: Mbak Dila.
1: Semoga bisa bermanfaat juga buat teman Pro 2 dan semoga next time kita bisa ngobrol-ngobrol lagi gitu ya dok. Oke deh teman Pro 2, jangan kemana-mana, Dila abisnya juga masih bakal nemenin kamu ya sampai nanti di jam 12 malam. Jadi pastiin aja kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Pro
3: 2. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol, lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMNT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Losparining budoyo adamel raraketing nuswantoro wasana.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: no make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
2: Pro2FM. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu.
3: Ya teman Pro2 masih bareng sama Dila ya di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam, dan aku juga masih bakal nemenin kamu nih sampai nanti menjelang tengah malam teman Pro2. Dan di jam 9 ini ya teman Pro2, Dila mau ngebahas nih tentang sebuah kebiasaan buruk. Sebenarnya kita tahu sebenarnya itu buruk, tapi masih sering kita lakukan gitu ya teman Pro2. Dan secara tidak sadar kelama-lama ini juga jadi dampak yang panjang gitu teman Pro2. Ada dampak negatif ternyata di baliknya jika itu dilakukan setiap hari teman Pro2. Nah, apa aja sih kebiasaan buruk sehari-hari yang enggak sengaja kita sering lakukan gitu ya, ternyata bisa memberikan dampak negatif bagi kita di kemudian hari. Nah, Dila bakal bahas apa aja kebiasaan buruk itu teman Pro2. Tapi sebelum itu, let's move dulu kita ke single satu ini, ada Harry Styles dengan Sign of the Times.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

Yaitu Mabodo masih bareng sama Dila ya di 87,9 Pro 2 RI Malang, teman terbaik kamu. Dan seperti yang udah aku spill tadi ya teman Pro 2, kali ini aku mau ngebahas nih tentang kebiasaan kita yang ternyata tuh memiliki dampak buruk jika dilakukan secara terus-menerus gitu ya. Dimana yang pertama ini adalah kebiasaan memakan makanan yang tidak sehat teman Pro 2. Karena yang makan makanan kayak gitu tuh rasanya menggugah selera gitu ya teman Pro 2. Dan contohnya adalah makanan cepat saji dan makanan dan minuman manis, di mana kita sering banget temukan gitu ya teman Pro 2. Seperti ada kentang goreng, ada pizza, ada hamburger, kemudian minuman-minuman yang mengandung gula dan gula buatan gitu ya teman Pro 2. Dan ada juga donat, es krim, dan minuman bersoda. Ini juga tinggi banget gulanya teman Pro 2, yang which mean itu tuh gak baik ternyata buat kesehatan kita. Dan emang ada beberapa penyakit yang rentan terjadi nih kalau misalkan kamu sering banget mengkonsumsi jenis makanan dan minuman tersebut teman Pro 2. Contohnya adalah obesitas, diabetes, dan juga kolesterol tinggi. Nah emang makanya ya kita tuh harus bisa mengkontrol nih apa aja makanan dan juga minuman yang masuk ke dalam tubuh kita teman Pro 2. Kemudian yang kedua, ini adalah kebiasaan yang mungkin sering banget yang aku lakukan juga, dan mungkin kamu juga pernah melakukan teman Pro 2. Ini adalah bergadang gitu ya, karena memang banyak banget orang yang sering melakukan kebiasaan ini, entah untuk bekerja, cuma buat nonton film atau tayangan kesukaan kamu gitu ya, atau memang kamu lagi gak bisa tidur teman Pro 2. Padahal sebenarnya ya, ini tuh kebiasaan begadang itu sangat tidak baik untuk kesehatan, karena bisa menurunkan konsentrasi saat beraktivitas dan juga bisa banget mempengaruhi mood kamu di keesokan harinya teman Pro 2. Selain itu ini juga bisa nih memicu stres dan juga bisa meningkatkan berat badan teman Pro 2. Dan gak cuma itu aja ya, ternyata kalau kita sering banget begadang ternyata juga bisa membuat kita lebih berisiko gitu ya untuk terkena diabetes dan juga hipertensi. Masih ada beberapa kebiasaan yang mungkin pernah atau sering kita lakukan ya teman Pro 2 yang ternyata memiliki dampak negatif nih bagi tubuh kita. Tapi sebelum itu, let's move dulu ke single satu ini, ada Tulus dengan Adaptasi.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

Itu mau berdua masih bareng sama Dila ya di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Dan aku juga masih ngebahas tentang apa aja kebiasaan yang ternyata sering atau pernah kita lakukan gitu ya, yang kalau kita lakukan secara terus-menerus ini bisa membawa dampak yang buruk nih bagi kesehatan kita, teman Pro 2. Dimana kebiasaan selanjutnya adalah buat kamu, kaum mager nih teman Pro 2, yaitu malas gerak gitu ya. Dimana kalau kamu merupakan orang yang suka malas gerak, teman Pro 2, kamu perlu banget berhati-hati gitu ya. Karena kalau kamu kerjanya duduk itu terlalu lama gitu ya, atau malas gerak, ini juga termasuk kebiasaan yang bisa membahayakan kamu. Dimana duduk dalam waktu yang sangat lama, ini bisa membuat proses metabolisme di dalam tubuh kamu jadi melambat. Dimana kebiasaan ini juga akan menurunkan kemampuan tubuh untuk mengkontrol gula darah gitu ya, dan juga tekanan darah, dan juga memecah lemak, teman Pro 2. Nah, akibatnya ini ada muncul risiko ya untuk kamu lebih rentan mengalami diabetes, berat badan bertambah, dan juga penyakit jantung yang bisa meningkat, teman Pro 2. Kemudian terakhir ini adalah buat kamu yang mungkin orangnya suka memendam perasaan gitu ya, teman Pro 2, dimana amarah ini merupakan sebuah bentuk emosi yang normal sebenarnya dan bisa muncul kapan aja. Tapi kalau misalkan kamu merasa kecewa atau sebel sama orang, ini ada baiknya kamu menyalurkan gitu ya, teman Pro 2, emosi kamu dengan cara yang baik. Nah, jangan pernah atau jangan sering juga ya buat memendam perasaan, karena emang kebiasaan ini tuh kebiasaan memendam gitu ya, atau tidak mampu mengelola emosi, ini bisa berdampak buruk bagi kesehatan kamu, teman Pro 2. Dimana untuk masalah kesehatan yang rentan muncul ya akibat kebiasaan untuk memendam emosi ini adalah sakit kepala, masalah pencernaan juga bisa, terus ada juga serangan jantung, insomnia, ada anxiety atau kecemasan, dan juga depresi, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mungkin orangnya people pleaser gitu ya, teman Pro 2, kamu gak sungkan untuk meluapkan emosi kamu, mungkin kamu bisa meluapkan dengan cara yang lebih baik, atau bisa mengeluarkan dengan cara menulis atau journaling gitu ya, teman Pro 2. Itu sedikit membantu buat kamu yang gak bisa, bukan tipe orang yang suka frontal gitu, teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, jangan kemana-mana, dia juga masih bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 12 malam ya. Jadi pastiin aja kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
2: FM. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu.
3: Selamat malam teman Pro 2. Kamu masih ada di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Dan masih barengan sama aku Dila yang bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 12 malam gitu ya, teman Pro 2. Tapi teman Pro 2, kamu pernah gak sih ngerasa bosan gitu ya sama hal atau rutinitas yang kamu lakukan saat ini gitu ya? Gimana selain adanya faktor rutinitas yang monoton, ini rasa bosan itu bisa juga nih muncul karena kurangnya variasi aktivitas atau minimnya stimulasi baru teman Pro 2. Apalagi kalau misalkan kamu tipe orang yang bisa kerja dari rumah atau WFH gitu ya, atau kerjanya remote, atau lagi kuliahnya online, atau emang lagi seringnya di rumah aja teman Pro 2. Nah ini ada kabar baiknya ya teman Pro 2, aku bakal share abis ini gimana sih cara kamu gitu ya biar bisa menghilangkan rasa bosan dengan langkah yang sehat dan juga efektif teman Pro 2. Jadi buat kamu yang penasaran gimana sih caranya mengusir rasa bosan biar kamu bisa kembali semangat gitu ya menjalani hidup, aku bakal share ke kamu tapi setelah beberapa lagu berikut ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai

Yaitu 52 lagu dari One Direction ya. Night Changes baru aja dilaputin ini spesial buat kamu di malam hari ini teman Pro 2. Dan masih bareng sama Dila di Jaga Malam kali ini teman Pro 2. Dan aku juga masih ngebahas ya tentang aktivitas apa aja yang bisa membantu kamu mengurangi rasa bosan dan bisa membangkitkan semangat kamu kembali gitu ya teman Pro 2. Gimana yang pertama, ini kamu bisa banget mendengarkan musik favorit kamu teman Pro 2, karena emang mendengarkan musik ini tuh bisa jadi salah satu cara ya untuk menghilangkan bosan yang paling efektif, karena emang musik ini mampu mempengaruhi suasana hati dan juga emosi kamu. Dengan adanya alunan musik yang kamu sukai, ini bisa bantu pikiran kamu jauh lebih rileks, juga bisa mengurangi ketegangan. Ada juga kamu bisa meningkatkan rasa nyaman saat kamu mendengarkan musik apalagi yang kamu sukai teman Pro 2. Dan aktivitas ini juga bisa banget ya kamu lakukan saat istirahat atau waktu kamu membutuhkan jeda nih untuk istirahat sejenak gitu ya dari rutinitas harian.

kamu, teman Produa. Tapi buat kamu yang mungkin anaknya visual banget nih, teman Produa, kamu juga bisa nonton film gitu ya. Dimana nonton film ini bisa juga membantu mengalihkan perhatian dari rasa jenuh dan bisa memberikan hiburan yang sangat menyenangkan. Dimana cerita dan juga visual dari film itu bisa membawa pikiran kamu ya keluar sejenak dari rutinitas yang monoton di keseharian kamu, sehingga emosi kamu juga jauh lebih segar. Dimana ini penting banget juga ya untuk memilih genre film yang kamu sukai. Misalkan kamu suka komedi atau kamu mungkin suka cerita yang inspiratif, nah kamu bisa tuh pilih-pilih dulu sebelum nantinya kamu tonton, teman Produa. Tapi kalau kamu suka baca buku, nah ini juga bisa, teman Produa, salah satu cara juga ya untuk menghilangkan rasa bosan dengan membaca buku. Karena cara ini bisa sangat bermanfaat sekaligus bisa menambah wawasan kamu nih, teman Produa. Di mana membaca buku ini bisa bantu otak kamu ya untuk tetap aktif dan juga fokus, serta memberikan kesempatan untuk menikmati cerita atau informasi baru yang mungkin sebelumnya belum kamu tahu gitu ya, teman Produa. Dan selain mengurangi kejenuhan, membaca buku ini juga bisa membantu kamu untuk menenangkan pikiran kamu dan meningkatkan konsentrasi kamu, teman Produa. Masih ada beberapa rekomendasi kegiatan lain ya yang bisa bantu kamu mengurangi rasa bosan, teman Produa. Tapi sebelum itu, let's move dulu kita ke single satu ini. Ada New Pusat Dunia dengan Sempurnanya Aku.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kaepelin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

Itu mau berdua lagu dari Miles Smith dan juga Niall Horan ya, yaitu Drive Safe. Baru jadi Loputer ini spesial buat kamu yang mungkin di hari ini ya, di malam ini lebih tepatnya, lagi di jalan, yaitu perjalanan pulang habis lembur mungkin ya. Hati-hati di jalan aja teman Pro 2. Dan masih bareng sama Dila di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam kali ini teman Pro 2. Dan aku juga masih ngebahas ya tentang apa aja aktivitas yang mungkin bisa kamu lakukan nih teman Pro 2 kalau kamu merasa bosan sama rutinitas seharian kamu. Dimana cara selanjutnya yang bisa kamu lakukan adalah dengan menyusun jadwal kegiatan. Karena menyusun jadwal ini tuh bisa membantu kamu ya untuk menata atau mengatur jadwal aktivitas kamu lebih terarah dan juga bermakna teman Pro 2. Karena emang waktu ini emang diatur dengan baik ya, antara bekerja, beristirahat, dan juga bersantai. Nah, dengan cara tersebut itu rasa bosan nantinya akan hilang atau perlahan gak muncul lagi gitu ya teman Pro 2. Dimana jadwal juga bisa membantu kamu ya untuk menciptakan tujuan kecil setiap harinya, sehingga kamu juga merasa lebih produktif dan tidak mudah jenuh. We can be worlds apart. Cara selanjutnya adalah kamu juga bisa nih melakukan atau mencari hobi baru gitu ya. Dimana mencoba hobi baru ini bisa memberikan stimulasi mental yang segar dan juga menyenangkan teman Pro 2. Dengan melakukan aktivitas seperti kayak memasak resep baru, melukis, berkebun mungkin ya kalau kamu banyak energi buat keluar teman Pro 2. Atau mungkin bisa juga nih belajar keterampilan tertentu yang bisa jadi cara untuk menghilangkan rasa bosan ketika kamu mulai merasakan burnout atau bosan gitu ya teman Pro 2. Nah, dengan cara tersebut ini bisa menghadirkan pengalaman dan juga tantangan yang berbeda dari rutinitas kamu biasanya, dan bisa meningkatkan rasa percaya diri kamu dan juga bisa mempelajari hal baru juga nih teman Pro 2. Next, kamu juga bisa nih berolahraga secara rutin gitu ya, karena selain bermanfaat sebagai kesehatan fisik kamu, tapi ternyata dengan kamu berolahraga secara rutin ini juga bisa menjaga kesehatan mental kamu teman Pro 2. Aktivitas fisik ini bisa bantu tubuh ya untuk melepaskan hormon endorfin yang berperan dalam memperbaiki suasana hati dan juga bisa mengurangi tingkat stres kamu. Dengan olahraga ringan seperti kayak berjalan atau latihan di rumah gitu ya, ini juga bisa buat tubuh kamu lebih segar dan pikiran kamu juga terasa jauh lebih jernih gitu ya teman Pro 2. Masih ada satu cara lagi teman Pro 2 yang bakal aku hadirkan buat kamu gitu ya. Tapi jangan kemana-mana, let's move dulu ke single satu ini dari Nadif Basalamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu.

Kita ngobrol masih banget sama Dila di Jaga Malam, jangan galau malam-malam teman Pro 2. Ini ada informasi terakhir dari aku ya teman Pro 2 tentang gimana caranya biar kamu tidak merasa bosan dengan aktivitas kamu yang cukup padat ini. Gimana cara terakhir adalah kamu bisa melakukan sosialisasi gitu ya secara online. Karena melakukan sosialisasi meskipun secara online ya, ini bisa jadi juga nih cara, salah satu cara untuk menghilangkan rasa bosan yang penting banget untuk menjaga kesan emosional kamu teman Pro 2. Dengan berkomunikasi dengan teman atau keluarga gitu ya melalui video call atau pesan instan, itu juga bisa mengurangi rasa kesepian ya, yang bisa buat kamu merasa jauh lebih terhubung teman Pro 2, jadi gak ngerasa sendiri gitu ya. Di mana interaksi sosial ini juga bisa bantu kamu teman Pro 2 untuk menjaga keseimbangan emosi gitu ya, terutama saat aktivitas di luar rumah ini mulai terbatas. Karena emang dasarnya untuk menghilangkan rasa bosan itu gak selalu harus yang rumit atau yang ribet dan mahal ya teman Pro 2. Kau bisa menerapkan langkah-langkah yang udah aku share tadi gitu ya, supaya kamu bisa jauh lebih semangat nih buat menjalani hidup teman Pro 2. Ya tadi udah berapa cara ya yang udah aku share ke kamu teman Pro 2 untuk bisa mengurangi rasa bosan di tengah aktivitas kamu yang padat. Sekaligus informasi terakhir dari aku di Jaga Malam kali ini. Jadi thank you banget nih teman Pro 2 buat kamu yang udah nemenin aku ya dari jam 8 malam tadi. Selamat beristirahat teman Pro 2, jaga kesehatan. Jangan sering-sering begadang gitu ya kalau misalkan gak begitu penting. Atau ya cuma mungkin kalau kamu susah tidur, bisa deh dikurangin aktivitas doom scrollingnya ya teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, jangan kemana-mana. Abis ini di jam 11 ya bakal ada jazz music yang berisikan lagu-lagu isi kesening untuk menemani malam hari kamu. Oke deh kalau gitu teman Pro 2, dalam pamit undur diri. See you again next time and selamat malam teman Pro 2.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah melindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara. Wassalam.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui

Melalui digital platform RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Malang Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Jumat 29 Mei 2026. Melalui frekuensi FM 87,9 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program Madua Malang kembali mengudara pada frekuensi FM 87,9 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hari ini di hari Sabtu tanggal 30 Mei 2026. Dari Jalan Candi Panggung 58 Malang, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Sajadah Panjang di 87,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi man fis samawati wa man fil ardh wa ma yattabi'u alladhina yad'una min dunillahi syuraka yattabi'una illa dhanna wa innahum illa yahrusun. Amma ba'du. Satu hal yang harus kita camkan di lubuk hati kita ialah bahwa setan adalah musuh yang paling besar bagi kita. Sejarah telah membuktikan bahwa nenek moyang kita Nabi Adam dan istrinya Siti Hawa diusir dari surga Allah adalah akibat tergoda oleh bujukan setan. Dan setan beserta seluruh anak cucunya pun telah bersumpah untuk menggoda seluruh anak cucu dari Nabi Adam alaihissalam. Bila kita telusuri sejarah setan, maka dulunya setan adalah berasal dari golongan jin yang dijadikan oleh Allah dari cahaya, dan ia bernama Izzajil. Sebagaimana manusia, maka jin juga ada yang taat kepada Allah dan ada juga yang ingkar kepada Allah. Adapun Izzajil adalah salah satu jin yang sangat taat kepada Allah. Hingga di bumi Izzajil telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 1000 tahun. Kemudian karena ketaatannya, Izzajil meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ia dipindahkan ke langit yang pertama. Di langit yang pertama, Izzajil juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 1000 tahun. Selanjutnya, berturut-urut sampai pada langit yang ketujuh, Izzajil telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 8000 tahun lamanya dengan ketaatannya. Lalu Izzajil dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Di surga, Izzajil tinggal bersama para malaikat-malaikat Allah, dan diangkatlah Izzajil sebagai imam para malaikat dengan gelar Malaikat Mukarrabun. Sejarah mulai berubah ketika Adam alaihissalam telah diciptakan oleh Allah dan tinggallah bersama mereka di dalam surga. Maka suatu hari ditanyalah para malaikat oleh Allah tentang nama-nama tanaman yang ada di surga. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 31 sampai 36. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Adam sekalian nama-nama barang. Kemudian dibawa barang-barang itu kepada para malaikat. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kabarkanlah kepadaku nama-nama barang ini. Jika kamu yang benar," jawab malaikat, "maha suci engkau, tak adalah pengetahuan kami melainkan apa-apa yang engkau ajarkan kepada kami." Dari ayat yang telah kita uraikan tersebut, jelaslah bagi kita bahwa iblis adalah musuh terbesar bagi kita manusia ini. Dialah yang tidak mau tunduk dan hormat kepada nenek moyang kita Nabi Adam alaihissalam, karena mereka lebih tinggi. Kemudian dia jugalah yang telah menggoda Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa hingga terusir dari sorga. Tidak hanya sampai di situ, bahkan setan telah diberi wewenang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggoda Adam dan seluruh anak cucunya, yakni keturunan Adam alaihissalam. Dan ia, setan, beserta anak keturunannya akan hidup selama-lamanya sampai hari kiamat. Mari kita camkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 168. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwatisyaitanu innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadamu di bumi yang halal dan baik, dan janganlah kamu turutkan langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagimu. Semoga kita beserta anak keturunan kita terhindar dari pucuk rayuan setan. Untuk itu, marilah kita harus lebih hati-hati dan waspada agar selamat dari dunia sampai akhirat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah, summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sajadah Panjang di 87,9 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Kajian pagi dengan tema sifat aneh manusia oleh Ustaz Adi Dayan.
2: Dunia itu sudah diatur, ikhtiar aja. Jodoh diatur, ikhtiarnya adalah ta'aruf. Setelah itu kemudian jenjang pernikahan, ya isi dengan doa. Ada semuanya. Di dunia itu sudah teratur, sudah ada jaminannya. Akhirat itu yang belum ada jaminannya. Karena belum terjamin untuk antum surganya, maka antum harus lebih kerja keras dibandingkan pencarian dunia. Ini agak aneh, makanya kata Ali bin Abi Thalib, manusia itu umumnya pada aneh. Sudah tahu belum jelas surga, tapi mengerjakan amalan yang menjauhkan dia dari surga. Sudah tahu siksa neraka, tapi selalu mengerjakan amalan yang menjerumuskan dia ke neraka. Katanya ingin nikmat kubur, tapi selalu mengerjakan pekerjaan yang menjauhkan dia dari kenikmatan itu. Katanya takut akan siksa kubur, tapi selalu menekuni pekerjaan yang mengantarkan dia pada siksaan itu. Coba kita renungi.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Dadah Mama.
2: Dadah sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya sama dengan sampai jumpa atau selamat tinggal dalam bahasa Belanda. Berhubung Belanda pernah menjajah Indonesia, maka bahasa Belanda pun banyak yang terserap oleh bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja,

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat adarusa. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan adarusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, adarusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena adarusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wasana.

Ketika melihat sampah yang ada di sekitar kita, memang sangat mengkhawatirkan dan menjadi hal yang tak aneh bagi kita. Tapi tahukah Anda, siapa sangka jika ternyata sampah juga didapati ada di bulan? Di antaranya adalah sampah luar angkasa, baik yang ditinggalkan atau dikirim manusia ke bulan. Sampah yang berada di bulan kemungkinan beratnya mencapai 400 ribu pon atau setara dengan bobot 181 ribu kilogram di bumi. Dilansir dari Life Science, sejarawan NASA, William Barry mengatakan terdapat beberapa artefak berat seperti 5 kendaraan penjelajah bulan yang masih ada di sana. Barry sendiri mengatakan memang sebagian besar sampah antariksa di bulan ini ditinggalkan oleh astronot NASA yang mendarat di permukaan bulan antara tahun 1969 dan 1972 selama program misi Apollo. Sedangkan sampah lainnya berasal dari misi tanpa awak dari Badan Penjelajah Ruang Angkasa.

0: cukurku, kukru.
1: Wah, lagi rame, ikutan ah. 1, 2, 3 I can touch it through the phone. Wow, viral ya, mau ah. Bisa aja nih channel, ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan? Spada! Selamat pagi teman Pro 2.

0: lagi juga. Jangan di briefing
1: aja. Ya, soalnya gue bilang gini.
2: Eh, Andi, makanan di sini enak-enak ya. Kenyang sekali perut aku, aduh.
3: Enak banget. Porsinya banyak, murah lagi. Yaudah, pulang yuk.
2: Bentar dong, ini nih aku masih beresin piring-piring sama gelas kita. Nah, selesai. Udah beres nih, udah aku tumpuk di tengah. Ayo kita pulang.
3: Mbak-mbak, gak sekalian aja itu dicuci piringnya. Aduh, rajin amat.
2: Kamu tuh ketinggalan zaman banget ya. Kamu gak tahu gerakan tumpuk tengah.
3: Emang apaan?
2: Jadi, gerakan tumpuk tengah itu adalah gerakan yang dilakukan sebagian orang dengan menumpuk piring, sendok, gelas di tengah agar lebih rapi dan juga meringankan beban pramu saji. Jadi, mereka itu nanti bisa lebih cepat dan juga efisien saat membereskan meja, gitu.
3: Gitu. Seru ya? Yaudah deh, kapan-kapan aku mau ikutan gerakan tumpuk tengah, ya kan? Biar Mas dan juga Mbak-mbak pramu sajinya itu lebih gampang kalau mau beresin meja. Ya kan, Ras ya?
2: Oke.

Selamat pagi teman Pro 2, sobat weekend ya lebih tepatnya, karena ini sudah hari Sabtu, besok Minggu. Jadi kayaknya ini adalah weekend yang paling pas untuk kita bisa juga merencanakan gitu ya, buat kamu yang mungkin mau weekendnya di luar rumah, mau family time sama keluarga kayak gitu ya. Tapi yang pasti semoga hari ini semuanya dalam kabar yang baik, dalam kabar yang sehat semua gitu ya. Kalau ada yang lagi sakit juga aku doain semoga cepat sembuh ya. Dan semoga pagimu hari ini dimulai dengan energi yang baik teman Pro 2, pikiran yang juga fresh gitu ya, dan hati yang happy. Ini benar-benar penentu di hari ini teman Pro 2. Karena akhir pekan ini akhirnya datang juga, waktunya kita untuk rehat sejenak dari rutinitas, tugas, deadline atau tumpukan pekerjaan yang mungkin kemarin gitu ya, ini bikin penat, bikin pusing. Nah, sekarang waktunya buat kita bisa menikmati weekend kali ini teman Pro 2. Apapun rencana kamu di hari ini, mau rebahan, mau ngopi santai, olahraga pagi, jalan-jalan, atau mungkin sekedar menikmati waktu bersama keluarga dan teman ya, semoga semuanya pokoknya bisa menyenangkan. Dan jangan lupa ya untuk memberikan waktu kepada diri kamu sendiri untuk take a break, alias istirahat gitu ya, take a break dulu gitu kan. Dan kemudian juga dari produktivitas kamu seharian teman berdua, selama beberapa jam ke depan kita juga bakal nemenin nih pagi ini, weekend kamu dengan lagu-lagu terbaik, dengan informasi menarik, dan tentunya vibesnya positif gitu ya, biar hari kamu hari ini makin seru. Jadi tetap stay tune aja dan juga nikmati akhir pekan kamu bersama dengan Pro 2 FM RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantoro wasana.

Guys, buat kamu yang mau ke Magelang, Jawa Tengah, ada kabar dari Magelang. Karena menjelang puncak perayaan dari Trisuci Waisak 2026 di kawasan Candi Borobudur, ini kabarnya hotel-hotel di Magelang dilaporkan udah full book teman pro 2 sampai 31 Mei 2026 gitu ya. Dan kalau kita lihat tingginya antusiasme wisatawan dan juga umat Buddha yang datang untuk kemudian mengikuti rangkaian acara Waisak ini juga jadi salah satu faktor gitu ya. Faktor utama melonjaknya pemesanan kamar di sana. Bahkan katanya sih beberapa hotel besar gitu ya, seperti ada Grand Artos, ada Tri Hotel, sampai dengan Art Hotel Leguna, ini mengkonfirmasi tingkat okupansi mereka sudah mencapai 100% teman pro 2. Dan gak cuma hotel, kabarnya homestay, penginapan di sekitar Borobudur ini sudah banyak banget yang kehabisan kamar sejak jauh-jauh hari. Salah satu acara yang paling diburu pengunjung adalah Festival Lampion Waisak yang digelar di kawasan Borobudur, karena di sana juga banyak banget wisatawan yang langsung berburu hotel gitu ya, setelah mereka berhasil mendapatkan tiket di acara tersebut teman pro 2. Kalau dari informasi resmi PHRI Kabupaten Malang sih, Kabupaten Magelang gitu ya, ini fenomena hotel penuh saat Waisak sudah jadi kebiasaan gitu dalam beberapa tahun terakhir. Dan mayoritas tamu yang datang ini adalah dari Jakarta dan juga berbagai kota besar lainnya. Yang pasti mereka datang untuk kemudian juga menikmati Waisak ya, sekaligus bisa jalan-jalan langsung ke Borobudur teman pro 2. So kalau misalnya kamu

Wow, selamat pagi. Wih, siap buat kamu yang baru gabung, teman Pro 2. Pagi hari ini tuh memang benar-benar ini ya, bikin males gitu ya. Ini aku lagi barusan chat beberapa teman aku. Gimana nih, udah pada bangun belum gitu kan? Padahal semalam janjinya sih bakal ini ya, bakal mau melakukan aktivitas di pagi hari. Tapi apalah daya, kalau misalnya pagi tuh kayaknya semua udah langsung kayak males-malesan ya, apalagi weekend kayak gitu kan. Nah, kalau misalnya kamu gimana nih ya, mulai aktivitas kamu di pagi hari ini biar lebih semangat seperti apa? Mungkin ada yang jogging-jogging dulu, olahraga sambil dengerin barusan ya, ada The Chang Shooters, terus juga barusan tadi ada juga Mulan Jamila dengan Aku Bukan Wonder Woman-mu yang tercipta dari besi dan baja. Wait, ini kayaknya untuk para Wonder Woman lagunya juga pas banget ya. Abis Wonder Woman ada I Love You Baby-nya ini, si The Chang Shooters yang udah lama banget kita gak dengerin, teman Pro 2. Tapi guys, siapa sangka ya kalau misalnya ngomongin soal alat musik tradisional Indonesia, ini ternyata punya juga tempat spesial mereka gitu ya. Akhirnya sampai di Amerika Serikat, teman Pro 2. Dan ini salah satu set gamelan Jawa, namanya adalah Kiai Rengga Manis Everest. Ini menjadi koleksi istimewa di National Music Museum yang berada di Arizona, di mana gamelan ini juga disebut sebagai salah satu koleksi gamelan Jawa terbesar dan terbaik yang ada di luar Indonesia. Keren banget sih, teman Pro 2 asli. Menariknya lagi kalau misalnya ngomongin soal gamelan yang satu ini gamelan yang memang dibuat langsung oleh pengrajin asal Solo dan juga menjadi bagian dari koleksi Museum Musik Internasional yang dimana ini menyimpan ribuan alat musik dari berbagai negara. Nah, kehadiran si gamelan ini tahun Pro 2 ya di sana juga menjadi satu bukti gitu ya kalau budaya Indonesia ini masih amat sangat punya daya tarik yang besar dan juga diakui oleh dunia tentunya. Gak cuma dipajang ya, tapi gamelan ini juga masih sering banget dimainkan, bahkan dalam berbagai pertunjukan dan juga konser budaya. Dan bahkan banyak juga nih ketika ini kemudian dimainkan, dipertunjukkan gitu, dari warga Amerika Serikat sendiri yang belajar memainkan gamelan sebagai bentuk apresiasi terhadap seni musik tradisional Indonesia. Jadi kalau misalnya kamu selama ini tuh mikir gitu ya, gamelan cuma ada di acara adat atau pelajaran seni budaya, ternyata alat musik khas Indonesia ini juga sukses bikin dunia internasional jatuh cinta. Bangga ya kita sebagai orang Indonesia.

0: Dandi, bukain pintu dong. Aduh, tolongin gue, Dan. Bantuin gue dong, udah kepepet banget nih. Pusing gue, Dan. Gue habis ditagih sama debt collector pinjol nih. Pinjemin gue duit dong.
1: Duh, Am, duit dari mana gue?
0: Ya, pusing gue, Dan. Gimana ini? Kemarin gue pinjem duit di pinjol. Gampang banget, cuma pakai KTP doang.
1: Ya ampun, An, lu tuh ya jangan gampang kepengaruh, apalagi persyaratannya kayak gitu doang. Emang lu udah yakin kalau tuh pinjaman online udah terdaftar di OJK?
0: Ya, gua nggak tahu, Dan. Kan namanya juga kepepet. Aduh, pusing banget ini.
1: Yaudah, nanti kita cari cara deh. Sekarang lu tenang dulu ya. Sini masuk dulu dah.
2: Gak mau kan kejadian kayak gini menimpa kalian? Makanya atur neraca keuangan, buat rincian keuangan dengan menghitung besaran jumlah hutang, bunga, biaya administrasi, dan kapan hutang tersebut jatuh tempo. Dan yang paling penting, kalau mau pinjam uang, pastikan dulu sudah terdaftar atau terjamin di OJK.

zaman-zaman dulu papa-papa keren ya. Papa-papa rock and roll yang pulangnya jarang gitu kan. Cari panggung sana sini tapi tetap sayang istri, oke. Okay. I love you baby. Tadi Chang Cheaters, barusan ini papa rock and roll ya. Ada papa-papa rock and roll deh pokoknya ya. Zaman bahula tuh emang mereka ini terkenal banget tahun pro 2 papa rock and roll ini ya. Karena lagunya juga beat up gitu kan, jadi kayak benar-benar kayak semangat gitu ya. Jadi emang kalau dengerin pagi pas banget teman pro 2, langsung kayak membooster energi dan juga vibes kamu di pagi hari ini. Tapi tau gak sih teman pro 2, pernah gak sih kepikiran kenapa kalau perayaan Waisak ini hampir selalu identik sama bulan purnama? Yes, kalau tadi kita ngomongin soal okupansi hotel di Magelang gitu ya, jelang dari Waisak sendiri udah pada full book dan juga sold out gitu ya. Dan ini juga masih ngomongin soal hal yang sama. Kenapa setiap perayaan Waisak dan hampir pasti setiap kalinya ini sama dengan bulan purnama? Ternyata kalau dipikir-pikir ini bukan cuma soal tradisi, tetapi memang ada makna spiritual yang sangat penting banget bagi umat Buddha, teman pro 2. Karena dalam ajaran Buddha juga dipercaya ada tiga peristiwa suci atau trisuci Waisak yang terjadi saat bulan purnama di bulan Vesaka, yaitu kelahiran Pangeran Siddhartha Gautama saat beliau ini mencapai pencerahan sempurna menjadi Buddha, teman pro 2. Dan yes, luar biasa ya, karena itulah kenapa Waisak ini selalu diperingati ketika bulan purnamanya muncul. Dan selain alasan spiritual, memang penentuan dari tanggal Waisak ini juga mengikuti kalender lunar atau peredaran bulan. Jadi memang tanggalnya selalu berubah gitu ya, setiap tahun di kalender Masehi. Bahkan di Indonesia, detik-detik Waisak ini juga dihitung secara astronomi, dari mulai jamnya, menitnya, detiknya, dimana saat bulan ini mencapai fase purnama sempurna, teman pro 2. Nah, bagi umat Buddha, bulan purnama ini melambangkan cahaya, kesucian, kebijaksanaan gitu ya. Dan yang luar biasanya lagi juga adalah pencerahan batin yang kemudian suasana Waisak ini memang identik dengan doa, meditasi, refleksi diri, sampai dengan pelepasan lampion yang juga menjadi simbol harapan dan juga kedamaian. Jadi sekarang kalau misalnya lihat langit malam pas Waisak dan juga ada bulan purnama yang terang banget, ini bukan cuma fenomena alam aja, teman pro 2, tapi juga punya makna mendalam tentang cahaya, kedamaian, dan juga perjalanan spiritual umat Buddha.

menyaksikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.